Ya, Sonora FM 92 Jakarta. Tadi yang ada info ya dari sahabat kita, Cideng Barat ini macet dari atas jembatan karena ada mobil damkar parkir di jalan. Kebakaran di dalam perumahan kayaknya. Dari UT tadi berbagi info pagi ini. Terima kasih juga untuk Pak Herwin Sunandar, ada Berlian juga dari Surabaya sudah bergabung. Kemudian juga selamat pagi, ada Aman R1846. Kalau pendapat saya, MBG ya dihapus saja, yang perlu pendidikan gratis situasi ekonomi sekarang. Ada Jihan, wah dari kecil selalu dengerin lagu-lagu di Sonora, sekarang bisa nonton live-nya katanya. Baik, ada juga siapa lagi, Eka Putra. Dolar udah naik ke 18.560 per dolar, gimana ini? Mari kita tanya kepada yang berwenang. Ya, Yulaila, Sonora dari dulu selalu nemenin perjalanan pagi. Kemudian tadi juga ada Pak Rian Dalu, Pak Siprianus Dalu, selamat pagi. Rans Arsenal dari Bandung juga sudah bergabung. Selamat pagi Pak Siprianus, selamat beraktivitas pagi hari ini. Oke, tadi juga selamat pagi untuk Bu Kristi. Disampaikan kontraflow dari Halim ke Semanggi berhenti entah ada apa. Nah, setelah ditelusuri ternyata kontraflow ini padat imbas karena pada lihat kecelakaan di luar jalur tol. Ada kecelakaan pagi ini ya di luar jalur tol di Gatot Subroto kemungkinan. Selebihnya sudah ramai lancar pagi ini. Pak Wahyu Dwi Atmoko, selamat pagi. Pasar Baru Patung Tani lancar pagi ini. Kemudian juga selamat pagi untuk Kelvin. Pagi Sonora, Tol Wiyoto Wiono arah Cawang, ada apa ya macet? Ada juga nih, siapa ini? Oh ini Pak Yan Tambunan, selamat pagi Pak Yan. Tol Bypass Rawabangun ke Cawang dalam kota padat merayap pagi ini. Terima kasih Pak Yan informasinya. Informasi yang sama juga disampaikan Pak Sumadi nih, Tol Wiyoto Wiono Rawabangun arah Cawang lalu lintasnya terpantau padat ya. Untuk sebaliknya terpantau ramai lancar. Jadi boleh dicermati sahabat-sahabat yang melintasi Tol Wiyoto Wiono Rawabangun arah Cawang pagi ini terpantau padat. Kita juga nanti akan telusuri penyebabnya apa nih ya pagi hari ini. Ada juga siapa lagi nih, dari Pak Ahmad Pramudi. Oke, yang terkesan asal-asalan. Oke, program makan bergizi gratis, menu sajian di tempat angker jauh lebih bergizi ya ketimbang menu MBG yang terkesan asal-asalan dan cenderung membuat keracunan. Dari Pak Ahmad Pramudi. Ada meme-nya, ada meme-nya ya, sudah disampaikan. Oke, terima kasih untuk informasi-informasi dan juga update-nya ini. Kalau sahabat-sahabat juga ingin menyampaikan update informasi lalu lintas, boleh langsung saja WhatsApp 0812-122-9200. Kepadatan masih terpantau di beberapa titik pagi ini. Ya, silakan bisa berbagi info dan tetap berhati-hati yang tengah berkendara dimanapun Anda sedang melaju pada pagi hari ini. Selalu utamakan keselamatan dibandingkan kecepatan.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music Program MBG makan bergizi gratis merupakan janji yang ditunaikan oleh pemerintahan Prabowo Subianto untuk memberikan makanan bergizi gratis kepada anak-anak di Indonesia. Ya, untuk menciptakan generasi berkualitas. Niatnya sebetulnya baik, tapi dalam pelaksanaannya ini yang masih menjadi banyak sorotan terkait dengan transparansi, kemudian juga bagaimana SPPG beroperasi. Di awal-awal juga banyak kasus-kasus keracunan. Ini menjadi sorotan yang terus-menerus harus dikawal supaya ada perbaikan begitu ya. Ada Mbak Nita dari Pamulang. Tapi dana MBG jalan terus tuh katanya ya. Kemudian ada Mbak Wati dari Duri. Sangat setuju sekali kalau Wati MBG dialihkan ke pendidikan dan kesehatan saja. Sepiku selalu ditemani Sonora dan Sonora teman tidurku. Selam sehat selalu dan semangat terus Mas. Terima kasih Mbak Wati. Sehat selalu juga untuk Mbak Wati ya. Ada siapa lagi yang sudah ikutan komentar? Pak Nurofik. Oh, Pak Nurofik ini memberikan info tadi kita ada beberapa sahabat yang menyampaikan kepadatan di ruas tol Wiyotowiono. Nah, ini penyebabnya. Silakan Pak Nurofik untuk informasinya.
1: Pagi Radio Sonora, info tol dari Kelapa Gading sampai Cawang itu macet total karena ada kecelakaan truk di lajur paling kanan. Demikian informasi yang bisa disampaikan. Terima kasih.
0: Ah, terima kasih Pak Nurofik. Tadi juga ada Pak Anthony Kim ya, tol Wiyotowiono arah Cawang sedang ada penanganan kecelakaan di kilometer 1200. Ini juga masih terkait dengan lokasi yang sama kecelakaannya. Kemudian ada Rans Arsenal di Bandung, lalu lintas di perapatan Kircon, Kiara Condong bypass tersendat karena banyaknya volume kendaraan pagi ini. Ada Pak Siprianus Dalu sudah bergabung juga. Kemudian juga Mama Niken Shop. Nama Sonora adalah radio teman bikin skripsiku pada zamannya. Baik. Kemudian Ibu Liliani dari Tanjung Duren, Jakarta Barat juga update cuaca cerah pada pagi ini. Ada Lili, Ibu Liliko, selamat pagi Ibu Lili yang ada di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Menyapa saja untuk semua sahabat Sonora, selamat pagi ucapannya untuk semua sahabat-sahabat. Pak Anton Iskandar juga mengucapkan salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih banyak untuk update-update-nya sahabat Sonora.

0: Bicara. Redaksi Kompas Bicara pagi ini saya sudah terhubung pagi hari ini bersama dengan Paulus Tri Agung Kristanto atau Mastra, Wakil Pemimpin Umum Kompas, wartawan senior Harian Kompas. Kita akan bahas beberapa berita menarik yang ada di Harian Kompas edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Selamat pagi, Mastra.
1: Selamat pagi, sahabat jurnal, sahabat jurnal, sahabat Kompas. Salam sehat selalu.
0: Salam sehat selalu, Mastra. Judulnya Kompas hari ini menurunkan kalimat pasar ambruk lebih dalam dari pandemi, rupiah sudah tembus 18.000. Gimana catatan Kompas terkait dengan situasi ekonomi yang dihadapi oleh bangsa kita saat ini, Mastra?
1: Baik, sahabat jurnal, sahabat Kompas, hari ini berita yang diangkat adalah pasar ambruk lebih dalam dari pandemi sebagai berita utama di halaman 1 dan juga di kompas.id dan juga ditampilkan di halaman 1 juga adalah grafis yang menunjukkan bursa saham dan nilai tukar mata uang negara ASEAN Januari sampai dengan Mei 2026. Dan data yang ditampilkan oleh Harian Kompas menunjukkan bahwa pada pandemi COVID-19 sepanjang bulan Januari sampai dengan Mei 2020, rupiah terdepresiasi 6% secara kalender. Jadi tahun yang berjalan pada waktu itu. Sementara pada Januari-Mei 2026 mencapai depresiasi rupiah itu mencapai 6,92. Dan pada tahun kalender berjalan dan periode yang sama, indeks harga saham gabungan juga kalau di tahun 2020 di angka 24,34% turunnya, di tahun 2026 itu turunnya adalah 29,95%. Jadi dari data ini kemudian kelihatan sekali bahwa nilai tukar rupiah pada saat ini lebih dalam dibanding turunnya dibanding pada saat pandemi, dan kemudian juga pada indeks harga saham gabungan juga turunnya lebih dalam dibanding pada saat pandemi tahun 2020, 6 tahun yang lalu kira-kira. Dan kemudian dari perbandingan dengan negara-negara yang lain, nampaknya yang hampir mirip dengan kita adalah Thailand. Baht-nya turun tetapi pada indeks harga sahamnya baht cenderung, atau Thailand cenderung relatif stabil gitu. Kemudian kalau dari negara-negara yang lain kita lihat Dong, Vietnam justru mengalami penguatan, ya ataupun turun tipis sekali, ringgit mengalami penguatan dan kemudian dolar Singapura juga mengalami penguatan. Dan di dalam konteks saham negara-negara lain selain kita nampaknya punya cenderung mengalami penguatan atau kalaupun terjadi relatif stagnan. Jadi ini membuat tentu saja kondisi perekonomian kita juga makin tertekan dan gejolak di pasar keuangan diperparah oleh masalah domestik yang ada. Jadi
0: baik, kemudian juga di ya kita harus bersiap-siap, harga barang makin mahal ya, kalau kata Kompas ID ya, Mastra, begitu. Ada catatan menarik ya, apalagi yang akan kita bahas, Mastra, pagi ini?
1: Pagi ini tentu saja kita bicara tentang kasus korupsi kembali yang menimpa di jajaran pemerintahan kita. Setelah sebelumnya kepala badan Gizi Nasional dan kemudian dua wakilnya kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung. Kita juga tahu bahwa kemudian Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim juga menjadi tersangka dalam kasus korupsi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan kemarin diberhentikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan ini adalah kalau kita sebut sebagai wakil menteri begitu, ini kasus yang kedua wakil menteri di dalam kabinet Pak Prabowo Subianto yang kemudian terjerat kasus korupsi selain kepala badan dan selain juga tentu saja pejabat-pejabat yang lain atau menteri, meskipun dalam kasus ini menteri belum ada yang jadi tersangka kecuali tadi singkat kepala badan. Jadi Presiden memberhentikan Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan menarik kalau kemudian dikaitkan dengan sahabat Sonora, Smart News dan sahabat Kompas, dikaitkan dengan di berita di halaman 15, Emmanuel Ebenezer atau Noel, yang adalah wakil atau bekas menteri, wakil menteri tenaga kerja, kemudian divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi juga. Jadi ini menunjukkan betapa situasi ya negara kita semakin tidak baik-baik saja. Dan tentu saja kita juga harus membaca bagaimana kemudian apa yang diingatkan oleh Alisa Wahid di analisis budaya di sebelahnya di halaman 1 sahabat Sonora, Smart News, sahabat Kompas, adalah bagaimana apa yang disebut dengan kejadian-kejadian manipulasi-manipulasi. Dan korupsi, manipulasi adalah bagian dari penyakit-penyakit yang harus di bangsa ini, yang harus kemudian kita upayakan agar bisa diberantas, dan tentu membutuhkan kerjasama dari seluruh masyarakat dan seluruh stakeholder dari atau pemangku kepentingan bangsa ini.
0: Baik, tidak pernah lelah untuk saling mengingatkan begitu Mas Raya. Termasuk kita juga tidak pernah lelah untuk terus memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia yang berlaga nanti malam melawan Oman begitu ya. Dan
1: persahabatan
0: FIFA Match Day begitu. Dan di halaman 16 rubrik sosok juga mengangkat profil dari pemain terbaik Liga Champions, betul ya Mas Raya?
1: Liga Champions sebenarnya sih Liga namanya Champions. Bacanya namanya Kira.
0: Kira. Oh,
1: karena dia sebutannya Kira.
0: Oke, okay, baik.
1: Seorang pesepak bola dari negara kecil Georgia. Namanya panjangnya Hivcha Kvasratzelia.
0: Oh.
1: Tetapi biasa dipanggil Kira karena di sini Kuara dikenal sebagai gemar mengiring bola dan menantang lawan pada saat itu di negaranya, di ibu kota negaranya, dan kemudian masuk Kuara ini menjadi bagian dari Paris Saint-Germain. Dan kita tahu bagaimana kemudian kemarin Paris Saint-Germain kemudian menjuarai Liga Champion. Tetapi bukan itu saja. Data yang ditampilkan hari ini menunjukkan bahwa dia menciptakan 10 gol dan 7 umpan sehingga menjadi pemain terbaik dalam Liga Champion yang terbaru. Kita tunggu apakah Kvyat Kvaratskhelia bisa menjadi peraih Ballon d'Or sebagai pemain terbaik di bumi ini pada periode 2025-2026. Kita tunggu semuanya.
0: Baik, terima kasih Mas Tra. Saya jadi ikut-ikutan nih spellingnya. Oke, lanjut lagi Mas Tra. Terima kasih dan kita jumpa lagi nanti dalam sesi Redaksi Kompas Bicara pekan depan. Selamat pagi, salam sehat.
1: Salam sehat selalu dan selamat berkarya untuk bangsa, sahabat Sonora, Smart Listener, sahabat Kompas. Terima kasih.
0: Selamat berkarya untuk bangsa. Demikian sahabat Sonora, Smart Listener, juga sahabat Kompas. Masih banyak berita menarik lainnya yang bisa Anda nikmati di Harian Kompas edisi hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Dan tentu saja Anda bisa akses lebih mudah kapanpun dan dimanapun melalui laman kompas.id.
2: Demikian Redaksi Kompas Bicara. Informasi jalan tol.
0: Ya, update info tol untuk membantu perjalanan sahabat-sahabat Sonora pagi hari ini, kita akan menuju ke tol Depok Antasari. Kali ini sudah siap Mas Galih, petugas sentra dan komunikasi dan informasi tol Desari, yang akan berbagi info untuk kita pagi ini. Silakan Mas Galih, selamat pagi.
3: Selamat pagi sahabat Sonora, selamat pagi Mas Yudi. Kami dari Sentral Komunikasi Tol Depok Antasari menginformasikan untuk arus lalu lintas terkini di ruas Tol Depok Antasari. Masuk dari Antasari Fatmawati Tol Jor mengarah gerbang Cilandak Utama terpantau lancar. Selepas gerbang Cilandak Utama mengarah exit Andara dan juga exit Brigibnya terpantau lancar. Untuk yang mengarah exit Krukut, Kukusan Margonda, Cijago dan juga limonya terpantau lancar. Untuk yang mengarah exit Sawangan, baik mengarah arteri Parung dan Mampang terpantau lancar. Kemudian untuk arus sebaliknya, masuk dari on Sawangan, on Krukut, Kukusan, Margonda, Cijago dan juga Limo, mengarah gerbang cadang utama keluar Antasari terpantau padat untuk yang mengarah.
0: Ya, Mas Galih. Baik, Mas Galih, terima kasih informasinya. Sepertinya terputus tadi ya. Oh, kita lanjutkan kembali. Coba kita hubungi kembali. Mas Galih, silakan.
3: Fatmawati terpantau ramai lancar. Kemudian masuk dari On Brigip dan juga On Andara mengarah gerbang Cilandak Utama. Baik yang keluar Antasari terpantau padat. Untuk yang mengarah Fatmawati terpantau ramai lancar. Kemudian untuk yang mengarah Tol Jor, baik keluar Kampung Rambutan ataupun Pondok Indah terpantau ramai lancar. Untuk cuaca terpantau cerah saat ini di ruas tol Lembang Antasari. Kami himbau kepada sahabat Sonora tetap berhati-hati dalam berkendara, jaga jarak aman Anda dan pastikan saldo Anda tercukupi. Apabila mengalami gangguan silakan hubungi kami di nomor 021-2780-8888. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita kembali ke studio dengan Mas Yudi.
0: Terima kasih Mas Galih, selamat bertugas kembali untuk Mas Galih dan teman-teman di Sentra Komunikasi dan Informasi Tol Desari pagi ini. Lanjut lagi untuk memantau di beberapa ruas tol lain seperti tol dalam kota, Cawang hingga Tebet Padat, sebaliknya Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang lancar, tol Jakarta, Tangerang, Karangtengah hingga Kunciran, arah Bitung padat, kepadatan masuk keluar rest area. Untuk sebaliknya, Tangerang kilometer 19 juga padat, ada perbaikan jalan. Kunciran kilometer 14 padat. Kemudian Karangtengah di kilometer 10 juga terpantau padat. Lanjut di tol Jorwe 2U, Ciledug kilometer 13 hingga Ulu Jami kilometer 15 padat. Sebaliknya Ulu Jami, Ciledug, Joglo, Meruya lancar. Di ruas tol Jorwe 2S, Pondok Pinang, Veteran Ulu Jami hingga Pondok Ranji lancar. Untuk tol Jor-E, Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan lancar dua arah. Sementara tol Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi lancar juga. Sebaliknya padat dari Cililitan sampai Cawang. Untuk tol Jakarta Cikampek padat dari Bekasi Barat hingga Bekasi Timur, Cibatu kilometer 35 hingga Cikarang Pusat kilometer 39. Ini kepadatan karena aktivitas kendaraan yang masuk keluar rest area. Sebaliknya Cikampek, Dawuan, Cikarang, Cikunir hingga Cawang lancar. Tol Purbalenyi pagi ini terpantau lancar di kedua arahnya.

0: Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Sahabat Sonora, Kejaksaan Agung secara resmi menetapkan ex-kepala BGN Dadan Hindayana sebagai tersangka kasus korupsi program makan bergizi gratis. Selain Dadan, juga ada dua petinggi ex-BGN, yang wakil kepala BGN, Sony Sonjaya dan juga Ludovic Pusing, yang juga dijadikan tersangka. Nah, untuk membahas hal ini, kami telah terhubung dengan Koordinator Divisi Edukasi Publik ICW Indonesia Corruption Watch, Nisa Zonzoa. Selamat pagi, Mbak Nisa.
1: Halo, selamat pagi.
0: Terima kasih banyak sudah berkenan untuk berdiskusi dengan kami pagi ini. Mbak Nisa, bagaimana kalau ICW sendiri menilai langkah Kejaksaan Agung dalam menetapkan Dadan Hindayana dan dua wakilnya sebagai tersangka kasus korupsi ini hanya beberapa saat setelah dicopot dari jabatannya, Mbak Nisa?
1: Ya, kalau kami di ICW sebetulnya melihat ini adalah langkah yang patut untuk diapresiasi kepada Kejaksaan Agung, begitu ya, karena persoalannya sebetulnya terkait dengan MBG, juga terkait dengan BGN, ini kan sudah ada sejak lama gitu ya, bahkan pertama kali program ini diluncurkan, publik termasuk juga ICW sudah sering mengingatkan, sudah sering mengkritik bahwa memang program ini syarat dengan konflik kepentingan, syarat dengan berbagai macam permasalahan begitu ya, dan ICW juga tidak pernah berhenti di tahun 2025, sejak awal hingga akhir 2025 kami terus melakukan kajian, riset terkait dengan program MBG ini, termasuk juga di akhir Desember kami kemarin meluncurkan satu kajian terkait dengan siapa di balik program MBG. Begitu juga di bulan lalu kami baru juga meluncurkan kajian agak serupa memang, tapi lebih fokus di beberapa daerah di Indonesia seperti di Yogyakarta, seperti di Bandung, Jawa Barat, Jakarta begitu, dan NTB, Bali, untuk mengcapture seperti apa sebenarnya pelaksanaan program MBG, sehingga kami dari sana sudah melihat begitu banyak persoalan begitu yang terjadi, dan terkait dengan penangkapan dan juga pencopotan Dadan Hindayana selaku ketua BGN ini, sebetulnya langkah, sekali lagi, langkah yang patut diapresiasi, tapi juga ada, kita tidak bisa berhenti di sana, karena persoalannya masih panjang gitu Mas. Karena satu, ini juga harus proses penegakan hukumnya, kita harus lihat, kita harus pastikan tidak ada intervensi begitu ya. Kemudian yang kedua juga terkait dengan BGN-nya sendiri dan MBG-nya sendiri, ini juga belum ada evaluasi secara menyeluruh gitu ya. Dan banyak sekali dokumen kontrak pengadaan yang sampai hari ini tidak dibuka kepada publik gitu. Juga dengan carut marutnya program ini sampai sekarang juga belum ada dievaluasi. Dicabutnya Dadan sebagai ketua BGN itu tidak termasuk sebagai bentuk evaluasi terhadap program MBG atau pelaksanaan dari BGN itu sendiri. Mungkin itu Mas.
0: Kita menuntut transparansi, sepakat ya Mbak Nisa ya, untuk kedepannya proses hukumnya, kemudian dari pengelolaan BGN-nya sendiri. Tapi kalau dibandingkan dengan temuan dari teman-teman ICW Mbak Nisa, ini kan yang dibuka ke publik adalah ada dugaan keuntungan terkait dengan yayasan afiliasi, kemudian pengadaan motor listrik, ada pasang 32.000 pasang sepatu, tablet, televisi, unitnya banyak, bahkan triliunan kalau diangkat, dirupiahkan begitu. Gimana dengan temuan-temuan yang mungkin sudah diungkap atau ditemukan oleh teman-teman ICW? Apakah masih ada kemungkinan lain atau seperti apa Mbak Nisa?
1: Sorry Mas, boleh diulang tadi terakhir apa?
0: Apakah ada masih kemungkinan temuan-temuan yang masih belum terungkap atau seperti apa Mbak Nisa?
1: Ya, sebetulnya Mas kalau dilihat dari kajian kami gitu ya, kami yang tadi saya sampaikan di bulan Desember, kami menuliskan ada siapa di balik MBG. Ini adalah kami memberi judul kajian kami politik patronase untuk memperkuat dukungan. Ya, waktu itu sebenarnya ini sempat direspon sama Presiden Prabowo yang bilang bahwa Presiden Prabowo memang tidak menyebutkan itu apa bagian dari ICW ya, kajiannya ICW, tapi memang mungkin beliau mengetahui dan mengatakan bahwa MBG tidak sebagai untuk memperkuat dukungan ke depan gitu atau saat ini. Tapi yang kami lihat justru seperti itu. Kenapa? Karena dari kajian kami terlihat bahwa syarat sekali dengan konflik kepentingan. Metode kami ketika melakukan kajian ini terdapat 102 yayasan yang kami coba tracking. Ini sampel aja ya Mas, karena banyak sekali ya yayasannya begitu, sehingga kami hanya mengambil sampel 102 sampel yang kami kemudian tracking, kami teliti begitu ya, dan kami di sana melihat temuannya ini ada dari politically exposed person atau PEPs hingga ke patronase begitu ya, dan juga konflik kepentingan gitu. Itu adalah beberapa temuan yang kami lihat, karena di balik MBG ini itu yayasannya dimiliki oleh orang-orang yang bisa dibilang yang tadi saya bilang ya, ada hubungan, ada keterkaitan PEPs, politik, hubungan politik gitu ya, atau juga ada terkait dengan konflik kepentingan gitu, ada juga partai politik. Dari data kami setidaknya ada 28 partai politik itu yang memiliki afiliasi gitu ya, dugaan afiliasi dan terkait dengan yayasan mitra MBG ini. Ada 18 pebisnis, ada 12 birokrasi, dari orang birokrasi atau pemerintahan, ada 9 relawan atau simpatisan dari Prabowo Gibran, ada 7 orang yang dekat dengan pejabat di daerah, ada juga 6 yayasan yang diduga ini terkait dengan militer, kemudian juga ada 4 yayasan yang diduga terkait dengan ex penyelenggara.
0: Mbak Nisa, suaranya makin mengecil Mbak, maaf.
1: Oh sorry, saya tadi agak lebih kecil. Saya ulang dari bagian mana ya?
0: Dari beberapa yayasan yang tadi terafiliasi dengan politik tertentu, politician tertentu.
1: Ya saya ulang ya. Jadi temuan kami begitu ya, terkait dengan dugaan afiliasi yayasan mitra MBG, setidaknya ini ada 28 partai politik yang terafiliasi, ada 18 pebisnis, ada 12 birokrasi pemerintahan, ada 9 relawan, ada 9 relawan Prabowo Gibran, kemudian ada 7 pejabat daerah, ada, mohon maaf saya ralat, ada 6 yayasan yang tujuh ini yang diduga dekat dengan pejabat daerah, kemudian ada 6 yang diduga terkait dengan militer, ada 4 juga yang diduga terkait ex penyelenggara pemerintah, kemudian ada 3 yang diduga tersangkut dengan pengurus atau pendiri yang juga pernah kena kasus korupsi gitu si pemilik yayasannya. Dan yang terakhir ini ada 2 yayasan yang diduga terkait dengan kepolisian dan kejaksaan gitu. Jadi itu dari temuan kami gitu ya Mas, dugaannya seperti itu. Sehingga ada cukup banyak memang kelompoknya yang kami duga terafiliasi dalam MBG ini gitu, sehingga tadi penangkapannya Dadan itu tidak serta-merta menyelesaikan sebetulnya masalah dalam persoalan MBG atau dalam tubuh BGN sendiri gitu. Karena tadi Masnya juga bilang soal misalnya pengadaan kaos kaki, pengadaan motor listrik gitu ya, kemudian tablet, itu kan juga jadi persoalan sebetulnya. ICW lihat itu menghabiskan anggaran yang sangat fantastis gitu ya. Bahkan untuk harga motor listrik, kami sempat coba track, itu harganya kan kalau saya tidak keliru sekitar 50 juta untuk satu unit ya, kurang lebih. Tapi sebetulnya di pasaran harga motor listriknya tidak sampai 50 juta. Itu bisa didapatkan dengan harga 20-25 juta begitu. Sehingga ini menjadi pertanyaan, dan juga selain masalah harganya yang kami lihat ini sangat signifikan gitu ya, berbeda dengan jauh di pasaran, ya mungkin ada spek-spek tertentu, tapi kemudian juga pertanyaannya jadi nambah gitu Mas, buat apa sebenarnya BGN pengadaan motor listrik?
0: Urgensinya
1: gitu, karena urgensinya apa gitu? Karena kan emang mau nganterin ompreng pakai motor gitu ya. Nah ini kan juga hal yang nggak masuk akal sebenarnya gitu. Jadi kemudian itu yang menjadi pertanyaan, pengadaan tablet juga untuk apa gitu? Pengadaan kaos kaki juga itu untuk apa gitu? Nah jadi semua yang terkait beberapa pengadaan fantastis yang dilakukan oleh BGN, rasanya kalau kami melihat itu tidak ada kaitannya atau tidak ada urgensinya dengan program makan bergizi gratis itu sendiri. Selain memang ya program MBG-nya sudah bermasalah, harus dievaluasi, ditambah lagi dengan hal-hal yang tadi saya sebutkan gitu.
0: Ya, bisa menjadi momentum untuk mengevaluasi secara keseluruhan begitu Mbak Nisa ya. Mbak Nisa, ini kan uang rakyat, uang negara dipertaruhkan. 2024 54,8 miliar, 2025 85,7 triliun. dan naik terus di 2026 ini. Rekomendasi dari teman-teman ICW seperti apa sih Mbak untuk kedepannya mengingat besarnya anggaran yang mencapai puluhan bahkan ratusan triliun ini Mbak?
1: Iya, ini sebelum saya masuk ke apa rekomendasi dari ICW, ini yang lebih mirisnya di tahun 2025 itu anggaran MBG itu disedot dari anggaran pendidikan sekitar 40% gitu ya dari anggaran pendidikan. Bayangkan persoalan pendidikan di Indonesia aja sebegitu rumitnya hingga hari ini masih belum terselesaikan, dan ini anggarannya harus disedot dengan MBG yang alih-alih itu katanya untuk pelajar. Tapi juga di sana ada ibu hamil, ada ibu menyusui. Apakah itu bagian dari anggaran pendidikan? Itu kan juga udah sebetulnya kesalahan begitu ya, kekeliruan dalam penggunaan anggaran. Kemudian kalau kami ditanya rekomendasi ICW, rekomendasinya adalah yang pertama, evaluasi secara menyeluruh terkait dengan program MBG ini. Kemudian yang kedua, buka seluruh kontrak pengadaan yang dilakukan oleh BGN dalam proses menjalankan MBG sedari awal. Kemudian yang ketiga, ini hentikan program MBG. Karena sebenarnya negara itu tidak mampu menopang program pemerintah. Ini dibilang program unggulannya Presiden Prabowo begitu ya. Tapi kondisinya keuangan negara rasanya tidak mampu untuk menopang itu gitu, sehingga ada banyak hal-hal lain yang lebih urgent yang sebetulnya dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Mungkin iya program MBG ini bagi banyak kelompok sesuatu yang baik gitu ya. Tapi kan juga persoalannya, masalahnya itu sangat banyak gitu. Sehingga kalau kami tetap evaluasi secara menyeluruh, kemudian hentikan program MBG ini, karena pada akhirnya ini bukan memberi makan kepada masyarakat gitu, tapi rasanya ini lebih seperti memberi
0: apa?
1: Ini kayak bagi-bagi kue ya.
0: Iya, ke kroni-kroninya begitu ya.
1: Ya kurang lebih dugaan kami seperti itu gitu. Kalau dilihat dari kajian-kajian yang kami keluarkan kan dugaannya mengarah ke sana gitu Mas. Jadi makanya kenapa kami meminta untuk dihentikan gitu. Mungkin itu Mas.
0: Oke. Mbak Nisa, terima kasih banyak untuk waktu dan diskusinya pagi ini, menarik sekali, dan terus kita kawal tentu saja karena ini adalah program besar yang anggarannya besar juga. Ada uang rakyat yang dipertaruhkan di sana. Terima kasih Mbak Nisa, selamat pagi.
1: Sama-sama, terima kasih, selamat pagi juga Mas Yudi.
0: Salam buat teman-teman di ICW dan semangat terus Demikian,
1: siap, terima
0: kasih. Sahabat Sonora, perbincangan kita bersama dengan Mbak Nisa Zonzoa dari Indonesia Corruption Watch, Koordinator Divisi Edukasi Publik ICW, terkait dengan tentu saja dinamika yang terjadi di Badan Gizi Nasional setelah dicopot dari jabatannya, kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, dan ini tentu bisa menjadi momentum untuk melakukan evaluasi total supaya program ini betul-betul berjalan sesuai dengan niat mulianya, tujuan mulianya. Kalau tadi teman-teman ICW bahkan rekomendasi akhirnya tuh dihentikan ya program ini. Kalau sahabat-sahabat Sonora gimana pendapat dan komentarnya, silahkan Anda juga boleh sampaikan pagi hari ini ke WhatsApp kami 0812-122-9200.
2: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

Ya, sahabat-sahabat Sonora, kalau Anda punya rencana mengembangkan usaha atau sedang mencari tambahan modal untuk bisnis, ini kabar baik dari Bank BJB. Dalam rangka semarak hari ulang tahun Bank BJB ke-65, hadir program spesial untuk pelaku UMKM berupa diskon biaya provisi dan administrasi hingga 65% untuk pengajuan kredit, mikro utama dan kredit usaha kecil menengah. Program ini berlaku untuk debitur baru, top up, take over maupun mengulang dengan nilai kredit mulai dari 100 juta rupiah. Kesempatan ini berlaku hingga tanggal 30 Juni 2026. Dengan biaya pengajuan yang jauh lebih ringan, Anda bisa lebih fokus mengembangkan usaha dan memperluas peluang bisnis. Jadi, jangan lewatkan promo spesial dari Bank BJB ini. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor cabang Bank BJB terdekat atau hubungi BJB call di 14049 atau akses media sosial resmi Bank BJB. Bank BJB, tumbuh bersama UMKM Indonesia.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, kasus korupsi di imigrasi menjadi tamparan sekaligus tantangan berat yang harus dihadapi secara tegas dan transparan. Yusril membeberkan berdasarkan pendalaman awal, dugaan kasus hukum yang disangkakan kepada Silmi Karim terjadi pada rentang tahun 2023 hingga 2024. Saat itu Silmi Karim masih mengemban amanah sebagai Dirjen Imigrasi, sehingga perkara ini tidak berkaitan dengan kapasitas atau jabatan barunya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad mendorong adanya penelusuran aliran dana terhadap dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis di Badan Gizi Nasional. Menurutnya negara harus berani menjatuhkan sanksi tegas kepada pelaku korupsi tata kelola.

tempatnya berada, mau itu di rumah, di tempat kerja, di transportasi umum, bahkan di ruang digital. Masalahnya nih, dari data Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak, jumlah korban kekerasan perempuan dari tahun 2023 sampai 2025 terus bertambah. Karena itu DPRD DKI Jakarta saat ini sedang membahas rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan. Aturan ini ditargetkan memperkuat pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan. Bahkan di pembahasan terakhir, DPRD DKI Jakarta juga fokus berusaha memperkuat sanksi bagi pelanggar. Nah, melalui peraturan ini diharapkan perempuan di Jakarta memperoleh perlindungan yang lebih baik, karena rasa aman bukan soal pilihan, tapi hak setiap perempuan. Sahabat Sonora, menurut Anda, apalagi yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi perempuan? Langsung saja tulis komentar dan follow Instagram, TikTok, Facebook, X, dan YouTube DPRD DKI Jakarta. Atau informasi selengkapnya bisa juga langsung kunjungi laman dprd-dkijakartaprov.go.id.

Kalau kata Gita Gutawa, kau sendiri, jangan ingat-ingat aku lagi. Gita Gutawa, ya, program MBG juga bukan permainan, ya. Program MBG itu memang niatnya adalah sesuatu yang baik sebetulnya, tapi eksekusinya yang masih banyak polemik gitu ya, banyak di sana sini penyimpangan yang harus dievaluasi tentu saja, dan itu harus diungkap transparansi. Anggaran negara yang digunakan besar sekali, sahabat Sonora, dan Kejaksaan Agung telah menetapkan ex-kepala BGN Dadan Hindayana sebagai tersangka korupsi program makan bergizi gratis. BGN yang lahir pada tahun 2024 langsung mengelola anggaran jumbo 54,8 miliar di tahun pertama, melonjak menjadi 85,7 triliun pada tahun 2025, dan mencapai 268 triliun pada tahun 2026 ini. Namun Kejaksaan Agung menemukan penyalahgunaan tata kelola MBG, termasuk beberapa items ya, pengadaan motor listrik, pengadaan sepatu, tablet, televisi, dan harga markup, serta keuntungan besar yang dibagi-bagikan kepada yayasan afiliasi. Nah, realisasi anggaran hingga April 2026 saja sudah mencapai 75 triliun rupiah dengan puluhan juta penerima manfaat. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi menjelaskan kerugian operasional pelaksanaan MBG diantaranya adalah pengadaan motor listrik sebesar kurang lebih 1 triliun rupiah, kemudian pengadaan 32 ribu pasang sepatu, pengadaan tablet sebanyak 31 ribu, pengadaan TV 75 inch sebanyak 5.400 unit. Sebagai catatan, anggaran BGN tahun 2026 ini 268 triliun rupiah. Ini adalah yang tertinggi di antara kementerian lembaga Indonesia. Padahal institusi ini belum genap berusia 2 tahun. Selamat pagi, ada Ibu Kristina. Mohon info kenapa depan City Walk macet sekali katanya. Boleh info ya, sahabat-sahabat Sonora yang tahu, nanti kita juga akan update kembali. Selamat pagi Mas Yudi, apa kabar? Semangat ya, salam sehat untuk kita semua, amin. Selamat pagi nih, ada Ibu Fiah ya. Selamat pagi Pak Erwin juga. Kalau kata Pak Erwin, sebaiknya alihkan dana MBG untuk pendidikan saja. Jika maksa MBG ya kasih aja dananya ke orang tuanya. Ada Pak Sumadi, macet total lambat nih di Tol Wiyoto Wiono pagi ini. Kemudian Pak Ferry Irawan, selamat pagi. Kecewa dan audit total BGN oleh Badan Independen. Semoga kedepannya dana pendidikan 20% murni untuk riset pendidik plus pengajar dan anak didiknya. Lalu juga ada sahabat-sahabat kita, Pak Hartoyo juga selamat pagi, Pak Ignatius juga selamat pagi, terima kasih sudah ikutan juga pagi ini. Ada Bung Aron di Jakarta, Pak Heritan via Tok Tok juga sudah ikutan gabung pagi ini, semangat terus ya. Ada Haris, Pak Haris, AA Haris MC, Sonora on time katanya, terima kasih banyak ya yang sedang menikmati kopinya pagi hari ini. Kita akan terus lanjutkan Sonora pagi. Untuk pendapatan komentar silakan bisa Anda terus sampaikan pagi ini 0812-122-9200 terkait dengan penangkapan dan juga penetapan tersangka mantan petinggi Badan Gizi Nasional yang mengelola program MBG. Kira-kira pendapat Anda seperti apa ya? 0812-122-9200.

Sahabat-sahabat Sonora, kalau Anda punya rencana mengembangkan usaha atau sedang mencari tambahan modal untuk bisnis, ada kabar baik. Ini kabar baik dari Bank BJB. Dalam rangka semarak hari ulang tahun Bank BJB ke-65, hadir program spesial untuk pelaku UMKM berupa diskon biaya provisi dan biaya administrasi hingga 65% untuk pengajuan kredit, ya, kredit mikro utama dan kredit usaha kecil menengah. Program ini berlaku untuk debitur baru, top up, take over maupun mengulang dengan nilai kredit mulai dari 100 juta rupiah, ya. Kesempatan ini berlaku hingga 30 Juni 2026. Masih ada waktu, silakan Anda bisa manfaatkan promo yang sangat baik ini. Dengan biaya pengajuan yang jauh lebih ringan, Anda bisa lebih fokus mengembangkan usaha dan memperluas peluang bisnis. Jadi, jangan lewatkan promo spesial ini. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor cabang Bank BJB terdekat. Hubungi BJB Call 14049 atau akses media sosial resmi Bank BJB. Bank BJB, tumbuh bersama UMKM Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Nanik S. Deang, mengaku wakil kepala BGN adalah Maijen Trenggono masih berstatus sebagai anggota TNI aktif. Namun dia menambahkan proses pengunduran diri Trenggono sudah diajukan, disampaikan Nanik pada konferensi pers yang berlangsung kemarin sore. Ya, kemudian juga menurut Nani, BGN memerlukan Trenggono yang ahli dalam teritorial untuk mengoptimalkan program MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Disampaikan pemerintah pada Selasa malam lalu ya, sahabat saudara, seperti yang kita tahu, Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara mengumumkan pergantian pimpinan BGN. Presiden memberhentikan Dadan Hindayana dan kepala dari jabatan kepala BGN. Posisi kepala BGN kemudian diisi oleh Nanik S. Deang. Selain itu, dua wakil kepala BGN yakni Lodewijk Pusung dan Sony Sonjaya juga dicopot dari jabatannya masing-masing. Kejaksaan Agung menggeledah kantor BGN di Jakarta dan mengumumkan penetapan Dadan, Lodewijk, dan juga Sony sebagai tersangka. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelewengan tata kelola program strategis nasional Makan Bergizi Gratis untuk tahun anggaran 2025-2026. Menurut hasil penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, ketiga tersangka diduga melakukan manipulasi kemitraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, penggelembungan harga, hingga bancakan pengadaan barang.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, sahabat-sahabat Sonora, masih di Sonora Pagi. Saya Yudi Samadi, masih terus bersama Anda. Pak Alberto, selamat pagi. Bicara soal korupsi di BGN ya, MBG aja dikorupsi, padahal buat anak dan cucu mereka juga. Hukum gantung saja biar jera buat yang lain. Pak Benyamin Henoch Matias, MBG di stop aja karena banyak membuat masalah. Mendingan dananya untuk bansos, untuk bangun sekolah, dan untuk kesejahteraan guru dan lain-lain, katanya gitu. Dan dari Menteri Sosial, Gus Ipul menegaskan tidak ada zona aman bagi pelaku korupsi di tengah perhatian publik terhadap dua kasus yang menyeret pejabat negara, yakni dugaan korupsi makan bergizi gratis ya, program MBG, dan dugaan pemerasan yang kini ditangani oleh KPK. Menurutnya, pelanggaran integritas tetap dapat dimintai pertanggungjawaban meski baru terungkap setelah pelakunya tidak lagi menjabat. Pernyataan tersebut disampaikan saat pemerintah kembali menghadapi sorotan terkait integritas aparatur negara menyusul munculnya dua perkara hukum yang melibatkan pejabat tinggi dalam waktu berdekatan. Kejaksaan Agung sebelumnya menetapkan tiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Ketiganya adalah Kepala BGN, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, wakilnya Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya. Kasus ini menjadi perhatian publik karena MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan anggaran fantastis. Dalam perkara lain, KPK menahan Silmi Karim terkait dugaan pemerasan yang disebut terjadi sejak ia menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada Kementerian Hukum dan HAM periode 2023 hingga Oktober 2024. Selain Silmi, KPK juga menahan 7 ASN saat ini maupun sebelum bertugas di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Gus Ipul mengatakan pesan kepada seluruh pejabat ya mengenai integritas yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto harus dipahami sebagai perintah yang wajib dijalankan seluruh jajaran pemerintahan. Menurut Gus Ipul, penguatan integritas harus menjadi kesadaran bersama sekaligus cara berpikir baru dalam menjalankan tugas pemerintahan. Karena itu Kemensos menargetkan penerapan zero tolerance terhadap gratifikasi, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan kewenangan. Ia juga meminta seluruh satuan kerja melakukan evaluasi internal tanpa menunggu audit dari pihak luar serta memperkuat pengawasan berjenjang di lingkungan kerja masing-masing.

kita update dulu berita-berita olahraga, sahabat Sonora. Berita pertama dari dunia sepak bola. Kali ini kabar besar datang dari Anfield. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih baru, head coach baru. Mantan juru taktik Bournemouth itu hadir dengan modal impresif, 18 laga tak terkalahkan di Premier League musim lalu. Rekam jejaknya menunjukkan gaya menyerang yang atraktif dan disiplin bertahan yang solid. Kehadiran Iraola diharapkan membawa angin segar bagi The Reds. Setelah periode transisi yang penuh tantangan, dukungan supporter tentu menjadi energi tambahan. Sementara para pemain siap beradaptasi dengan filosofi baru sang pelatih. Dengan reputasi yang terus menanjak, Iraola kini menghadapi panggung terbesar dalam karirnya. Apakah ia mampu mengembangkan dan mengembalikan Liverpool ke jalur juara? Semua mata tertuju ke Anfield, menanti gebrakan sang pelatih muda tersebut.

Ya kalau tadi kita update dari dunia sepak bola, sekarang kita menuju ke MotoGP, dunia balap. Ya, kabar menarik datang dari Moto3 Catalunya. Pebalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama mendapat keuntungan besar setelah rivalnya Brian Uriarte didiskualifikasi. Uriarte ini terbukti menggunakan oli yang tidak sesuai dengan regulasi sehingga hasil balapnya dibatalkan. Dengan keputusan ini, pebalap Indonesia Veda Ega naik posisi dan meraih poin tambahan penting dalam klasmen. Di balapan, Vega naik dari posisi 8 menjadi posisi 7. Dan di klasmen Moto3 2026, posisi Vega kini berada di posisi 4 atau naik 1 peringkat. Performa ini konsisten Veda sepanjang musim membuat namanya semakin diperhitungkan di ajang internasional. Kejadian ini menjadi bukti bahwa disiplin aturan sangat menentukan jalannya kompetisi. Dan kini Veda Ega punya peluang lebih besar untuk menembus papan atas Moto3. Semua mata tertuju padanya menanti langkah berikutnya di lintasan balap dunia.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang menyatakan BGN akan menunda penambahan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG baru sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan salah satu langkah yang ditempuh BGN untuk menata kembali pelaksanaan program MBG agar lebih merata dan tepat sasaran. Dalam rangka efisiensi anggaran, ia akan melakukan refocusing penerima manfaat dan moratorium dapur titik-titik baru. Nanik menjelaskan moratorium dilakukan karena saat ini jumlah pendaftar dapur MBG terus bertambah, sementara distribusinya dinilai belum merata. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam surat langka tersebut, Zelensky mengusulkan pertemuan tatap muka secara langsung sekaligus menyatakan kesiapannya melakukan gencatan senjata total. Langkah Zelensky ini disebut tidak biasa karena komunikasi langsung antara kedua pemimpin hampir tidak pernah terjadi sejak invasi Rusia ke Ukraina dimulai tahun 2022.
2: Demikian Sonora Update.

0: Ya, sahabat-sahabat Sonora, kembali kita akan simak kali ini pantauan lalu lintas dari sahabat kita ya, rekan Widi Chandra. Sebelumnya tadi juga ada Ibu Sylvia menyampaikan komentarnya nih, Sylvia. Pagi ini MBG itu proyek besar, harusnya pemerintah kaji dulu. Kalau sekarang gagal karena makan banyak terjadi keracunan, baiknya dikasih uang saja kepada orang tua si anak. Mereka tahu makanan kesukaan anaknya. Kalau ini hanya penggantian pengurus saja, tidak bisa dijamin aman dari korupsi. Hukum Indonesia lemah, apa yang bisa berhenti korupsi di Indonesia? Katanya ya, salam sehat tetap semangat. Dari Bu Sylvia, dari Koko Tengbun dari Tangerang, MBG udah jelas lahan basah dari atas sampai ke bawah semuanya ada markup harga. Lalu juga siapa lagi nih yang sudah ikutan? Pak Benyamin, Pak Alberto tadi ya. Kemudian juga ada, oh iya, pantauan lalu lintas kali ini kita akan simak dari sahabat kita Widi Chandra, silakan.
1: Sahabat Sonora, arus lalu lintas di ruas Jalan Raya Serang dari Cikupa ke arah gerbang Tol Bitung terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya bergerak ramai lancar. Memasuki ruas tol Jakarta-Tangerang dari Bitung ke arah Karawaci sampai dengan Tangerang terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya bergerak ramai lancar. Cuaca cerah. Demikian Widi Chandra melaporkan dari Tangerang.
0: Ya, terima kasih Widi Chandra untuk informasinya. Hati-hati di jalan. Dari rekan-rekan di Jasa Marga, kembali kita update ya untuk pantauan pagi ini lalu lintas di ruas tol yang dikelola Jasa Marga. Kali ini kita menuju ke pantauan di ruas tol Jagorawi ya. Tol Jagorawi secara umum lancar dua arah, namun masih berlangsung perbaikan jalan di akses masuk Gunung Putri kilometer 2400 arah Jakarta. Rekonstruksi rigid masih berlangsung. Di ruas tol Jakarta Cikampek juga masih padat dari Bekasi Timur arah Cikampek kilometer 17 hingga 18, lalu Cikarang Pusat sampai Cikarang arah Cikampek ya. Cikarang Pusat arah Cikampek kilometer 38 sampai 39 juga padat imbas volume lalu lintas dan keluar masuk rest area pagi ini.

Ya, hari ini sahabat Sonora 5 Juni 2026 potensi cuaca ekstrim akan terjadi di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menempatkan Maluku, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan sebagai wilayah yang perlu meningkatkan kesiapsiagaan cuaca. Sementara itu Medan, Tanjung Pinang, dan Palembang diprediksi juga akan mengalami hujan disertai petir. Prakirawan BMKG mengatakan aktivitas sirkulasi siklonik di Samudra Pasifik Utara, Papua, masih mempengaruhi pembentukan awan hujan di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan awan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. BMKG secara khusus meminta perhatian masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di Maluku, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Hujan disertai petir di Medan, Kota Palembang, dan Tanjung Pinang. Sementara untuk kota yang akan diguyur hujan, potensinya adalah Nabire, Jayapura, dan juga Jayawijaya. Sementara untuk kota-kota lain, diprediksi turun hujan dengan intensitas ringan di beberapa wilayah, Banda Aceh, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Tanjung Selor, Samarinda, Palangkaraya, Banjarmasin, Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Manokwari. Adapun cuaca berawan hingga berawan tebal diprediksi terjadi di Pekanbaru, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Denpasar, Kupang, Makassar, Ambon, dan Merauke. BMKG juga memperkirakan potensi udara kabur di Padang dan Kendari, sedangkan kabut atau asap bermunculan di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Akhir pekan ini warga Jakarta diimbau untuk menggunakan transportasi umum saja menuju kawasan GBK. Jakarta masuk weekend yang cukup sibuk, padat, khususnya di sekitar kawasan Senayan ya. Konser grup, kemudian juga ada konser, ada acara event olahraga, event kompetisi e-sport. Nah ini akan melibatkan ribuan orang yang akan berdatangan langsung ke Jakarta. Dan juga ada event-event komunitas yang digelar tidak hanya di dalam arena olahraganya saja, tapi juga di hutan kotanya menggunakan ruang terbuka yang ada di kawasan Gelora Bung Karno Jakarta. Dan ini tentu akan membuat lalu lintas akan menjadi padat ya di lokasi Sahabat Sonora. Kawasan GBK terintegrasi dengan berbagai moda transportasi publik, antara lain layanan TransJakarta melalui koridor dan rute dengan titik pemberhentian halte Senayan Bank Jakarta. Kemudian juga menggunakan MRT ya, bisa digunakan, lalu juga bisa memanfaatkan kereta listrik ya, yang KRL ini juga bisa mengakses. Karena kalau menggunakan kendaraan pribadi dikhawatirkan akan sulit untuk mencari parkir di area atau kawasan Gelora Bung Karno Jakarta. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengimbau masyarakat yang tidak memiliki kepentingan menuju kawasan GBK agar menghindari ruas jalan di sekitar lokasi kegiatan dan menyesuaikan perjalanan dengan pengaturan lalu lintas yang berlaku. Dan pada akhir pekan ini, berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional yang berlangsung di kawasan GBK diperkirakan akan dipadati 37.800 orang. Mulai hari ini, nanti malam juga ada laga antara Indonesia-Oman. Kemudian besok 6 Juni 43.000 orang. Dan 7 Juni itu sekitar 37.800 tanggal 6 Juni dan 43.000 pada tanggal 7 Juni hari Minggu lusa. Berbagai kegiatan yang berlangsung antara lain Exoplanet, ini adalah boy band asal Korea yang tampil konser di Indonesia Arena. Kemudian Raisa juga menyelenggarakan konsernya 2 hari berturut-turut di Plenary Hall Jakarta Convention Center. Kemudian juga ada Indonesia Open 2026, ini kompetisi bulu tangkis. Festival Jamu Nusantara di Hutan Kota. Hero Esports PUBG di tenis indoor, Indofest 2026 di JICC Hall B, serta sejumlah kegiatan lain yang tersebar di kawasan GBK ya. Ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan brand tertentu, bahkan ada juga kegiatan event lari di hari Minggu paginya di Plaza Parkir Timur GBK Senayan, Jakarta.

Sahabat Sonora pernah merasa ketika Anda mau mengirimkan dokumen, foto, atau video, atau file lainnya, kalau antara pengguna iPhone mungkin gampang ya, tapi kalau dengan Android ini dulu nggak bisa gitu, harus menggunakan aplikasi pihak ketiga, misalnya harus dikirim via WhatsApp atau juga media sosial platform lainnya. Nah sekarang pengguna Apple dan Android bisa dengan mudah mengirimkan tanpa menggunakan aplikasi pihak ketiga, jadi menggunakan perangkat langsung. Ya, jika sebelumnya proses transfer file antara kedua ekosistem ini memerlukan aplikasi pihak ketiga, kini ada fitur baru yang memungkinkan Android dan Apple saling terhubung dengan lebih mudah. Dari laman Google, mengutip laman Google, perangkat mereka ini telah mendukung standar berbagi file yang kompatibel dengan AirDrop milik Apple. AirDrop ini merupakan fitur bawaan pada iPhone, iPad, atau Mac yang memungkinkan pengguna mengirim berbagai jenis konten seperti foto, kontak, dokumen, hingga tautan web ke perangkat Apple secara lebih cepat. Nah, fitur ini dikenal praktis dan mudah digunakan. Google sebelumnya mengumumkan bahwa dukungan tersebut akan hadir di seri Pixel 10 pada tahun 2025 lalu. Nah, mengutip laman resmi dari Google pada ponsel Android ya, kompatibilitas AirDrop telah terintegrasi ke dalam Quick Share, layanan berbagi file bawaan Android. Jadi pada ponsel Android, tinggal dibuka saja settingnya atau pengaturannya, lalu pilih Connected Devices, kemudian Quick Share. Setelah itu pastikan opsi Share with Apple Devices telah diaktifkan. Selanjutnya pilih file yang ingin dibagikan dan tekan tombol Share atau bagikan. Jadi pada aplikasi Google Photos misalnya, tombol tersebut akan mudah muncul di bawah foto atau video yang sedang dibuka, kemudian ketuk Quick Share, di-tap aja atau diketuk aja Quick Share. Jika pembaruan yang mendukung fitur ini sudah tersedia di perangkat, daftar perangkat Apple yang berada di sekitar akan muncul secara otomatis. Apabila perangkat Apple tidak terdeteksi, periksa kembali pengaturan AirDrop pada perangkat tujuan. Jadi, kalau sudah dengan fitur ini, maka berkirim foto antara pengguna Apple dan juga Android tidak lagi harus menggunakan WhatsApp ya, bisa langsung menggunakan fitur Quick Share ini.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Gejala-gejala yang terjadi pada infeksi hantavirus adalah gejala-gejala yang mirip seperti flu biasa atau mungkin seperti demam berdarah. Gejala awal ditandai dengan demam tinggi yang mendadak, bisa disertai menggigil, nyeri otot yang hebat, terutama di area otot-otot besar seperti di punggung, di panggul, di paha, sakit kepala berat, bisa juga terjadi mual, muntah, dan nyeri perut. Dan komplikasi yang terjadi bisa sesuai dengan variannya. Varian Seoul yang beredar di Indonesia yang menyerang ginjal, komplikasinya adalah gagal ginjal akut, tekanan darah rendah, dan perdarahan internal. Sedangkan varian Andes yang biasanya ada di Amerika banyak menyerang paru-paru. Komplikasinya adalah paru-paru terendam cairan secara mendadak sehingga pasien akan menderita gagal napas dalam waktu yang singkat.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa sehat.

0: tengah sahabat Sonora. Selamat dan semangat terus untuk aktivitas Anda sepanjang hari Jumat ini sebelum memasuki akhir pekan besok ya. Kita akan simak kembali pantauan lalu lintas yang kali ini akan disampaikan oleh rekan Widi Chandra. Selamat pagi jelang siang rekan Widi Chandra, silakan untuk informasinya.
1: Sahabat Sonora, arus lalu lintas di ruas tol Jakarta-Tangerang dari Tangerang ke arah Karangtengah sampai dengan Kembangan terpantau ramai lancar. Selepas Kembangan mulai kilometer 7200 ke arah Kebon Jeruk terpantau padat merayap. Selepas Kebon Jeruk ke arah Tomang bergerak ramai lancar. Terjadi sedikit antrian kendaraan menjelang gerbang tol Tomang. Arah sebaliknya dari Tomang ke arah Kebon Jeruk sampai dengan Karangtengah terpantau ramai lancar. Dari Karangtengah mulai kilometer 14 ke arah Kunciran terpantau padat merayap. Kepadatan sampai dengan kilometer 16 dampak adanya perbaikan jalan di lajur 2. Selepas itu ke arah Tangerang bergerak ramai lancar. Cuaca cerah. Demikian Widi Chandra melaporkan dari Simpang Tomang.
0: Terima kasih Widi Chandra untuk laporan Anda. Pak Adi Krisna, selamat pagi. Pak Johan tadi juga selamat pagi. Terima kasih sudah berbagi info. Terima kasih sahabat-sahabat Sonora yang sudah ikutan juga berkomentar. Nantikan kembali Sonora Pagi yang akan hadir di hari Senin mulai pukul 5 pagi dengan topik-topik bahasan menarik lainnya sahabat Sonora. Dan sesaat lagi akan hadir Sonora Hits dengan lagu-lagu hits yang akan menemani aktivitas Anda di pagi jelang siang kali ini. Saya Yudi Samadi pamit undur diri, tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta, News Traffic and Music.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
2: Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar, Fast Hit Sonora. Ada satu penyanyi pendatang baru yang mencuri perhatian lewat genre musik country pop. Dialah Stella Lefty, penyanyi muda dari Los Angeles, Amerika Serikat yang meraih ketenaran lewat hits bertajuk Boston. Meski Stella merupakan pendatang baru, tapi lagunya Boston ini sempat menembus 20 besar Billboard Hot 100 chart. Lagu yang ia rilis di bulan Maret lalu, saat ini sudah meraih lebih dari 60 juta streams di seluruh platform streaming musik. Memperkenalkan, Fresh Hit Sonora minggu ini, Stella Lefty, Boston.
3: Fresh Hit Sonora.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Si kakak kan berprestasi di sekolah. Gak pengen diikutin kompetisi gitu.
2: Pengen sih, tapi ada yang oke gak?
3: Untuk moms yang di area Jabodetabek, yuk ajak anak moms ikutan Liga Bintang Juara, audisi Kota Tangerang, serta audisi Depok. Daftar sekarang juga tiap dikasih RCTI Plus. Liga Bintang Juara, kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD dengan pelatihan broadcasting, total hadiah ratusan juta rupiah. Ajak anak Anda maksimal siswa kelas 5 SD. Bentuk tim terdiri dari 5 siswa dari sekolahnya. Daftarkan sekolah mereka ke aplikasi RCTI Plus sekarang juga. Terbuka untuk semua SD di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Jakarta. Semua proses audisi ini gratis. Info lengkap cek media sosial at official GTV ID. Sekolah yang terpilih siap-siap ikuti audisinya di Kota Tangerang. Serta audisi Depok akan ada pelatihan broadcaster cilik, bazar UMKM sekolah, pentas seni, dan banyak lagi. Liga Bintang Juara, persembahan GTV Channel 30.
4: Cus daftarin anak-anak kita.
5: News Traffic and Music, Sonora FM.

0: Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam. Sonora.

0: 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
0: Sonora FM. News, traffic and music. Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto hingga kini belum memutuskan nama pengganti Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK serta diberhentikan dari jabatannya. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Tito. Tito, silakan.
3: Ya baik sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto hingga kini belum memutuskan nama pengganti Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan, di mana kekosongan jabatan tersebut terjadi setelah Silmi resmi diberhentikan dari posisinya pada 4 Juni kemarin, menyusul penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan bahwa roda organisasi dan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan tetap berjalan normal meski posisi Wakil Menteri saat ini belum terisi. Prasetyo Adi juga memastikan bahwa tugas dan fungsi kementerian tetap dapat dijalankan di bawah koordinasi Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Adrianto. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi.
4: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut.
5: Apakah ada penggantinya atau bagaimana?
4: Untuk sementara belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya, karena kan yang sedang menjalani proses hukum dan kapasitas jabatannya sebagai Wakil Menteri. Dan tadi pagi juga sudah.
3: Ya baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya Silmi Karim diduga terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi dalam pengurusan izin tinggal atau kitas bagi warga negara asing. Dugaan praktik ilegal tersebut disebut terjadi dalam rentan waktu 2022 hingga 2026. Seiring proses hukum yang berjalan, Presiden Prabowo Subianto juga mengambil langkah pemberhentian terhadap Silmi, sementara pemerintah masih mengkaji dan menunggu keputusan lebih lanjut terkait penunjukan pengganti Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan tersebut. Demikian Tito Sondo yang melaporkan, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Tito. Di mana Presiden Prabowo Subianto hingga kini belum memutuskan nama pengganti Silmi Karim, yaitu Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakat yang sudah diberhentikan jabatannya dan ditetapkan sebagai tersangka. Kita beralih ke rekan Lia, di mana terimbas pemeliharaan Gardu PLN, ARPDAM atau Pamjaya akan berhenti beroperasi malam ini, yaitu mulai pukul 23 atau 11 malam hingga pukul 1 dini hari nanti. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Lia. Lia, silakan.
6: Baik sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan air Pamjaya akan mati mulai malam ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat hingga besok pukul 01.00 waktu Indonesia Barat karena terimbas pemeliharaan gardu PLN. Pramono mengatakan pemadaman karena pemeliharaan gardu PLN sehingga Pamjaya mematikan airnya malam ini dari pukul 11 malam hingga 1 dini hari. Akan ada sejumlah RW yang terdampak

0: Ya, sehingga akan memberikan dampak terhadap itu.
1: Ya, sahabat Sonora, Pamjaya dan PLN berkoordinasi melakukan pemadaman air di malam hari karena kebutuhan air berada di titik minimal sehingga gangguan atau dampak terhadap pelanggan bisa diminimalisir. Pamjaya menyampaikan dengan adanya pemeliharaan gardu PLN tersebut, maka selama 2 jam IPA Pejompongan 1 terhenti dari pukul 11 malam hingga 1 dini hari, malam ini hingga besok 1 dini hari, sebesar 1.500 liter per detik. Sementara itu untuk recovery lebih cepat, Pamjaya merekayasa jaringan dengan menambah air dari IPA Pejompongan 2 dan membawa air dari IPA Buaran 1 Jakarta Timur. Pamjaya menyampaikan pukul 3.00 waktu Indonesia Barat akan kembali normal. Demikian Lemus Pro melaporkan kembali ke studio.
2: Demikian liputan Sonora.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Sampai saat ini, belum ada antivirus spesifik dan vaksin khusus untuk hantavirus. Pengobatan ditujukan pada perbaikan kondisi tubuh, misalnya menjaga nutrisi dan hidrasi, pemberian oksigen, atau berbagai obat untuk mengobati gejala. Walaupun belum ada obat dan vaksin khusus, jangan panik. Karena penularan hantavirus antar manusia hanya bisa terjadi pada varian Andes. Varian ini umumnya ada di Amerika, sedangkan varian yang umum ada di Eropa dan di Asia, termasuk di Indonesia, adalah varian Seoul. Varian ini tidak dapat menular antar manusia dan hanya menular dari hewan pengerat seperti tikus ke manusia. Penularan hantavirus umumnya terjadi ketika gejala muncul. Dan agar tidak panik, perlu diketahui juga bahwa dibutuhkan kontak erat agar terjadi penularan, misalnya tinggal dalam rumah yang sama. Jika hanya bertemu sekilas di jalan, di pasar, atau di lift, penularan tidak terjadi.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi, selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin, pukul 18 waktu Indonesia Barat, ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.

0: Selamat siang sahabat Sonora, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyampaikan kasus korupsi berupa pemerasan izin tinggal warga negara asing atau WNA yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim dilakukan secara sistemik dari pemerintah pusat sampai dengan unsur wilayah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan dalam modus operasinya, pejabat imigrasi mempersulit proses permohonan izin tinggal dan permohonan WNA selalu ditolak. Setio mengatakan Wamen Imipas Silmi Karim yang saat itu menjabat sebagai Dirjen Imigrasi di tahun 2023 hingga 2024 diduga melakukan pemerasan dengan cara meminta jatah dari pengurusan izin tinggal para WNA tersebut. Sahabat Sonora, Pam Jaya akan kehilangan kapasitas produksi air bersih sebesar 1.500 liter per detik selama proses pemeliharaan gardu listrik milik PLN yang memasok energi ke instalasi pengolahan air atau IPA Pejompongan. Penggantian aliran sementara dimulai pada pukul 23 hari Jumat malam nanti hingga Sabtu sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Direktur Teknik Pam Jaya Ahmad Santika menjelaskan penggantian operasional IPA Pejompongan dilakukan mendukung pekerjaan pemeliharaan gardu listrik PLN yang terdeteksi mengalami indikasi gangguan.
1: Demikian Sonora Update.

Selamat siang sahabat Sonora. Senang sekali saya Rico Marbun. Kita bisa ketemu lagi di AMKM Siang. Anda meminta kami memutar 2 jam ya sahabat Sonora. Saya akan temani lagu-lagu pilihan dari Anda, nanti kami akan putarkan. Silakan Anda ingin gabung di WA Sonora boleh di 0812-122-9200, atau bisa juga lewat live TikTok Sonora. Silakan Anda bisa gabung dan minta lagu di sana. Mau kirim-kirim salam Bang Rico boleh, silakan ya. Oke, nanti saya tunggu, saya akan cek WA dari Anda. Ada yang sudah masuk jam 12 teng begitu langsung masuk. Oke, nanti akan saya coba cek ya. Kita ke satu lagu lepas dulu, sudah kami siapkan untuk Anda, Naomi Scott dengan Speechless.

Ya, baik sahabat Suruh, selamat siang untuk teman-teman yang ada di TikTok sudah gabung ya. Ada Kaguya dari Bogor, Bu Oriza juga sudah gabung double ini ya di TikTok dan juga di WA. Terima kasih. Ada Virgo underscore 7S. Saya mohon maaf ya kalau lupa manggil namanya, tapi yang jelas ada Elsie. Di mana nih Elsie nih? Vina Panduwinata. Oke, ditunggu ya. Saya sebentar ke WA di, untuk cek ya beberapa WA yang sudah masuk. Ada Mas Andrian, selamat siang. Terima kasih sudah gabung. Di Green Garden, lagunya dari Evanescence, Bring Me to Life, untuk pendengar dan juga host penyiar. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih juga ada Pak Terry, selamat siang. I Don't Care dari Justin Bieber. Pak Terry ada di Latu Meten, Jakarta Barat. Terima kasih Sonora, sama-sama. Bu Oriza, apa kabar Bu Oriza? Sehat ya Bu ya. Lagu dari Lauren, Tattoo. Betul ya. Oke, sudah siap lagunya. Lagu untuk semua pendengar dimanapun berada. Cuaca di Rawalumbu masih cerah. Oke, tadi juga ada Virgo ya. Sebentar, saya cek di Bu Irianti sudah hadir. Hai Bu Irianti, apa kabar di TikTok Sonora ya? Ada Virgo minta lagu dari Ruth Sanaya dengan Keliru. Oke, ini teman-teman yang ada di TikTok ya, sahabat Sonora ya. Nanti kan saya mix dari WA ke TikTok ataupun sebaliknya ya. Langsung saja kita nikmati lagu-lagu pesanan dari Anda. Tadi ada Evanescence, kemudian Ruth Sanaya, ada Ed Sheeran featuring Justin Bieber, I Don't Care, dan juga dari Lauren Tatur. Silakan Kak Guya kalau mau minta lagu. Oke, oh iya, terima kasih Bu Oriza. Pinka ya, betul ya. Baik Bu Indrianti, nanti saya cek ya. Terima kasih banyak sudah WA juga ya. Kita dengarkan lagu-lagu pilihan dari Anda. Semoga terhibur ya sahabat Sonora yang sedang menikmati makan siang. Selamat menikmati 2 jam AMKM Siang, saya Riko Marbun.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Si kakak kan berprestasi di sekolah. Gak pengen diikutin kompetisi gitu?
2: Pengen sih, tapi ada yang oke gak?
3: Ada dong, Moms. GTV mempersembahkan pertama di Indonesia Liga Bintang Juara. Kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD dengan pelatihan broadcasting, total hadiah ratusan juta rupiah. Ajak anak Anda maksimal siswa kelas 6 SD. Bentuk tim terdiri dari 5 siswa dari sekolahnya. Daftarkan sekolah mereka ke aplikasi RCTI Plus sekarang juga. Terbuka untuk semua SD di Bogor, Depok,

0: official JTV ID. Sekolah yang terpilih, siap-siap ikuti audisinya di Bogor, Depok, dan Tangerang. Akan ada pelatihan broadcaster cilik, bazar UMKM sekolah, pentas seni, dan banyak lagi. Liga Bintang Juara, persembahan JTV Channel 30.
1: Yus ah, daftarin anak-anak kita.
2: Terus bersama kami di AMKM Siang.

0: Ya, terima kasih Anda sudah bersabar ya sahabat Sonora. Lagunya bisa diputar. Saya coba untuk kemudian bisa nanti ya, gantian begitu ya, untuk kemudian bisa putar lagu di siang hari ini. Ada Losani tadi di BSD bergabung di Voice Note. Selamat siang.
1: Selamat siang, AFF Sonora.
0: Selamat siang.
1: Sani dari BSD. Tapi saat ini lagi kerja di daerah Cengkareng Airport, Soekarno-Hatta. Mau dong dengerin lagunya BTS yang ini, yang Boys in Love. Buat semua pendengar setia Sonora dan semua yang sedang beraktivitas. Selamat siang, God bless you.
0: Baik, terima kasih juga, God bless you. Lagunya dari BTS ya, sebentar. Itu tadi sahabat kita yang ada di WA ya. Kita putarkan dulu lagunya, semoga terhibur. Lagu dari BTS untuk Losani yang ada di BSD ya. Ini lagunya,

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Ya, selamat siang sahabat Sonora. Saya akan sampaikan untuk Anda perkembangan informasi lalu lintas. Kita akan menuju ruas tol dalam kota. Ini dari Cawang kilometer 0 hingga kilometer 2 padat. Simpang Pluit ke arah Kamal di kilometer 19 juga padat. Sebaliknya Kapuk ke arah kilometer 22 ke Pluit juga padat. Beberapa titik lain di ruas tol dalam kota juga padat ya. Kapuk ke arah Pluit, kemudian jembatan 3 juga padat ini ya. Tomang kilometer 14, keluar Slipi di kilometer 12.500 juga terpantau padat. Perkembangan lainnya di ruas tol Jakarta-Tangerang dari Karangtengah ke Kuciran padat. Kemudian Bitung ke Tangerang untuk arah sebaliknya ini menuju ke arah Tomang padat karena ada perbaikan pekerjaan jalan. Lanjut untuk Meruya kilometer 6 ke arah Kedoya kilometer 4 juga padat imbas dari kepadatan volume lalu lintas. Kebonjeruk ke arah Tomang juga padat sahabat Sonora. Lanjut untuk perkembangan di beberapa ruas tol Jor. Kami terima informasinya Ulu Jami, Ciledug, Joglo, Meruya lancar dua arahnya. Kemudian Jorway 2S, Pondok Ranji, Ulu Jami, Veteran, Pondok Pinang lancar. Kemudian Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan lancar dua arahnya di ruas tol Jor A. Kemudian perkembangan lainnya kami terima juga untuk ruas tol Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi lancar dua arahnya. Perkembangan lainnya di ruas tol Jakarta, Cikampek, Cikarang Pusat, kilometer 38, ke arah 39 ini padat karena kepadatan masuk keluar rest area. Sebaliknya Cikampek, Dawuan, Cikarang, Cikunir, Cawang terpantau lancar. Tol Purbalenyi, Purwakarta, kilometer 81 ke arah Jatiluhur. Ini di kilometer 83, ini padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 atau sebelah kiri. Untuk sebaliknya dari ruas tol Purbalenyi, dari Cilenyi, Paster, Padalarang, Dawuan terpantau lancar. Itu dia sahabat Sonora beberapa informasi yang kami terima dari rekan-rekan di Jasa Marga turut Command Center.
0: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Baik, kita teruskan AMKM siang. Selamat siang untuk sahabat-sahabat yang ada di TikTok dan juga di live on air yang gabung via WA ya. Tadi ada beberapa sahabat yang sudah gabung. Kak Sani sudah tadi ya. Oke, dari Yune ya. Yune tadi minta lagunya dari Virgon. Judulnya Saat Kau Telah Mengerti. Oke, tadi juga gabung di TikTok ya. Oke, beberapa yang sudah gabung, saya coba cek kembali. Cukup banyak ya sahabat-sahabat yang bersama kita di live TikTok Sonora ya. Sebentar, saya cek kembali beberapa sahabat. Tadi ada yang minta lagu dari Vina Panduwinata, Aku Makin Cinta. Kemudian juga sahabat yang gabung dari TikTok juga ya, minta lagu dari Glenn Fredly dengan judulnya Januari. Roxette, ada yang minta tadi judulnya Dangerous juga. Komennya cukup banyak ya sahabat Sonora ya. Ini saya harus cek satu persatu. Tapi yang jelas lagu-lagunya sudah saya siapkan khususnya untuk sahabat-sahabat yang saat ini bergabung dan sedang menikmati makan siang. Kira-kira siang hari ini menikmati makan siang apa, boleh loh. Untuk sekedar berbagi apa ya, berbagi gambar kali ya, berbagi video. Oke, beberapa yang sudah gabung di live TikTok Sonora, nanti akan saya coba cek lagi satu persatu lagu dari Anda, pesanan dari Anda ya. Kita nikmati saja beberapa lagu yang sudah dipesan. Ini ada beberapa lagu yang sudah saya siapkan. Selamat menikmati lagu ini dan tetap di AMKM Siang.

0: Ya, selamat siang untuk sahabat-sahabat yang mungkin baru saja gabung di Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Apa kabarnya sahabat Sonora? Sebentar kami ajak Anda nanti untuk mengetahui beberapa informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda. Ini laporan dari teman-teman reporter Radio Sonora ya. Jadi tetap di Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music.
1: Dengarkan terus AMKM Siang. Liputan Sonora.
0: Ya, sahabat Sonora, Car Free Day di Jalan Hr. Rasuna Said, Jakarta Selatan ini akan dirutinkan tiap hari Minggu mulai tanggal 7 Juni 2026 mendatang. Nah, bagaimana laporan selengkapnya? Reporter Radio Sonora, Lia Muspira sudah siap menyampaikan. Silakan Lia.
2: Baik, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Car Free Day di Jalan Hr. Rasuna Said, Jakarta Selatan akan dirutinkan setiap hari Minggu mulai 7 Juni 2026. CFD di Rasuna Said akan dimulai pukul 5:30 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 9:00 waktu Indonesia Barat.
3: Car Free Day adalah Car Free Day yang secara resmi dibakukan terus menerus mulai dari jam 5:30 sampai dengan jam 9 siang. Kenapa jam 9? Karena di sana ada beberapa tempat yang untuk tempat-tempat ibadah, kami tidak ingin mengganggu itu.
2: Ya, sahabat Sonora, Pramono meyakini Car Free Day di Rasuna Said akan menjadi tempat favorit baru bagi warga Jakarta untuk bisa memilih apakah akan CFD di Sudirman Tamrin atau di Rasuna Said. Demikian Lia Muspira melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: Ya, itu Car Free Day ini akan dirutinkan di Hr. Rasuna Said ya, sahabat Sonora. Jadi mulai hari Minggu Lusa berarti ya, cuma Sabtu ya, betul. 7 Juni 2026. Oke, lanjut saya akan coba. Nanti ada dua lagu lagi yang belum keputar, dalam artian tadi sudah dipesan. Lagu dari Glenn Fredly, Januari, dan juga Roxette dengan Dangerous. Ini saya sapa dulu untuk beberapa sahabat yang sudah mampir ya, sebelum lagunya nanti bisa diputar. Kak Asti, selamat siang. Ada Bu Lena juga, ada Pak Heru, ada Bu Nora. Kemudian ada Mas Torik di Jogja. Ada juga siapa ini yang sudah bergabung siang hari ini? Sebentar. Oke, Pak Rudi Bong di Mangga Besar. Apa kabar, Pak? Bu Nana di Pisangan, Jakarta Timur, Jatinegara ya. Ada Mas Yanuar di Tangerang. Nanti ya, Pak Gozali juga. Ada Kak Helen, ada Bu Yanti. Kemudian juga ada siapa lagi nih ya? Oh, Pak Edi di Tomohon, Manado. Cukup banyak yang gabung, ini memang butuh waktu ya sahabat Sonora untuk kemudian bisa ngecek langsung satu persatu lagu pesanan dari Anda. Kita ke dua lagu dulu sebelum saya balik ke WA, tadi sudah ke TikTok ya. Kita akan coba cek nanti teman-teman yang ada di WA yang minta lagu siapa aja. Glenn Fredly, Januari. Januari, sekarang sudah Juni ya. Selamat menikmati sahabat Sonora.

Ya, sahabat Sonora, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada membantu dan menyelamatkan satu jiwa. Dengan setetes darah yang Anda sumbangkan, akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Ikuti donor darah penuh kasih pada hari Sabtu 6 Juni 2026, mulai pukul 13 sampai pukul 17 di lantai Lower Ground 2, LG2 Mall Ciputra, Jakarta. Dapatkan meals, goodie bag, dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk para pendonor, didukung oleh Radio Sonora tentunya, Hokben Hotel Ciputra, Jakarta, Young's Braised Chicken, kemudian Solaria, Gokana, dan juga PT Biotek Farmasi Indonesia. Informasi lebih lanjut, sahabat Sonora bisa menghubungi customer service Mall Ciputra Jakarta atau telepon di 021-566-2121, 566-2121. Donorkan darah Anda, selamatkan kehidupan.

0: Nokia bersama kami di Sonora Network. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat siang sahabat Sonora. Mantan wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sony Sonjaya, berencana mengajukan diri sebagai Justice Collaborator atau JC dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG periode 2025 hingga 2026. Dengan status Justice Collaborator, Sony berharap bisa bekerjasama dengan penyidik untuk mengungkap aktor lain di balik praktik korupsi MBG. Kejagung menilai pengajuannya akan dipertimbangkan sesuai aturan, termasuk sejauh mana keterangan Sony dapat membuka jaringan korupsi yang merugikan negara. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif berupa potongan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar 7,5%. Potongan ini diberikan bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran pada periode 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta dalam akun resminya menyampaikan, selain diskon pokok pajak, Pemprov DKI juga membebaskan sanksi administrasi atau denda keterlambatan bagi wajib pajak yang masih memiliki tunggakan PBB P2 tahun-tahun sebelumnya.
0: Demikian Sonora Update.

0: ノラ FM ニュース、トラフィック、and music。
1: Kita teruskan MKM siang, saya Rico Marbun. Kita masih ada waktu 1 jam ya, kurang lebih 1 jam. Tadi saya sudah ke TikTok, sekarang geser sebentar ke layar yang ada di depan saya. Di layar WA ada Kak Asti yang gabung di WA. Minta lagu dari Potret ya, judulnya Bunda, untuk Bu Riza, Bu Rianti, Bu Silvia, Kak Rico, dan juga semua kru Sonora. Selamat beraktivitas, semangat terus. Terima kasih Bu Asti, salam untuk semua ya, sehat selalu, semangat juga bekerja. Sudahkah makan siang? Sudah Bang Rico. Oke, kita ke Jogja deh. Ini ada Mas Torik dari Jogja. Lagunya dari Maroon 5, Misery. Lagu ini untuk semua pendengar Sonora dimanapun berada. Untuk kegiatan siang hari ini, selamat menjalankan tugas dari Mas Torik di Jogja. Untuk penyiar dan kru yang bertugas, semangat buat tugasnya. Makasih, MKM siang, sama-sama ya. Oke, kita langsung nikmati dulu dua lagu. Nanti saya baru hadir ke TikTok ya setelah dari WA. Ini lagu dari Potret, judulnya Bunda. Lanjut dari Maroon 5 dengan Misery.

Lagu dari Maroon 5, sahabat Sonora, judulnya Misteri. Lagunya cukup menghibur ya, cukup menyenangkan untuk Anda yang mungkin saat ini sedang ada di jalan. Terasa adem gitu ya, meskipun di luar panas. Di luar sana panas banget ya, panas terik. Oke, tetap semangat. Yang lagi santap siang ada Sito Sinakamoto, ini bergabung minta lagu dari Tika Bisono ya, Ketika Senyummu Hadir. Ini pas banget dirilis 90-an ya, tahun 90-an. Nanti ditunggu ya Pak Sitosi. Lanjut di TikTok, saya ke TikTok ya. Tadi sudah ke WA, sebentar tadi yang sudah minta lagu dari siapa tadi, ada Sandman ya, minta lagu dari Timmy Thomas, judulnya Dying Inside To Hold You ya, sudah saya temukan. Tapi playlistnya menunggu, karena saya harus juga penuhi permintaan dari Kaguya ini ya. Kaguya tadi minta lagu dari Hoobastank dengan The Reason. Lanjut juga sahabat-sahabat yang lain yang sudah bergabung, sebentar ya, ini komennya luar biasa ya teman-teman yang ada di TikTok Sonora ya. Lanjut siapa lagi Bang Rico? Oh, ada Mas Sony Bravia minta lagu dari MLTR. Oke, lagunya sudah saya dapatkan. Bentar, MLTR tadi yang apa ya judulnya ya? Sudah ketemu kok. Oke, oh That's Why You Go ya. Oke, ditunggu ya Mas Sony ya, Sony Bravia. Ada Kak Rina juga minta lagu dari Westlife, judulnya Uptown Girls. Sudah ketemu lagunya, semoga terhibur ya. Ibu Indrianti minta dari Krisya. Sebentar ya, nanti saya cek ya, pergilah kasih. Itu beberapa yang sudah gabung, jangan sampai ketinggalan nih. Oh, Pak Sitosi sudah ya, lagunya dari Tika Bisono. Oke, saya harus scroll lagi sahabat-sahabat Sonora ya. Gak apa-apa, harus tetap semangat bersama dengan sahabat-sahabat Sonora siang hari ini ya. Ada Mas Pitono Harsoyo, selamat siang Sonora, aku selalu mengikutimu biarpun lagi di Pantura. Pokoknya mantap lagu-lagunya, sama-sama ya. Hati-hati di jalan Mas Pitono. Terima kasih banyak sudah bergabung di Sonora pada siang hari ini ya. Kita lanjut aja ya, dengerin lagu-lagu yang sudah diputar. Nanti beberapa, oh ada yang minta The Course juga tadi ya, What Can I Do. Lagunya sudah saya siapkan juga. Ditunggu ya teman-teman yang ada di TikTok. Nanti juga saya akan cek lagi di segmen berikutnya untuk teman-teman yang ada di WA ya. Langsung kita gas lagu-lagu yang sudah Anda minta. Semoga terhibur ya.

0: Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, baru tahu.
2: Ngapain sih?
1: Ih, ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: Ya, semoga lagu-lagu yang kami putarkan untuk Anda, sahabat Sonora, bisa memberikan semangat, kesegaran tersendiri untuk siang hari ini, meskipun ya, meskipun di beberapa titik, bahkan mayoritas daerah sekarang, Jabodetabek terasa panas terik.
1: Informasi jalan tol.
0: Kami update untuk Anda perkembangan informasi lalu lintas. Kita ke tol dalam kota ini, sahabat Sonora, dari Cawang ke Tebet padat. Kuningan kilometer 6 ke arah keluar Semanggi, kilometer 7 juga padat. Sebaliknya tol dalam kota, kilometer 14 ke arah Slipi juga terpantau padat. Di ruas tol Jakarta Tangerang, Karang Tengah hingga Kunciran kilometer 13 menuju ke arah Bitung ini padat. Ini kepadatan masuk keluar rest area ya. Kemudian sebaliknya Tangerang kilometer 19 ke arah 18 juga padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 atau sebelah tengah ini ya. Kunciran kilometer 14 juga terpantau padat. Perkembangan lainnya untuk ruas tol Jagorawi dari Cawang Taman Mini, Cibubur Bogor Ciawi, lancar dua arahnya. Kemudian informasi yang kami terima untuk ruas tol Jakarta Cikampek dari Bekasi Timur kilometer 17 ke arah kilometer 18 juga padat. Lanjut untuk arah sebaliknya, Bekasi Barat di kilometer 13 untuk ruas tol Jakarta Cikampek juga padat. Satu lagi perkembangan di ruas tol Purbalenyi dari Dawan pada Larang Paster Cilenyi, ini lancar dua arahnya.
1: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Sonora FM News, Traffic and Music.
0: Baik, kita teruskan sahabat Sonora. Saya akan sapa dulu beberapa sahabat-sahabat yang sudah gabung. Tadi ada dua lagu yang nanti akan saya putarkan ya. Tapi saya ke WA dulu untuk biar adil begitu ya. Tadi banyak juga yang dari TikTok. Aduh, Ibu Nana sudah pergi nih, Ibu Nana ya, baru mau dibacakan. Kita ke Tangerang dulu deh. Ada Mas Yanuar, lagunya dari Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Kirim salam untuk istri dari Mas Yanuar di rumah. Terima kasih, masih semangat merawat diriku pasca opname. Oh, cepat pulih ya Mas Yanuar ya. Juga untuk pendengar Sonora dimanapun berada, serta kru Sonora yang bertugas selamat beraktivitas. Salam untuk keluarga, cepat pulih Mas Yanuar ya. Jadi pasca opname ya. Oke, tetap sehat, semakin pulih yang pasti. Kita ke Sawangan, dari mana tadi? Dari Tangerang ya. Ada siapa ini? Kak Helen Butar-Butar. Apa kabar Kak Helen? Lagunya dari Teddy Swims dengan The Doors. Selamat bertugas untuk Ito Rico dan juga kru Sonora ya. Lagunya dikirim untuk Tante Magda Simanjuntak di Pasar Rebo dan juga Wiwin di Kriya Asri Cinere. Semua sahabat Sonora dimanapun berada. Thanks ya lagu yang sudah diputarkan. Oke, Teddy Swims ya. The Doors sudah ketemu lagunya. Tapi saya ajak dulu Anda dengerin lagu dari The Course, kemudian Timmy Thomas, Dying Inside to Hold You, Ronan Keating, dan Teddy Swim ya. Semoga terhibur sekali lagi, tetap di Sonora FM 92 Jakarta.

Ya, sahabat Sonora, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada membantu dan menyelamatkan satu jiwa. Dengan setetes darah yang Anda sumbangkan akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Ikuti donor darah penuh kasih pada hari Sabtu 6 Juni 2026 mulai pukul 13 sampai dengan pukul 17 di lantai Lower Ground 2 Mall Ciputra Jakarta. Anda bisa mendapatkan meals, goodie bag, dan juga pemeriksaan kesehatan gratis untuk para pendonor. Didukung oleh Radio Sonora, Hawk Band, Hotel Ciputra Jakarta, Young's Braised Chicken, kemudian Solaria, Gokana, dan PT Biotek Farmasi Indonesia. Sahabat Sonora, kalau mau tahu informasi lebih lanjut, bisa Anda hubungi Customer Service Mall Ciputra Jakarta atau telepon di 021-566-2121. Sekali lagi, 021-566-2121. Donorkan darah Anda. Selamatkan kehidupan.

Ya, pukul 13.48 menit, sahabat Sonora. Saya mohon maaf ya sebelumnya untuk sahabat-sahabat yang sudah antri di WA ini luar biasa. Dan juga sahabat-sahabat yang gabung di live TikTok Sonora. Karena memang waktunya terbatas. Kami juga harus padukan tentunya dengan beberapa informasi dan juga konten lainnya ya. Tapi yang jelas beberapa lagu sudah bisa saya putarkan. Jadi mohon maaf ya mungkin lagunya belum sempat bisa keputar. Nanti bisa ikut di AMKM malam. Dan kalau mau gabung nanti di siaran sore, tapi bukan request atau minta lagu ya. Di Sonora hari ini saya akan hadir juga untuk temani Anda ya. Nanti pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

Ya, Sabah Sora mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ini selamat siang yang baru gabung. Ada Kunang-Kunang di live TikTok Sonora, kemudian ada Mas Heru. Mas Heru, mohon maaf ya, tadi lagunya belum sempat keputar. Sandman juga bergabung, epic banget lagu bumpernya. Betul sekali ya, ini jadi pembeda yang luar biasa ketika MKM ini programnya sedang live ya. Oke, Bu Liliani mohon maaf. Kemudian juga ada tadi siapa, Bu Nur, ada Bu Eli, Pak Santoso, ada juga Bu Lena. Karena memang rapat sekali. Rapat artinya padat begitu, yang WA dan juga yang ada di TikTok ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya, saya undur pamit. Nanti sore saya akan lagi bareng bersama dengan Anda ya di Sonora hari ini. Sampai jumpa, sahabat Sonora, dan tetap semangat.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat siang sahabat Sonora, Kepala Badan Gizi Nasional TBGN Nani Sdeang membantah kabar yang menyebut BGN memerintahkan dapur makan bergizi gratis atau MBG untuk menghentikan operasional mereka. Nani memastikan seluruh layanan MBG tetap berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Penegasan ini disampaikan Nani karena sebelumnya muncul isu yang menyebut sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dapat menghentikan operasional apabila dana yang tersedia tidak mencukupi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka 2.843 lowongan kerja melalui program Padat Karya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut para peserta program tersebut akan menerima upah setara upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta. Pramono menjelaskan program ini dibuat untuk membantu warga yang sedang membutuhkan pekerjaan sekaligus menjadi penopang ekonomi keluarga. Dalam pelaksanaannya, program ini akan berjalan selama 3 bulan terlebih dahulu lalu dilakukan evaluasi berkala.
0: Demikian Sonora Update.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, menanggapi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang tembus Rp18.000, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan juga

0: juga OJK melakukan sejumlah langkah-langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Informasi sekamnya akan disampaikan oleh rekan Tito. Tito, silakan.
1: Ya, baik sahabat Sonora, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sudah menembus di level 18.000 rupiah. Meski demikian, pemerintah memastikan terus mengambil sejumlah langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan menahan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah upaya terus dilakukan melalui koordinasi erat antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Meski demikian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tidak menjelaskan secara detail langkah-langkah apa saja yang telah dan akan dilakukan. Diketahui sebelumnya juga, Mensesnek mengaku optimis bahwa menghadapi gejolak yang terjadi di pasar keuangan global, di mana hal tersebut karena Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kuat sehingga mampu menghadapi berbagai tekanan eksternal. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
2: Berkenaan dengan masalah rupiah, kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens untuk terus memonitor dan kemudian melakukan langkah-langkah, tapi yang pasti bisa kami sampaikan bahwa kita harus yakin bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita yang bergambar dari pertumbuhan ekonomi, kemudian dari inflasi yang masih terjaga, insya Allah sesungguhnya kita memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat.
1: Ya, baik sahabat Sonora, Prasetyo Hadi mengaku bahwa Kementerian Keuangan, BI, dan OJK terus berkoordinasi secara intensif serta menyiapkan sejumlah langkah kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Di mana diketahui sebelumnya juga Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti, menilai bahwa kondisi tersebut masih dipengaruhi oleh meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah yang kembali memanas. Kemudian situasi tersebut mendorong harga minyak dunia tetap tinggi, meningkatkan risiko inflasi global, serta memicu arus keluar modal dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Demikian Tito Sonde melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Kang Tito, di mana pemerintah melakukan sejumlah langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Kita beralih ke rekan Lia, di mana pemerintah Provinsi Jakarta menyiapkan lebih dari 2.000 lowongan kerja padat karya sebagai bantalan sosial di tengah kondisi ekonomi saat ini. Lia, silakan laporannya.
3: Baik sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan Pemprov Jakarta akan membuka 2.843 lowongan kerja melalui program padat karya. Pramono menyebut peserta yang diterima dalam program tersebut akan menerima gaji setara UMP Jakarta. Program tersebut merupakan bantalan sosial yang disiapkan Pemprov Jakarta menyikapi kondisi ekonomi saat ini. Pramono menyebut syarat utamanya adalah harus warga berKTP Jakarta.
4: Untuk membuat bantalan sosial supaya orang bekerja, pemerintah DKI Jakarta dalam waktu 3 bulan ini ya, 3 bulan pertama nanti akan kami perpanjang melihat persoalan yang ada, membuka kurang lebih 2.843 lowongan kerja yang bersifat bantalan sosial dari keluarga yang tentunya syaratnya hanya satu, KTP Jakarta.
3: Ya, sahabat Sonora, lebih lanjut Pramono mengatakan program ini akan berjalan 3 bulan terlebih dahulu dan akan dievaluasi secara berkala. Demikian Leomus Pro melaporkan kembali ke studio.
5: Demikian liputan Sonora. 100% lagu Indonesia.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Hai adik-adik dan sahabat Sonora, ketemu lagi nih sama Kak Sora. Kalau biasanya Kak Sora sendirian dan Kak Sora yang membuka cerita, kali ini Kak Sora akan memberikan kesempatan untuk adik-adik dari Multimedia Nusantara School untuk membawakan cerita bagi adik-adik dan sahabat Sonora semuanya. Jadi selamat mendengarkan ya.
2: Sore itu, ibu sedang sibuk membersihkan rumah. Nona melihat dahi ibunya berkeringat karena kecapean. Nona langsung meletakkan mainannya.
3: Ibu istirahat saja dulu di kursi, biar Nona yang melanjutkan menyapu lantainya ya.
4: Wah, terima kasih anak baik. Kalau begitu, tolong panggil adik-adikmu juga untuk merapikan mainan mereka ya.
3: Bayu, Tio, ayo ke sini. Mari kita bantu ibu rapikan kotak mainan kita.
5: Alright, Kak. Aku siap membantu.
6: I'm ready. Aku mau ikut bantu.
2: Dengan cekatan dan tanpa mengeluh, Bayu dan Tio memasukkan semua robot-robotan ke dalam kotak. Rumah pun dalam sekejap langsung bersih dan rapi kembali.
4: Kalian semua anak-anak hebat. Ibu bangga dan sayang sekali punya anak seperti kalian.
5: I love you, Mom.
6: Terima kasih ya, Bu. I love you.
2: Membantu dan meringankan beban orang tua di rumah adalah bentuk tanda bakti dan rasa sayang yang paling indah dari seorang anak.
1: Itu dia adik-adik dan sahabat Sonora, cerita yang baru saja dibawakan oleh adik-adik dari Multimedia Nusantara School. Gimana, bagus kan ceritanya? Sampai jumpa!
0: Pesona Indonesia.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Saudara, Presiden Prabowo Subianto menurut rencana akan melantik Nani SD yang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional dan juga Mayjen TNI Trenggono serta Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BGN pada tanggal 8 Juni mendatang di Istana Negara. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Tito. Tito, silakan.
3: Ya baik, sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto rencananya akan melantik Nanik Sudaryanti Deang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN pada 8 Juni mendatang di Istana Kepresidenan Jakarta. Menteri Staris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa selain Nanik, Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Trenggono dan Agustina Arumsari juga akan dilantik pada kesempatan yang sama, di mana alasan ketiganya langsung bertugas setelah keputusan Presiden ditandatangani pada beberapa hari yang lalu. Menurutnya penugasan tersebut agar perbaikan pelaksanaan program MBG berjalan secara efektif. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
4: Ya, siapa juga datanya untuk BGN?
5: Oh, dilantik di Senin ya Mas? Pakai kontak berarti tanggung juga nggak Mas?
4: Untuk aktivitas kita rencanakan di hari yang sama ya?
5: Iya.
3: Ya baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot 3 pimpinan BGN yaitu mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, kemudian juga mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Ludwig Pusung. Sehari setelah pencopotan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dan langsung menjalani penahanan. Ketiga tersangka diduga terlibat dalam pengaturan penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang terafiliasi dengan pejabat maupun pegawai BGN. Selain itu, para tersangka juga diduga melakukan intervensi dalam proses pengadaan barang dan jasa sehingga terjadi praktik dugaan markup dan penyimpangan dalam sejumlah proyek pengadaan. Di antaranya 21.801 unit motor listrik senilai 1 triliun rupiah, 32.000 pasang sepatu, 31.000 unit tablet, dan 5.400 unit televisi 75 inch yang diduga tidak sesuai kebutuhan serta mengandung unsur markup. Perbuatan tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang besar. Demikian Tito Sone melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora. Pesona Indonesia di Sonora FM.

0: FM News Traffic and Music.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hits Sonora. Leo Dra merilis single terbarunya bertajuk Pura-Pura yang ditulis oleh musisi ternama Anmesh Kamaleng. Menariknya, Anmesh juga memegang peran krusial di balik layar sebagai produser musik serta pengisi vokal latar untuk mendukung vokal megahnya Leo Dra. Lagu pop ballad ini menceritakan tentang pedihnya pengkhianatan dalam sebuah hubungan asmara ketika kejujuran mulai menghilang. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Leo Dra, Pura-Pura. Fresh Hit Sonora.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
3: Selamat sore sahabat Sonora. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK siang tadi menggeledah rumah pribadi ex Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di Jalan Brawijaya 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Penyidik KPK mendatangi rumah tersebut didampingi oleh sejumlah primo bersenjata beserta 6 unit mobil Innova yang masuk ke dalam rumah pribadi Silmi. Satu kompi korps Brimob bersenjata lengkap tampak berjaga di depan rumah Silmi Karim selama penggeledahan berlangsung. Sahabat Sonora, Kementerian Keuangan mencatat anggaran pendapatan dan belanja negara APBN mengalami defisit Rp180,4 triliun hingga akhir Mei 2026. Angka itu setara 0,70% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan realisasi APBN hingga Mei 2026 masih menunjukkan sejumlah perkembangan positif. Salah satunya terlihat dari penerimaan pajak yang tumbuh 22,1%.
0: Demikian Sonora Update.
4: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
3: Selamat sore sahabat Sonora. Selamat mengerjakan segala tugas belum kelar ya di kantor ya. Sudah jam 4 sahabat Sonora. Gak apa-apa Bang Riko ya, ini masih harus ditunggu karena beberapa mungkin pekerjaan yang belum tuntas ya. Gak usah khawatir, kami akan hadir di Sonora hari ini. Lagu-lagu terbaik, enak untuk didengar, sudah kami siapkan untuk Anda sampai jam 6 sore nanti ya. Oke sahabat Sonora, nanti kita akan ngobrol sedikit, berinteraksi untuk pertandingan Indonesia melawan Oman. Ini akan digelar pada pukul 20 kalau saya tidak salah ya, jam 8 malam nanti. Bagaimana prediksi Anda? Nanti akan saya highlight beberapa berita terkait jelang pertandingan ini ya sahabat Sonora, tapi nanti ya. Kita nikmati dulu satu lagu dari Gwen Stefani, The Sweet Escape. Anda yang saat ini jalan, ingin berbagi pantauan lalu lintas, kembali kami ajak di 0812-122-9200. Sekali lagi, 0812-122-9200.

atas Oman ya. Secara peringkat Indonesia kini menduduki posisi 122. Jadi kita 122. Oman berapa Bang Rico? Bertengger di peringkat 79 dunia. Ada Bang Fauzi Arif, ini lagi santai di rumah dengerin Sonora selama sore. Saya menjagokan Oman. Oh, ini beda ya. Mas Arif menjagokan skornya 3-2 untuk Indonesia ya. Mas Fauzi ya, terima kasih banyak. Prediksi dua skor dari akun TikTok, Aku Cinta Padamu. Waduh, komunitas teman-teman yang ada di TikTok ya. Yang saat ini di jalan, boleh ingin berbagi pantauan lalu lintas, kami tunggu di 0812-122-9200. Selamat sore, sahabat-sahabat yang ada di TikTok ataupun dengerin Sonora via live streaming. Bunga Abadi, selamat sore. Ada tanda hati sebanyak 6, sahabat Sonora ya. Terima kasih sudah mampir di live TikTok Sonora. Silakan yang ingin menyampaikan informasi. Informasi lalu lintas, informasi mungkin cuaca di tempat Anda, boleh juga ya, silakan 0812-122-9200. Selamat sore Kak, dari Pang Sian Min ya. Waduh, ada di mana nih kalau boleh tahu daerahnya, lokasinya ada di mana? Bang Kari bisa berbagi informasi lalu lintas ya. Oke, lama-lama aku, apa ini, bosan ya dari Audi ya. Enggak, saya akan enggak bosan ya sahabat Sonora, karena tugas saya mendampingi Anda, menghibur Anda untuk kesempatan sore hari ini dalam Sonora hari ini ya. Dua jam penuh kita akan sama-sama menikmati lagu-lagu pilihan dari Jose ya, music director dan juga tim program Sonora. Selamat sore yang mungkin baru gabung. Terima kasih. Terus di Sonora FM 92 Jakarta.

Ya, selamat sore untuk sahabat-sahabat yang sudah gabung di live TikTok Sonora dan juga saat ini mungkin yang lagi di jalan ya. Tetap hati-hati sekaligus untuk Anda sedikit kewaspadaan. Ini penting ya, mengingatkan kembali. Meskipun mungkin cuaca terbilang cerah sore hari ini ya, sahabat Sonora ya. Sejak siang tadi memang panas terik begitu ya. Mungkin ada beberapa lokasi atau wilayah sudah mendung. Tapi ada sahabat kami nih, Bu Ida dari Jepang ya, gabung dari live TikTok Sonora, nonton siaran Sonora, langsung melihat ya. Jepang ini mendung dari pagi. Di Solo ada Mas Ronald, cuaca Solo, Jawa Tengah ini cerah berawan. Oke, ada Mas Andrian juga gabung di live TikTok Sonora, terima kasih banyak. Ini penggemar Sonora dari dulu sampai sekarang ya, tinggal di Sulawesi Tengah, Palu. Terima kasih Mas Andri sudah gabung ya. Oke, ada Mas Fauzi Arif juga tadi bergabung dengan kita. Sudah bergabung sejak tadi sebentar. Ada Kak Teresia juga di Jalan Hayamuruk, Pangeran Jakarta. Oh, di Jalan Pangeran Jakarta, Hayamuruk itu dia tanya ya. Dulu Sonora di sekitaran Hayamuruk kan? Betul ya. Sekarang kami sudah ada di area Palmera Jakarta Barat ya. Oke, Pasar Minggu. Oh, ini dia, saya sudah ketemu ya. Pasar Minggu cerah, cenderung panas. Padahal sudah jam 4 lewat 19 menit ya, masih terasa panas terik.

0: Ya, sahabat Sonora, kami ajak Anda untuk mengetahui situasi lalu lintas. Ini ada rekan Arif dari Senkom Ruas Tol Jor S sudah siap menyampaikan perkembangan informasi lalu lintas. Silakan Mas Arif.
1: Baik, terima kasih rekan Rico. Selamat sore sahabat Sonora, kembali bersama saya Arif akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas Tol Akajur S. Dari arah Taman Mini menuju arah Pasar Rebo terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Lenteng Agung menuju arah Ampera, Fatmawati sampai dengan arah Ciputat terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati sampai dengan arah Ampera terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Pasar Rebo ke arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran Tol Jor S terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas Tol Akajur S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa menelot aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di Jalan Tol Utama Karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo di tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio, rekan Rico.
0: Terima kasih Mas Arif dari Senkom Ruas Tol Jor S sudah menyampaikan perkembangan informasi lalu lintas sore hari. Oke, untuk sahabat-sahabat yang sudah gabung sore hari ini di live TikTok Sonora, ada siapa ini? Ada Bu Ida. Oh, Bu Ida ulang tahun. Waduh, Bu Ida ini di Jepang ya, pendengar setia Sonora. Nonton siaran Sonora. Terima kasih banyak. Waduh, selamat sore Om dari Mbak Ani. Mbak Ani, apa kabar Mbak Ani? Terima kasih juga sudah mampir ya. Karena sore-sore seperti ini biasanya mungkin untuk Anda yang masih harus menyelesaikan segala tugas di kantor begitu ya. Agak santai sedikit, tugasnya udah kelar misalnya. Asih agak macet nih Bang Riko, nanti aja deh pulangnya. Kalau Jumat sih biasanya sampai malam ya, kalau di Jakarta menuju ke arah kota-kota penyangga, Depok, Bekasi, Tangerang begitu ya, Bogor, nggak ngaruh juga ya. Tapi apapun kondisi lalu lintasnya, nggak usah khawatir, kami akan terus temani Anda. Selamat ulang tahun untuk Anda yang saat ini merayakan hari ulang tahun, pertambahan usia, dan juga mungkin happy wedding anniversary ya. Sahabat-sahabat yang mungkin juga bertambah usia pernikahannya. Tetap semangat, tetap langgeng, tetap bahagia. Apapun tantangannya mungkin ya. Agak sedikit berat mungkin minggu ini. Nggak tercapai target dan sebagainya, nggak usah khawatir ya. Yang jelas, hari ini harus disyukuri karena usia Anda bertambah. Ataupun kebahagiaan Anda bertambah ya. Bersama dengan keluarga tercinta, selamat menikmati hari ulang tahun. Untuk Anda yang berulang tahun ya. Saya Rico Marbun akan terus bersama dengan Anda sampai nanti pukul 18 ya sahabat Sonora. Tetap di Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.

Iya, sekali lagi selamat bertambah usia untuk sahabat-sahabat Sonora yang saat ini merayakan hari ulang tahun atau hari jadi pernikahan, happy wedding anniversary ya. Cuaca acara dari Lippo Karawaci, ada Kak Yorima gabung, dan juga ada Kak Desi di Pulau Gadung, sudah gabung di live TikTok. Grogol cerah dari Hamul. Oke, ada Mas Heru juga sudah bergabung. Sore Bang Riko, Tangerang, panas manja. Panas manja itu kayak apa ya? Panasnya nggak kelar-kelar gitu kali ya. Oke, terima kasih. Selamat sore untuk Anda yang bergabung di Sonora FM 92 Jakarta.

0: Ya bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Baik, sahabat Sonora, kami ajak Anda langsung ke ruas tol dalam kota. Lalu lintas dari Pancoran hingga Tomang dan dari Angke ke Pluit ini padat. Sebaliknya padat dari Semanggi sampai dengan Cawang. Untuk perkembangan di ruas tol Jakarta-Tangerang menuju Jakarta padat dari Bitung sampai dengan Tangerang kilometer 18. Ini ada pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya padat dari Meruya sampai dengan Kunciran kilometer 16. Imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Tol Sediatmo, tol bandara, Anda akan lewat di lokasi ini. Kami terima informasinya lancar di kedua arahnya. Kemudian tol Jorwe 2 Utara dari Joglo ke Ulu Jami padat. Ruas tol Jagorawi lancar di kedua arahnya. Dan satu lagi perkembangan untuk ruas tol Jakarta Cikampek dan tol Layang MBZ. Ini kedua arahnya terpantau ramai lancar. Kami terima informasi yang dari rekan-rekan di Jasa Marga turut comment center.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Ya, di studio sekarang ada dua orang, nggak tahu di belakang ini mereka lagi ngapain ya sahabat Sonora, mungkin mau semakin terkenal ya. Ada Hans dan juga Peter ya. Bang Hans ngopi itu katanya Bang Hans. Terima kasih kata RMT itu. Oh, Rizky, sorry, Rizky ya. Baik, saya sekarang sapa untuk Pak Suro Diro di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan itu berarti Banjarmasin ya. Cuacanya mendung di sana. Pak Margito. Dulu beli AC, merek tertentu ini saya nggak sebut ya, karena iklan dari Sonora. Emang awet acaranya, ada ya? AC itu ya. Hans, ada apa? Waduh, Hans ada yang sapa nih. Hans memang sengaja persis di belakang saya biar disapa sahabat Sonora. Baik, untuk Anda yang di jalan, silakan ingin berbagi pantauan informasi lalu lintas, kami ajak Anda di 0812-1229200. Kita menuju Traffic Management Center Polda Metro Jaya. Ada Komisaris Polisi Heri Prayitno sudah siap menyampaikan. Silakan, Pak Heri.
2: Baik, selamat sore rekan Riko Marbun. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada sore hari ini, langsung dari TMC di Trans Polda Metro Jaya, kita awali di sekitar kawasan ruas tol terlebih dahulu, terutama gerbang tol Semanggi 1, Semanggi 2 arah Pancoran atau Cawang terpantau padat. Dikarenakan aktivitas pulang kantor dan menjelang weekend sehingga cukup padat. Antrian mengekor kurang lebih sekitar 500 sampai 700 meter ke belakang. Agar berhati-hati dan selalu jaga jarak aman Anda dengan kendaraan lainnya. Sementara untuk arah sebaliknya juga terjadi kepadatan dari kawasan Semanggi menuju ke arah Selipi. Selipi Tomang juga terpantau padat. Baik ruas arteri maupun ruas tol yang menuju ke arah Tangerang terpantau padat. Hindari kawasan KM 13.500 karena di rest area tersebut dipenuhi kendaraan yang akan mengisi BBM dan beristirahat. Gunakan lajur ketiga dan empat untuk Anda arah ke Karawaci maupun arah Serpong. Sementara di sekitar kawasan menjelang Bitung, di sekitar KM 15.600 arah Bitung, ada penahanan kendaraan trailer gangguan mesin di lajur tengah, sehingga cukup padat, mengekor antrian kurang lebih 1 km. Untuk itu, jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya agar lebih waspada. Memasuki arah Karawaci menuju arah Serang, terpantau ramai lancar. Sementara untuk protokol utama Jakarta, agar juga diperhatikan menjelang pukul 18, karena saat ini sudah mulai banyak para penonton yang akan menuju GBK, di mana pada pukul 18 puncaknya hingga pukul 19, tentunya para penonton akan memadati stasiun GBK untuk menyaksikan pertandingan antara Indonesia dengan Oman. Dan diperkirakan selesai pada pukul 21.30. Dan tentunya kepada para pendengar Sonora, agar hindari kawasan GBK, Asia Afrika, maupun Jalan Pemuda. Sementara penyangga Jakarta, terutama dari kawasan Lebak Bulus menuju arah Tangsel, Jalan Juara padat, mendekati kawasan Situ Gintung. Mencapai puncaknya, kepadatan mengekor kurang lebih 1 km. Arah sebaliknya ramai lancar, cuaca cerah. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke rekan Riko Marbun.
0: News, traffic, and music, Sonora FM.
1: Ya, terima kasih untuk Kompol Heri untuk perkembangan informasi lalu lintas. Semoga ini pasti berguna ya untuk sahabat-sahabat yang kebetulan akan lewat di ruas jalan yang sama. Bang Riko si Hasnya lagi apa berdiri aja, dia lagi melihat apa pesona dari Riko Marbun dari belakang ya, dari belakang tapi. Enggak, ini mau ada sesuatu yang dicek sahabat Sonora untuk keperluan siaran esok ya. Jadi nanti mereka akan sedikit apa namanya berada di sini barangkali 2 jam ya. Untuk ngecek ini semua. Kita ke lagu dulu ya biar agak santai. Brian Adams, The Best of Me.

Ya, sahabat Sonora, Anda punya rencana mengembangkan usaha atau sedang mencari tambahan modal untuk bisnis? Nah, ini kabar baik dari Bank BJB. Dalam rangka Semarak HUT Bank BJB ke-65 hadir program spesial untuk pelaku UMKM berupa diskon biaya provisi dan administrasi hingga 65% untuk pengajuan kredit-kredit mikro utama dan kredit usaha kecil menengah. Program ini, sahabat Sonora, untuk debitur baru, top up, take over, maupun mengulang dengan nilai kredit mulai dari 100 juta rupiah. Kesempatan ini berlaku hingga 30 Juni 2026. Dengan biaya pengajuan yang jauh lebih ringan, Anda bisa lebih fokus nih mengembangkan usaha dan memperluas peluang bisnis. Jadi, jangan lewatkan promo spesial ini. Nah, untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa kunjungi kantor Bank BJB terdekat, hubungi BJB Call di 14049 atau akses media sosial resmi Bank BJB. Bank BJB, tumbuh bersama UMKM Indonesia.

Ya, Sobat Sono, di sekitaran area Gelora Bung Karno besok ya, 2 hari 6 dan 7 Juni. Ini akan ada kepadatan pengunjung di akhir pekan karena ada banyak sekali acara, ada 7 acara besar yang berlangsung serentak di berbagai kawasan GBK. Jadi Anda bisa mengatur kira-kira kalau mau ke GBK. Ini cukup banyak kegiatan ya. Ada berapa ini? Banyak yang mungkin ada konser perayaan satu dekade, band Reality Cup di Hall Basket. Kemudian juga ada TikTok Shop, Guncang 6.6. Ada Festival Jamu Nusantara, Sahabat Sonora ya. Lanjut juga ada kegiatan Exoplanet, HUT BCA Syariah, Yellow Run. Kemudian Raisa Live in Concert, Love and Let Go. Dan juga, itu ada beberapa acara ya. Akan ramai banget besok, Run. Yang mau lari atau run ya di kawasan GBK. Besok akan ramai sekali, tanggal 6 hingga tanggal 7 Juni. Jadi bisa direncanakan sebelumnya, Sahabat Sonora, biar tetap nyaman ya.

Selamat sore Mas Riko, ikutan absen dari Mbak Wati ini ya. Apa kabar Mbak Wati, lagi ngantuk ya? Salam untuk Mas Hans. Baik, nanti disampaikan ya. Mas Riko lanjut dari AMKM Siang Betul. Mbak Wati nyimak aja, cuaca Duri di kawasan Duri ini cerah gerah ya. Cerah gerah. Ini istilah baru lagi nih ya, cerah gerah. Salam sehat untuk semua. Lagunya bikin ngantuk aku hilang Mas. Oke, semoga terhibur ya Mbak Wati ya. Terima kasih banyak. Lanjut juga ada sahabat yang lain, selamat kopi Pak. Waduh, selamat kopi Pak. Ini saya disuruh ngopi, hah? Mas Wahyu ya, Dwi Atmoko di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selamat sore. Ya, selamat sore untuk Bu Vera. Terima kasih banyak. Bu Vera, sorry ya, kadang nggak hafal ini nama-nama yang ada di TikTok ya. Salam kenal juga untuk Bung Hans dari Mas Ronald yang ada di Solo ya. Aku cinta padamu, mari kita tap-tap temen TikTok. Oke, di tap-tap terus sampai jam 6 ya. Awas nanti apa jari jemarinya jadi rata ya. Enggak ya, harus tetap semangat sore-sore. Enggak boleh loyo. Kita lanjutkan, sedikit santai mungkin sambil temani Anda yang saat ini di jalan. Kalaupun harus terjebak kepadatan, tetap bersabar ya. Kami akan terus temani Anda.

Ya, ini di TikTok Sonora ada sahabat Sonora yang sudah fans berat Sonora dari tahun 90-an, ada Teto Mevi ya. Saya panggil apa nih Teto Mevi ya? Luar biasa, dari tahun 90-an sampai sekarang masih dengerin Sonora ya. Pasti termasuk Anda nih sahabat-sahabat yang saat ini mampir di WA Studio Sonora di 0812-1229200. Terima kasih banyak ya, ada Pupung, Pupung 77, ada RVMTV, Bang Piala Dunia pilih apa? Ini menarik nih ya, Piala Dunia pilih siapa, negara mana? Oke, tapi yang jelas nanti malam Timnas Indonesia loh sahabat Sonora, yang akan berlaga melawan Oman ya. Lawan Oman nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Yang mau nonton, ayo, yang mau nonton, nonton bareng di rumah masing-masing. Mungkin sudah banyak nih fans tim Indonesia ya, pendukung timnas yang sudah mulai siap-siap. Menurut Anda sahabat Sonora, kira-kira prediksi skornya berapa? Anda menjagokan Indonesia udah pastilah ya, atau malah menjagokan Oman? Boleh aja sih ini pertandingannya, fair aja. Silakan Anda bisa sampaikan 0812-1229200.

0: Lagu dari Kahitna Cerita Cinta, lagu ini dirilis 1994. Ini Ari D, wow, bikin kangen 90-an ya. Jadi ingat masa-masa 90-an ya. Untuk Anda yang familiar dengan lagu ini, Kahitna Cerita Cinta, ini lagunya judulnya cukup familiar ya. Ari D di TikTok, kemudian juga ada Mbak Wati tadi ya, ada titip salam buat dari Alika. Bulena di Tangerang, Horas, Riko, nyimak aja, sehat selalu, sama-sama ya Bulena ya, terima kasih. Bang Riko, saya bela-belain pulang demi nonton Indonesia, mau lihat Ole Romney, Kevin Dix, Emil Audero, Jay Itzes, sayang, cedera ya. Minimal harus menang minimal 1 gol ya. Kalau Ole Romney yang cetak gol, mantul bang. Oke. Dari Bang Adrian, baik, terima kasih banyak. Semoga menang ya, ada yang lain boleh loh. Ingin gabung, mau prediksi skor, silakan. Indonesia lawan Oman nanti malam pukul 20. Kira-kira berapa skornya, sahabat Sonora? 0812-122-9200.
1: Dengarkan terus Sonora hari ini.

0: Bersama kami di Sonora Network. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat sore sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan IHSG ditutup anjlok 245,02 poin ke level 5.594 pada akhir perdagangan pada hari ini. Seluruh indeks sektoral melemah mengikuti pelemahan IHSG. Indeks sektoral dengan pelemahan terdalam adalah sektor transportasi yang turun 5,97%. Total volume perdagangan saham di bursa hari ini mencapai 37,01 miliar saham dengan total nilai 31,10 triliun rupiah. Sahabat Sonora, rupiah spot ditutup pada level 18.036 rupiah per dolar Amerika Serikat di akhir perdagangan sore ini. Rupiah menguat tipis 0,07% dari sehari sebelumnya yang ada di 18.049 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dalam sepekan, rupiah spot melemah 0,86% dan akhir pekan lalu yang ada di 17.881 rupiah per dolar Amerika Serikat.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Baik, selamat sore sahabat-sahabat yang baru mampir di Sonora untuk kesempatan Sonora hari ini. Saya Rico Marbun temani Anda. Ada sahabat-sahabat yang sudah gabung, Kak Elis, selamat sore. Kemudian ada Kak Milaris, ada Kak Rohani. Ini titip salam untuk suaminya Kak Rohani. Sedang narik ya. Semoga rezekinya dari hari ini rezekinya baik ya. Dari hari kemarin pasti ya. Optimis saja. Kak Elis, terima kasih kiriman love-nya. Ada Kak Hubaba Siti Hodija. Abang ada salam dari Kakak Ana di Bekasi. Oke, terima kasih. Semoga timnas menang, baik. Lawan Oman, sahabat Sonora nanti sore ya. Nanti malam. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, Indonesia melawan Oman. Kira-kira prediksi skornya berapa, sahabat Sonora? Ada yang menyampaikan 2-0, ada yang 3-2, ada yang 0-0 mungkin ya. Boleh loh kalau ingin menyampaikan prediksi sore Anda ya. Kami tunggu sahabat Sonora, silakan Anda bisa gabung di 0812-122-9200. Oke, jelang pertandingan Indonesia lawan Oman, ini ada absen ya, JHS, Anda pasti tahu ya, back naturalisasi. Ini juga ada Kevin Dix juga, seorang back naturalisasi, merasa kehilangan HS. Namun timnya punya kedalaman squad yang bisa diandalkan. Menurutnya setiap main harus siap mengisi peran penting, termasuk di lini belakang yang ditinggalkan Itzes. Dix menekankan semangat kolektif Garuda lebih utama daripada ketergantungan pada satu sosok. Ia juga menyebut absennya Itzes bisa menjadi kesempatan bagi pemain lain untuk menunjukkan kualitas dan kepemimpinan di lapangan. Oke, sahabat-sahabat yang ada di Pusat Damai Sanggau hadir. Terima kasih banyak sudah mampir. Pak Budi Sentoso nyarin Piala Dunia, Kak. Nah, ini nih, nanti saya cek lagi ya. Sepertinya belum ada rencana, tapi ada event yang akan digelar. Borneo Kutai Barat, ada Pak Basuki, saya lupa menyampaikan ya. Terima kasih banyak sudah gabung di kesempatan sore hari ini. Lanjut lagu dari Judika. Ini judulnya Setengah Mati. Untuk Anda semoga terhibur tetap di Sonora hari ini.

Lagu dari Judika Setengah Mati. Saya terima informasi dari Pusat Informasi Radio Sonora ya sahabat Sonora. Ini Tol Wiyoto-Wiono dari Ancol ke arah Tanjung Priok padat sampai dengan kilometer 13.400. Imbas dari kecelakaan kendaraan truk terbalik di Tanjung Priok menuju ke arah Sunter. Dan saat ini sedang dalam penanganan petugas. Sekali lagi informasi kami terima. Untuk ruas Tol Wiyoto-Wiono dari Ancol menuju Tanjung Priok padat sampai dengan kilometer 13.400. Imbas dari kecelakaan sahabat Sonora, ini kendaraan truk terbalik di Tanjung Priok menuju ke arah Sunter. Saat ini sedang dalam penanganan petugas. Tetap hati-hati sahabat Sonora. Saya akan sapa untuk sahabat-sahabat yang sudah gabung. Ada Pak Yohanes Budiono. Selamat sore Pak Yohanes. Apa kabar? Satu-satu, singkat, padat. Indonesia Oman satu-satu ya. Terima kasih Pak Yohanes ya. Oke, untuk sahabat yang sudah gabung juga, terima kasih. Tadi mau cari, informasi. Sudah kami teruskan, ditunggu nanti mungkin ada teman-teman dari Sonora yang akan menghubungi ya. Ada Mbak Pingkan, sore hari ini bergabung juga di WA Sonora 0812-1229200. Ada Mas Basuki, terasa tinggal di Jakarta bro. Oke, Kak Zola mau request, nanti didoain sama Bang Rico. Request doa nanti didoain. Kalau soal request, nanti jam 8, ada jamnya ya. Kutai Barat hujan bro, dari Pak Basuki, Mas Basuki lah ya. Kutai Barat hujan. Terima kasih banyak nih, dari Kutai mampir di live TikTok Sonora ya. Bu Liliani di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Rico, salam sehat, bahagia selalu. Cuaca cerah berawan di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Titip salam untuk Bu Foni dan juga Bu Sylvia. Baik, sudah saya sampaikan ya Bu Liliani. Terima kasih sudah mampir Bu Liliani. Waduh, malah arah pulang kerja lagi. Iya, tadi informasi yang saya dapatkan, kami dapatkan dari Pusat Informasi Sonora ya. Sekali lagi, ada kecelakaan ini sahabat Sonora ya. Kepadatan lalu lintas persisnya imbas dari kecelakaan. Kendaraan truk terbalik ya di Tanjung Priok menuju ke arah Sunter. Saat ini sedang dalam penanganan petugas. Lokasinya di ruas tol Wiyoto-Wiono dari Ancol. Arah Tanjung Priok padat sampai dengan kilometer 13.400 imbas dari kecelakaan kendaraan truk terbalik di sekitaran Tanjung Priok arah Sunter. Saat ini sedang dalam penanganan petugas.

Ya, sahabat Sonora, pemerintah kota administrasi Jakarta Selatan akan menyelenggarakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day untuk wilayah Jakarta Selatan pada bulan Juni 2026. HBKB Jakarta Selatan ini akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 pukul 5.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ini bertempat di Jalan Rasuna Said, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan mengajak seluruh warga Jaksel untuk hadir dan berolahraga bersama. Acara ini rencananya akan dihadiri Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Dalam momen tersebut dilakukan juga sosialisasi pilah sampah dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Dalam HBKB ini akan banyak kegiatan yang dilakukan. Selain olahraga juga akan ada atraksi budaya, permainan anak-anak, layanan kependudukan, layanan kartu gratis Transjakarta, perpustakaan keliling, cek kesehatan gratis, layanan pembuatan paspor dari Imigrasi Jakarta Selatan, kemudian penyediaan pangan murah dari BUMD DKI Jakarta, dan masih banyak layanan menarik lainnya. Dapatkan beragam informasi lainnya dengan cara follow Instagram @kotajakartaselatan dan X di Kota Jaksel, serta website di selatan.jakarta.go.id. Ya, sahabat Sonora, manfaatkan informasi tadi ya, kalau mungkin besok di tanggal 7 hari Minggu ya, bingung mau ngapain, ikutan Car Free Day aja di Jalan HR Rasuna Said di Setiabudi, Jakarta Selatan. Kaguya, selamat sore, terima kasih. Wah, ngopi dulu Kak, biar gak ngantuk. Mungkin ada sahabat Sonora yang juga ngantuk kesempatan sore hari ini. Tapi kalau ngantuk jangan bawa kendaraan ya. Ini pasti akan mengganggu konsentrasi ya. Ngopi dulu, bolehlah kita ngopi dulu, break sebentar ya. Untuk ngopi. Ricky Martin, Nobody Wants to be Lonely.

0: Lagu dari Ricky Martin, Sahabat Sonora, Nobody Wants to Be Lonely. Kami akan update juga beberapa informasi untuk sahabat-sahabat yang mungkin saat ini di perjalanan. Ini ada informasi lalu lintas, rekan Tito sudah siap menyampaikan pantauan selengkapnya. Silakan, Tok.
1: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Raya Veteran dari Jalan Katedral menuju ke Jalan Majapahit terpantau padat. Gimana kepadatan terjadi karena volume kendaraan pada sore hari ini meningkat. Selain itu kepadatan terjadi terutama di jalan traffic light sekitar Kementerian Sekretariat Negara, antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Namun selepasnya arus lalu lintas baik itu menuju ke Jalan Majapahit maupun Surya Pranoto ramai lancar. Sementara di Jalan Insinyur Juanda dari Jalan Surya Pranoto maupun Jalan Majapahit yang menuju ke Jalan Pos terpantau padat di jalan traffic light saja, selepasnya ramai lancar. Cuaca cerah. Demikian Tito Sonia melaporkan kembali ke studio.

0: Informasi jalan.
1: Kami teruskan untuk Anda informasi lalu lintas, tol dalam kota dari Kuningan hingga Tomang dan dari Angke ke Pluit ini padat. Sebaliknya tol dalam kota dari Semanggi hingga Cawang juga terpantau padat ya. Kita sekarang ke tol Sediatmo, sahabat saudara, atau tol bandara, ini lancar di kedua arahnya. Di ruas tol Jakarta-Tangerang menuju Jakarta padat dari Bitung sampai dengan Tangerang kilometer 18.500. Ada pekerjaan perbaikan jalan, sebaliknya padat dari Karangtengah sampai dengan Kunciran kilometer 16, imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Perkembangan lainnya untuk ruas tol Jagorawi lancar di kedua arahnya. Dan satu lagi informasi yang kami terima, untuk ruas tol Jakarta Cikampek dan tol layang MBZ, kedua arahnya lintas terpantau ramai bergerak lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Ya, sahabat Sonora, setuju nggak perempuan ini berhak aman tanpa pengecualian dimanapun? Mau itu di rumah, di tempat kerja, di transportasi umum, bahkan di ruang digital. Masalahnya nih, dari data Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak, jumlah korban kekerasan perempuan dari tahun 2023 sampai 2025 terus bertambah. Karena itu DPRD DKI Jakarta saat ini lagi bahas rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pelindungan perempuan. Aturan ini ditargetkan memperkuat pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi bagi perempuan. Bahkan di pembahasan terakhir, DPRD DKI Jakarta juga fokus berusaha memperkuat sanksi bagi pelanggar. Nah, melalui peraturan ini diharapkan perempuan di Jakarta memperoleh pelindungan ataupun perlindungan yang lebih baik. Karena rasa aman bukan soal pilihan, tapi hak setiap perempuan. Sahabat Sonora, menurut pendengar, menurut Anda tentunya apalagi yang perlu dilakukan pemerintah untuk melindungi perempuan? Langsung aja tulis komentar dan follow Instagram, TikTok, dan Facebook, X, dan juga YouTube DPRD DKI Jakarta. Juga kunjungi laman dprd-dkijakartaprov.go.id.

Ya, terima kasih untuk sahabat-sahabat yang masih terus bersama kami di live TikTok Sonora. Ada Kak Asti ini bantu jawab ya. Oke, live-nya itu dari pukul 5.30-an ya. Terima kasih Kak Asti. Nanti malam Mas Hans ya, gabung untuk Anda yang mungkin saat ini ingin ikutan di AMKM malam nanti ya, pukul 20. Ada Golden Queen Shop, suaranya enak didengar Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Golden Queen Shop ya. Saya panggil siapa ini? Kak siapa? Boleh di typing lagi ya. Ada Kak Becky juga bergabung. Selamat sore Mang Bo Rico. Saya selalu ya. Saya enggak mau bicarain bola, saya takut. Kenapa? Takut dikejar-kejar bola atau takut main bola ini ya?

Yang lagi di jalan, tetap hati-hati ya sahabat Sonora. Saya Riko Marbun, Anda masih bersama dengan kami di Sonora hari ini. Di Sonora FM 92 Jakarta News Travel.

0: Iya, ada Pak Alberto, selamat sore. Sore Bung Riko, bagaimana kabar? Baik Pak Alberto, sehat selalu, sukses selalu juga untuk Pak Alberto ya. Ada informasi lalu lintas, Pak Taufik sudah siap menyampaikan informasinya. Silakan Pak Taufik.
1: Terima kasih Bang Riko, selamat sore sahabat Sonora. Memasuki tol Jakarta Cikampek di gerbang Cibitung 8 di KM23600 sedikit padat imbas pertemuan arus dengan yang dari arah Cikarang dan penyempitan lajur serta banyak truk yang parkir di bahu jalan. Lepas lokasi menuju arah Tambun sedikit lebih lancar, namun dari KM20 menuju KM19A rest area terpantau cukup padat karena volume kendaraan yang didominasi kendaraan besar. Dari rest area menuju Bekasi Timur mulai lebih lancar, namun dari Bekasi Timur menuju arah Bekasi Barat cukup padat sampai dengan Cikunir. Kepadatan imbas ada satu gate yang di Cikunir 2 yang menuju arah Cakung Bintara, khusus kendaraan besar yang tidak berfungsi sehingga menimbulkan kepadatan. Lepas lokasi menuju arah Cakung Bintara terpantau ramai dan lancar. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek dari Cikunir hingga Cibitung masih terpantau ramai dan lancar. Namun untuk tol jor dari arah Jati Asih yang menuju arah tol Jakarta Cikampek cukup padat karena volume kendaraan. Untuk cuaca cerah, Taufik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Baik Pak Taufik, terima kasih banyak, hati-hati di jalan. Kami akan terus update perkembangan informasi yang disampaikan. Ada yang lain boleh juga loh sahabat Sonora ingin sampaikan informasi lalu lintas 0812-122-9200. Oke, Kak Becky membalas kembali WA-nya, hanya emoticon smile ya. Dengan typingnya kalimatnya God bless you. God bless you too. Kak Becky, salam untuk keluarga, sehat selalu ya. Ini sahabat kami, Kak Becky ini ada di, kalau nggak salah ada di Bandung ya. Betul ya Kak Becky ya.

Baik, selamat sore untuk sahabat-sahabat di live TikTok Sonora. Ada Mas Basuki, ada Mas Zola, Den Bai juga bergabung. Tadi juga ada Kak Asti, ada Kak Guya, ada Mas Tommy, kemudian juga ada sebentar, tadi saya dapat namanya ya. Sebentar. Luar biasa ini sahabat-sahabat yang gabung. Oh, Kak Lisa, selamat sore. Terima kasih banyak sudah join di Sonora hari ini lewat live TikTok Sonora. Kita teruskan. Lagu-lagu terbaik sudah dan akan terus kami hadirkan untuk Anda. Sandi Sondoro ya, judulnya Malam.

0: Ya, saya ingin sapa sahabat-sahabat yang luar biasa di TikTok Sonora. Keren ya, Dakasti. Terima kasih, Mang Dan juga bergabung. Ada sahabat-sahabat yang lain. Nuhun, Bang. Dari Mang Dan nih, nuhun. Sami-sami ya, Bang. Informasi lalu lintas, sahabat Sonora. Rekan Tito sudah siap menyampaikan perkembangan lalu lintas. Silakan, Tok.
1: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat dari Jalan Medan Merdeka Utara maupun Jalan Veteran yang menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan sore hari ini terpantau ramai lancar. Tersendat di jelang putaran balik sekitar Kementerian Perhubungan sehingga baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Di sekitar traffic light Bundaran Yosudarso juga kembali tersendat antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Namun selepasnya arus lalu lintas yang menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan ramai lancar, sementara yang menuju ke MH Tamrin terpantau padat. Arah sebaliknya dari Jalan Medan Merdeka Selatan maupun MH Tamrin yang menuju ke Jalan Majapahit terpantau ramai lancar, tersendat di jelang Bundaran Yosudarso saja. Cuaca cerah, demikian Tito Suwandi yang melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, Tito, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Anda yang saat ini mungkin lewat di ruas jalan yang sama, bisa memanfaatkan informasi tadi. Kita ke pusat informasi Sonora. Ini kejadian kecelakaan di ruas tol Jor, kilometer 5800, setelah gerbang tol Pondok Ranji menuju Karaserpong. Kecelakaan tunggal mobil box terbalik, ini miring di lajur 1 sebelah kiri, sedang dalam penanganan petugas lepas lokasi. Lalu lintas tampak ramai ya, Pak Sumadi menyampaikan. Kecelakaan di ruas tol Jor, sekali lagi, kilometer 5800, setelah gerbang tol Pondok Ranji menuju Serpong. Kecelakaan tunggal, mobil box terbalik, miring di lajur 1 sebelah kiri, sedang dalam penanganan petugas. Terima kasih Pak Sumadi untuk informasinya.

Baik, sahabat Sonora tidak terasa mendekati pukul 18 ya, sahabat Sonora. Saya ingin sapa dulu sahabat-sahabat yang masih terus setia, seru begitu ya sore hari ini gabung di Sonora hari ini. Ada Pak Alberto. Wah, Pak Alberto ini gabung di live TikTok Sonora, kemudian capture wajah saya yang lagi senyum ya. Terima kasih banyak Pak Alberto. Kalau mungkin saat ini masih di jalan, tetap hati-hati ya Pak Alberto ya. Terima kasih banyak untuk kiriman fotonya. Oke, ada Mas Heru. Sabar, sabar, sabar pasti sukses. Ini lagunya Afgan tadi ya, judulnya Sabar. Lagunya dirilis 2013. Kak Ana, terima kasih. See you again hari Jumat mendatang. Wah, Kak Ana sudah pamit ya. Martin, terima kasih banyak. Untuk sahabat yang lain juga sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Nanti ada rekan Hans yang akan melanjutkan program siaran Sonora untuk kesempatan pukul 18 sampai malam ya. Anda yang gabung nanti boleh nanti di AMKM pukul 20 ya. Baik, Bang Ronald, terima kasih banyak untuk WA-nya. Gabung di TikTok ya, Bang Ronald ini. RMTV News ya, sudah bergabung dengan kita. Oke, Ana, terima kasih banyak untuk semangatnya. Kita ketemu di lain acara ya, di lain program. Sekali lagi saya Eriko Marpundur pamit. Hati-hati di jalan sahabat Sonora. Sampai ketemu. Bye-bye.

0: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun, iya, ih, seru ya. Bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Yeah. Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
3: Selamat sore sahabat Sonora, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sony Sonjaya mengklaim terdapat nama-nama besar yang berada di balik dugaan penyimpangan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis. Melalui kuasa hukumnya Krisna Murti, Sony menyatakan dirinya bukan pihak yang menjadi otak pengaturan maupun dugaan praktik jual beli titik-titik dapur SPPG sebagaimana dituduhkan selama ini. Karena itu ia memutuskan mengajukan diri sebagai justice collaborator kepada Kejaksaan Agung. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa melaporkan realisasi penerimaan pajak hingga Mei 2026 mencapai Rp834,4 triliun. Angka tersebut setara 35,4% dari target anggaran pendapatan dan belanja negara 2026. Penerimaan pajak tersebut tumbuh sebesar 22,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp683,3 triliun. Menurut Purabaya, kenaikan penerimaan pajak terjadi hampir pada seluruh jenis pajak utama.
2: Demikian Sonora Update. Sonora FM News.

0: News, Traffic, and Music.
1: Ya sahabat Sonora, selamat sore, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda, tentunya di Selekta Sonora ya. Nanti di pukul 19 juga Hans akan kembali menyapa Anda di Feng Shui Sonora. Tapi untuk kali ini kita dengarkan dulu beragam lagu-lagu terbaik dan juga informasi-informasi terkini untuk Anda, tentunya hanya di Sonora Network.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, Anda punya rencana mengembangkan usaha atau sedang mencari tambahan modal untuk bisnis? Ini kabar baik nih dari Bank BJB. Karena dalam rangka semarak HUT Bank BJB ke-65 hadir namanya program spesial untuk pelaku UMKM berupa diskon biaya provisi dan juga administrasi hingga 65%. Nah, untuk pengajuan kredit mikro utama dan juga kredit usaha kecil menengah, ini pun programnya berlaku untuk debitur baru, top up, takeover, maupun mengulang dengan nilai kredit mulai dari 100 juta rupiah saja. Nah, kesempatan ini berlaku hingga 30 Juni 2026. Dengan biaya pengajuan yang jauh lebih ringan, Anda pun bisa lebih fokus mengembangkan usaha dan juga memperluas peluang bisnis. Jadi jangan sampai terlewat sahabat Sonora promo spesial ini. Dan kalau butuh informasi lebih lanjut, langsung aja kunjungi kantor cabang Bank BJB terdekat atau hubungi BJB Call di 1409. Sekali lagi ya, di 1409. Dan akses juga media sosial resmi Bank BJB untuk mengetahui informasi lebih lengkap. Bank BJB, tumbuh bersama UMKM Indonesia.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, ada satu informasi penting nih untuk Anda, di mana pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan akan menyelenggarakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day untuk wilayah Jakarta Selatan pada bulan Juni 2026. HBKB Jakarta Selatan akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2027 pukul 5.30 hingga 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Jalan Rasuna Said, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan mengajak seluruh warga Jaksel untuk hadir dan berolahraga bersama. Acara ini rencananya akan dihadiri Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Dalam momen tersebut juga akan dilakukan sosialisasi pilah sampah dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Dalam HBKB ini akan banyak kegiatan yang dilakukan. Selain olahraga, juga akan ada atraksi budaya, permainan anak-anak, layanan kependudukan, layanan kartu gratis TransJakarta, perpustakaan keliling, cek kesehatan gratis, layanan pembuatan paspor dari Imigrasi Jakarta Selatan, penyediaan pangan murah dari BUMD DKI Jakarta, dan masih banyak layanan menarik lainnya. Anda juga bisa dapatkan beragam informasi lainnya dengan cara follow Instagram @kotajakartaselatan, @kotajaksel, dan juga website di selatan.jakarta.go.id.
0: Sonora FM News Traffic.

0: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Informasi jalan tol.
3: Ya sahabat Sonora, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari dalam kota, Kuningan sampai dengan Tomang, dan Angke ke Pluit terpantau padat. Sebaliknya padat dari Slipi sampai dengan Cawang. Untuk ruas tol Sediatmo atau Bandara masih terpantau lancar di malam hari ini. Sementara untuk tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta padat dari Bitung sampai dengan Tangerang, kilometer 18.500, dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya padat dari Tomang sampai dengan Kebon Jeruk, dan dari Karangtengah sampai Kunciran, kilometer 16. Kita pantau untuk ruas tol Jagorawi, masih terpantau ramai lancar di kedua arah. Untuk Jakarta Cikampek juga masih terpantau ramai lancar, hanya tersendat di Cikarang sampai kilometer 28 arah Jakarta. Ruas tol yang MBZ kedua arah juga masih terpantau ramai lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Hey, sahabat Sonora, it's me, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.
0: Dengarkan Sonora Network.

Ya sahabat sonar, satu lagi dari Drive bersama Bintang ya, baru saja menemani Anda di Selekta Sonora untuk edisi 5 Juni 2026. Nanti juga di pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, Hans akan kembali menemani sahabat-sahabat Sonora dalam Feng Shui Sonora ya. Tapi kali ini Hans update dulu informasi lalu lintas terkini, ada dari Ibu Sabta di BSD, berapa informasi ruas tol Jor dari TMII ke Serpong padat ya. Dan ini pun di map diarahkan ke tol Jagorawi Cinere menuju Serpong. Dan cuaca juga terpantau cerah. Terima kasih Ibu Sabta buat informasi lalu lintasnya. Hati-hati dalam perjalanan. Selamat sore juga untuk Ibu Oriza. Terima kasih sudah kembali menyapa di sore menjelang malam hari ini. Cuaca Rawalumbuh ya masih terpantau cerah katanya. Terima kasih banyak Ibu Oriza. Ibu Nur juga selamat malam. Terima kasih sudah kembali menyapa ya. Selamat bertugas, salam sehat selalu. Sehat-sehat Ibu Nur. Dan tentunya juga untuk Anda sahabat-sahabat Sonora yang masih bergabung bersama dengan Hans di malam hari ini, masih akan ada lagu-lagu terbaik yang menemani Anda di malam hari ini. Akan Hans putarkan satu lagu dari Westlife featuring dengan Mariah Carey dengan Against All Odds ya, yang akan menemani Anda tentunya masih di Selekta Sonora.

bersama kami di Sonora Network. Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Sonora FM News, Traffic and Music. Selamat malam sahabat Sonora. Anda kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian, tentunya di Feng Shui Sonora. Hans akan kembali menemani Anda satu jam ke depan bersama dengan Pak Kang Hong Kian. Kita sapa dulu. Selamat malam Pak Kang, apa kabar?
1: Selamat malam Hans, kabar baik tentunya. Hans bagaimana?
0: Sehat Pak Kang, dari studio. Terima kasih sudah ditanya.
1: Kemudian semua yang sedang bertugas sehat semua, gitu begitu juga sahabat Sonora yang sedang menyimak kita ini ya.
0: Amin. Oke, Pak Kang, kita mau bahas apa malam hari ini, Pak Kang?
1: Saya mau membahas kaitan antara aspek selaras dan ciong. Ya, dengan kekeliruan pedataan feng shui, apa sih kaitannya begitu? Ya, ini tentu saja ada beberapa pertanyaan. Kita kunjungi dulu yang pertama ya.
0: Boleh Pak Kang, ada siapa nih?
1: Dari Man Hyong nih.
0: Oke, selamat malam.
1: Man Hyong bertanya pada video energi positif. Pada jalur naga maksimalkan keberuntungan penghuninya.
0: Ya.
1: Katanya, selamat siang Pak Kang. Wala.
0: Udah malam ya, kita selamat malam ya Pak Kang ya.
1: Iya, kita selalu malam nih. Selamat malam Juragan Man Hyong ya. Juragan apa Juragin ini ya. Kita berharap keluarganya selalu sehat walafiat.
0: Amin.
1: Ya, dan diberkahi kesuksesan sebaik mungkin, semaksimal, seoptimal mungkin ya.
0: Amin.
1: Selamat siang Pak Kang. Ya.
0: Selamat malam lagi ya.
1: Saya izin tanya katanya.
0: Boleh.
1: Tiang-tiang beton yang nempel dinding, ada di samping tempat tidur atau ranjang, tampaknya apa, dampaknya apa saja Pak? Ini kan pernah nih ya dulu ya.
0: Betul.
1: Bahas ya. Ada yang malahan apa ya, kalau nggak salah aven ya, yang mengucapkan terima kasih karena setelah dia pasang seruling feng shui di kiri kanan tiangnya.
0: Oh, iya, iya.
1: Kemudian menjadi membaik gitu ya kondisinya ya.
0: Betul, Pak Kang.
1: Keuangannya juga begitu ya. Nah, di sini dia tanya nih, dampaknya apa saja, Pak, katanya. Ya, saya juga lupa nih, apa kita pernah bahas nggak sih dulu ya, karena kita kan nih siaran nih udah dari tahun 2009.
0: Betul, banyak ya Pak Kang ya. Yang dibahas.
1: Tahun.
0: Iya, betul.
1: Ya, memang yang kita rekam baru beberapa tahun belakangan ini kan. Nah, tentu saja kita walaupun sudah dibahas, kita bahas lagi deh ya.
0: Boleh Pak Kang.
1: Jadi kemudian dia juga tanya, apakah termasuk bisa berdampak tangnya kedisiplinan.
0: Oke.
1: Hilangnya

0: akan menimbulkan efek elektromagnetik deraan yang luar biasa. Oh, okay. Ya.
1: Yeah.
0: Nah, memang itu tidak kasat mata dong ya. Nah, semakin dia menajam, semakin deraannya berbahaya Tuhan. Ya, sehingga kita seringkali bilang tangkal aja gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah, kalau dia datangnya dari luar rumah, kita selalu menangkalnya kebanyakan memakai cermin, cermin cembung gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah, tetapi yang ditanyakan di sini, apa sih dampaknya gitu? Ya, apakah bisa berdampak pada kedisiplinan? Sekarang begini, karena itu adalah menimbulkan degaan energi yang sifatnya negatif, Hans, tergantung. Ya tuh mendera bagian mana daripada ranjang, Hans.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kalau kenanya bagian kepala. Ya paling fatal dong ya.
1: Betul. Iya.
0: Karena kan pusat pemikiran kita, informasi kita, segala telaah semua adanya di kepala kan.
1: Betul, Pak Kang.
0: Apa aja bisa terjadi dong.
1: Oke.
0: Okay. Nah itu dari satu sudut pandang ya. Nah, walaupun sebetulnya bukan hanya tiang itu mendera kepala baru mengakibatkan hal yang buruk. Bagian yang manapun daripada ranjang itu terdera oleh tiang atau balokan yang melintas di atasnya. Nah, dalam konteks balokan yang melintas di atas ranjang nih, Hans, perlu dipahami, Hans.
1: Apa nih, Pak Kang?
0: Bahwa jangan khawatir. Jadi banyak yang bilang pada saya, waduh, Bakang, di atas saya tuh ya ada balokan beton lu, Bakang.
1: Oh iya.
0: Jadi bagaimana ya menyiasatinya? Saya geser kemanapun kena balokannya gede loh, Bakang.
1: Iya betul. Apalagi apartemen ya biasanya ya.
0: Nah, kemudian saya tanya, ada plafonnya nggak? Tertutup plafon nggak? Ditutup, Bakang. Ya kalau udah ditutup nggak masalah.
1: Oh oke, okay. Yang penting tidak terekspos gitu ya, Pak Kang ya.
0: Benar. Yeah. Nah ini kan sama juga. Satu, misalnya kita masuk ke dalam satu rumah yang plong. Karena plong kan nggak bagus, apalagi kalau pintu utama bisa berhadapan dengan pintu belakang nih.
1: Yeah.
0: Kan nggak boleh tuh.
1: Betul.
0: Berarti uang yang masuk langsung bablas kebuang. Nah, penyiasatannya kan kita harus pasang divider ya, penyekat ruangan ya. Betul gak, Hans?
1: Betul, dikasih partisi gitu ya.
0: Kasih partisi. Sama juga, Hans, balokan di atas kalau udah dipasang plafon itu seperti dipasangi partisi, aman
1: sudah. Oh, oke, okay. Iya. Yang penting tertutup rapat gitu ya.
0: Bener, yeah. Ada masalah lagi gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, kemudian jadi kalau dia udah tertutup udah aman. Namun kalau tiang yang terbuka itu yang gak aman ya? Jadi kesimpulannya tiang yang terbuka. Jadi kalau di samping ranjang nih ada balokan yang menonjol dari dinding, tetapi saya sudah hilangkan dengan membuat atau meletakkan apa itu, misalnya lemari.
1: Oh iya, jadi rata gitu ya.
0: Jadi rata. Atau bahkan lemarinya custom membungkus daripada tiang itu. Gak ada masalah.
1: Oke, okay. Jadi gak harus dibata ulang pakai lemari gitu juga boleh ya, Pak Kang ya?
0: Boleh dong ya. Penting balokan itu menghilang sehingga tidak lagi ada sudut tajam yang mendera ke orang yang tidur dalam ranjang ini dong ya.
1: Iya, betul, Pak Kang.
0: Kemudian apakah bisa menimbulkan dampak hilangnya kedisiplinan? Sangat mungkin kalau otak yang terdengar.
1: Oke.
0: Okay. Ya, kedisiplinan, bahkan juga tanggung jawab dan penggunaan uang bisa babak belur tuh.
1: Oh.
0: Belo ya.
1: Iya.
0: Karena pemikirannya enggak adil. Nah, tetapi dalam perhitungan yin yang 5 unsur dan 12 dan 9 pembagian ruangan, adalah gitu hitungannya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Misalnya nih, garis besar ya. Hilangnya tanggung jawab dan kedisiplinan pada umumnya, kalau kita masuk bagian tengah, bagian kiri rumah Tuhan.
1: Oke. Okay.
0: Ada tiang di sana dan tidurnya di sana atau

0: siangnya itu juga walaupun tidak terkena kamar tidur, dia mendera penghuni gitu ya, menonjol ya pada dinding, walaupun itu bukannya ruang tidur loh. Misalnya ruang keluarga juga ada dampak seperti itu, Hans.
1: Oke.
0: Nah, kalau dia adanya pada belakang bagian kiri, kalau dari dalam rumah bagian kanan gitu, itu hilangnya tanggung jawab orang tua atau apa itu, kecenderungan untuk mengayomi daripada keluarga itu menjadi minimal, menjadi hilang.
1: Yeah.
0: Jadi kalau misalnya si anak nih merasa, apa sih bapak gua gak punya tanggung jawab gitu ya. Gak pernah perhatian sama gua nih, sama anak-anak.
1: Oh, mesti dicek ya, artinya ya.
0: Ya, lihat tuh bagian belakang. Ya, kalau kita masuk belakang sebelah kiri, ujung gitu ya. Nah, tetapi dari perhitungan ini yang lima usul, beda lagi, Han.
1: Oke.
0: Okay. Harus melihat di mana letak apa itu logam ya. Terutama logam besar dan logam kecil itu ada kedua-duanya ya, mempengaruhi. Walaupun logam besar lebih cenderung membuat apa, tanggung jawab orang tua terhadap anak tuh bisa menghilang tuh, Han.
1: Oh, oke, okay. Iya, iya.
0: Nah, kemudian bagaimana dengan keuangan? Bisa nggak? Nah. Ya, tentu saja bisa, gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah, kalau kita berbicara keuangan, tentunya kan kita bicara prospek sama penerimaan pengeluaran uang dong ya.
1: Yeah.
0: Nah, kalau kita berbicara prospek, kita lihatnya tuh dari, kalau kita lihat ke dalam rumah nih, depan, gitu ya. Dan kiri depan, gitu ya. Nah, makanya kalau di bagian kanan depan itu terdapat pohon besar ya, yang sampai menutupi cahaya angin untuk yang masuk
1: ke rumah,
0: terlalu rindang karena ya, nah, itu juga bisa mengganggu Tuhan itu, juga, seperti tiang Tuhan.
1: Oh, walaupun bentuknya nggak tiang ya?
0: Benar ya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi ada perhitungan pembidangan sembilan ruang, ada juga pembidangan sektor berdasarkan yang lima unsur yang harus dipedulikan, yang harus tahu apa saja gitu ya. Jadi segala hal bisa terkena dan pada bagian tertentu tentu saja akan menyebabkan gangguan yang berbeda. Misalnya gini, Han.
1: Gimana Pak?
0: Kalau kita masuk ada di tengah kanan itu tiang ya. Dan apalagi kalau kamar tidur atau ruang kerja berada di sana, itu bisa sering salah ngomong kan.
1: Oh, oke.
0: Itu janjian.
1: Oh ya. Yeah.
0: Sering jadi omdo kan. Nah, tetapi kemudian dia bertanya, apakah itu bisa mengganggu apa itu penggunaan uang? Nah, kalau penggunaan uang kan banyak kan.
1: Iya benar Pak.
0: Misalnya gini. Kita masuk ke dalam rumah nih, di kiri, di kanan, atau pas di berhadapan, di ruang tamu nih, ada pintu kamar tidur kan, itu aja udah kena satu hal yang jelek.
1: Oke.
0: Okay. Ya, di mana pengeluaran uang tidak terkontrol justru terhadap orang dalam, orang terdekat Hans. Ya, yang seenaknya pakai duit, kemudian gak mau mengganti, misalnya gak bayar, misalnya gitu kan. Nah, tadi kita udah bilang tuh, kalau bablas aja ke dari depan ke belakang aja sudah pemborosan kan?
1: Iya, betul banget.
0: Dalam konteks pemborosan pemakaian uang itu ada tuh satu video saya yang udah lama di-upload ya.
1: Soal apa nih, Pak?
0: Uang saya boros gitu kan?
1: Oh, oke, okay, yeah. Iya.
0: Nah, itu juga disamai dong,
1: betul.
0: Ya.
1: Yeah.
0: Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi banyak hal bisa terdampak oleh karena adanya tiang, ataupun segala sesuatu yang menyerupai tiang semacam pohon, begitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kita lanjut ya.
1: Boleh nanya dulu Pak Kang?
0: Boleh.
1: Ini kalau misalnya, terutama beberapa ruangan kan biasa kalau ada tiang-tiang ini sengaja disimpan di pojok nih Pak Kang. Di pojok-pojok. Nah, tadi kan bisa ditutup dengan lemari Pak Kang.
0: Benar.
1: Supaya rata. Nah, ini apakah harus penuh dari bawah ke atas Pak Kang? Kalau misalnya lemarinya cuma setengah aja itu apakah juga bisa atau harus full? Atau seperti apa Pak?
0: Sebaiknya full.
1: Oh, full ya. Ya?
0: Jangan sampai menyisakan efek negatif sekecil mungkin dong ya.
1: Oke.
0: Okay. Kalau bisa lebih bagus kenapa enggak sih? Gitu,
1: oh, iya, betul-betul Pak Kang. Baik. Oke, kita lanjut Pak Kang.
0: Oke, ada Abun Ateng nih.
1: Oke, selamat malam.
0: Bertanya pada video kekeliruan feng shui. Kanjang di rumah atau apartemen. Tidak perlulikan saat selangat.
1: Oke.
0: Malam Pak Kang.
1: Selamat malam. Ini benar ya?
0: Bukan benar.
1: Kenapa?
0: Ya, kita nggak tahu ini malam kali.
1: Kita padahal bisa lihat ya keluarnya Pak Kang ya.
0: kita ngucapin yang benar deh. Selamat malam.
1: Malam ya.
0: Ateng, kalau malam Pak Kang kita
1: kayak ngasih tahu ya.
0: Malam kita nggak tahu ini malam ya nggak.
1: Betul Pak Kang. Oke, nanya apa nih Pak Kang?
0: Saya mau bertanya. Kalau bulan si gue kurang bagus.
1: Oke.
0: Okay. Babi, macan, monyet dan ulang. Apa betul tuh Pak? Terima kasih ya, salam sehat selalu Pak Kang. Nah, gak selalu gitu ya. Kadang-kadang pada bulan yang dianggap ciong tadi justru ada peningkatan yang signifikan pada sio tertentu.
1: Betul.
0: Apalagi kalau jumlah nilai keberuntungannya tinggi.
1: Tinggi, ya.
0: Nah, misalnya ada aja tuh misalnya oke lah pada bulan tersebut yang sio macan tuh bermasalah. Tapi banyak yang bersio macan lainnya malah luar biasa meningkat.
1: Ah, ya.
0: Ya, karena jumlah nilai keberuntungan. Maka kalender tahun yang kalender tahunan yang kita buat itu tolong dimanfaatkan.
1: Oke.
0: Okay. Kita tahu kemampuan kita, eksistensi kita sejauh mana kita baiknya bisa melangkah. Walaupun kita ciong, bisa nggak kita bermanuver ya, supaya manuver kita itu bisa mencapai maksimalisasi keberuntungan dong ya. Nah oleh sebab itu ada bagusnya kalau untuk mengetahui turun naiknya, samain deh tuh grafiknya tuh. Ada grafik keberuntungan pada kalender ya, bahkan pada sudut kanan daripada halaman bulanan ya, yang selaras dan tidak selaras. Itu juga digambarkan kan?
1: Betul Pak Kang.
0: Berwarna apa kan?
1: Betul.
0: Ya. Nah, kalau mau lebih tepat, lihat grafiknya naik atau turun gitu kan?
1: Oke.
0: Okay. Oke, kita lanjut ya.
1: Boleh Pak Kang. Pak Kang. Sebelum lanjut, ini juga banyak pertanyaan dari sahabat Sonora. Baru ingat Pak Kang. Banyak yang nanyain, masih mau beli kalender, masih ada nggak sih Pak Kang?
0: Wah. Jualan kan bukan saya.
1: Artinya nanti biar tim Sonora suruh nanya sendiri ya.
0: Terus saya yang mau balik bertanya pada Sonora kan ya.
1: Soalnya ini masuk di WhatsApp banyak yang nanya soal kalender masih mau beli ada enggak. Artinya biar nanti bertanya pada admin saja ya Pak Kang ya.
0: Ya sih, kalau bagaimana diusahakan lah ya. Kalau memang masih mau ada, diusahakan ada lah.
1: Oke.
0: Okay. Bagaimanapun ya.
1: Baik, kita lanjut Pak Kang.
0: Begini,
1: apa Pak Kang?
0: Kan tadi motong pertanyaan yang kita lagi bacakan. Jadi ingat juga tadi pagi nih Hans.
1: Ada apa Pak Kang?
0: Saya Hans.
1: Kenapa?
0: Pak Kang katanya, ayah saya hari ini berpulang.
1: Oke. Okay.
0: Nah, gimana ya aturan ini itu segala macam dia tanyakan Hans. Saya bilang, bukannya saya gak mau jawab loh ya. Saya bisa aja jawab. Tapi perlu dipahami bahwa praktisi feng shui itu terbagi dua bagian Hans.
1: Oh oke.
0: Okay. Ada yin dan ada yang. Nah, yang yin itu mengelola makam tuh Hans.
1: Oke.
0: Okay. Bagaimana makam orang tua, makam leluhur bisa menimbulkan dampak positif bagi keturunannya sehingga keberuntungannya, kesehatannya menjadi baik gitu ya. Kalau kemudian yang menangani orang-orang hidup nih, bisnisnya harus bagus, karakternya harus bagus, bidang bisnisnya juga berkecocokan, keselarasan dan tidak selaras ini yang harus dipedulikan, begitu ya. Itu adalah bagian orang hidup kan?
1: Iya, betul.
0: Feng shui ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Saya kebetulan praktisi yang profesional menangani bidang yang tersebut.
1: Oh, oke. Okay. Jadi kalau ditanya yang Ian bingung ya?
0: Jadi boleh dibilang nggak ada tuh Hans orang yang menangani dua bidang secara sekali. Kalaupun ada, berarti pengetahuannya memang terbatas Hans. Jadi
1: iya.
0: Sedikit dia tahu itu sedikit.
1: Betul, tengah-tengah ya?
0: Iya, karena dia nggak profesional di satu bidang ya.
1: Iya, betul Pak Kang.
0: Karena segala bidang apapun harus ada spesialisasinya kan.
1: Mm-mm, betul.
0: Ya, jadi tolong dipahami, bukannya saya tidak mau.
1: Nggak mau jawab.
0: Ya, karena walau bagaimanapun ada praktisi yang lebih berkompetensi untuk menjawab pertanyaan tersebut ya.
1: Betul, betul Pak Kang.
0: Jadi saya nggak mau. Mau nyombong segala apa saya bisa. Orang yang bisa segala macam biasanya kemampuannya cetek.
1: Daripada sok tahu ya Pak Kang ya.
0: Daripada sok tahu, mendingan
1: ngaku kalau nggak ngerti ya.
0: Nah,
1: oke. Okay.
0: Kulitnya tahu gitu ya.
1: Iya betul.
0: Daripada salah nanti.
1: Baik Pak Kang.
0: Kita lanjut ya.
1: Boleh Pak Kang, ada siapa nih berikutnya?
0: Ada Ina saja.
1: Oke, selamat malam.
0: Ya, bertanya pada video energi positif pada jalur naga. Minimalkan keberuntungan penghuninya. Selamat malam Pak Kang.
1: Selamat malam.
0: Selamat selalu.
1: Amin.
0: Selamat malam, ada selamatnya dia.
1: Baru bener ya.
0: Solusi Feng Shui.
1: Iya.
0: Untuk rumah landed, apa yang harus dilakukan untuk menanggulangi atau paling tidak meminimalisir dampak buruk dari yang pertama bintang perampokan, robbery star. Dua, gampang jadi bahan obongan, dia bilang mau jadi bahan gunjingan padahal atau dia bilang gampang jadi bahan omongan atau omongan orang atau jadi bahan gunjingan padahal saya tidak melakukan hal-hal aneh atau yang melawan norma atau hukum. Sekian dan terima kasih Pak.
1: Oke.
0: Kita nggak bisa berharap orang selalu berbuat yang sesuai dengan harapan kita ya.
1: Betul, iya Pak.
0: Nah, kita yang harus pandai-pandai menempatkan diri, itulah pentingnya kita menghongsui, memfongsui rumah kita agar berkeselarasan. Bahkan sebelum rumah kita fongsui, kita harus mampu memfongsui diri kita, karakter kita ya, daripada prinsipnya, semangatnya, kedisiplinannya, dia punya ambisi dan alurinya ya. Tadi dikatakan dia nggak berbuat apa-apa, itu kan melihat pada kacamata kita.
1: Iya benar Pak.
0: Kita nggak tahu kacamata orang
1: seperti apa.
0: Seperti apa ya toh?
1: Betul.
0: Nah, oleh sebab itu introspeksi terhadap yin yang lima unsur lakukan. Nah, kalau ini sudah dilakukan, ya bisa aja sih untuk memahami hal mengenai diri sendiri bertanya pada Hans ya, ketika acara kita sedang berlangsung ya Hans.
1: Betul
0: ya?
1: Pak Kang.
0: Atau Anda juga bisa menghubungi praktisi feng shui yang bagaimana Anda mengatur feng shui rumah agar berkestabilan dalam hal keselarasan, kesesuaian, dan kecocokan dengan Anda dan para penghuni. Nah, kalau itu bisa, ya tentu saja Anda mampu menempatkan diri dengan berkestabilan sehingga bisa diterima dengan baik ya. Nah, bagaimana menghilangkan tidak apa perampokan itu misalnya ya. Dan banyak hal ya. Ya, perampokan itu kan berarti mengurangi keberuntungan. Nah, diantaranya yang paling utama jangan sampai ada pintu di ruang tamu yang seperti tadi kita ucapkan tuh Hans.
1: Oke.
0: Okay, yeah. Ya, dan kemudian membentuk rumah yang keliru dengan elemen kita Hans. Ya. Apa tuh elemen yang misalnya kita nih kebanyakan kayu tapi kemudian kita bikin sudut-sudut tajam, terus kemudian kita bikin piramida yang notabene berunsur api, kan celaka tuh akhirnya kan api yang berkobar-kobar di dalam rumah sehingga menuai berbagai hal yang tidak baik lah.
1: Iya.
0: Ada minggu lalu kita sudah membahas tuh Hong Wangtu. Garis yang imajiner yang ada pada perpotongan kompas.
1: Iya, betul.
0: Itu juga akan mengakibatkan hal yang sama.
1: Oh, iya itu yang 22,5 ke kiri ke kanan itu ya.
0: Makanya itu diperhatikan. Jangan punya rumah semacam itu. Dan kedudukannya pun rumah kita harus berkeselarasan. Nggak boleh keliru gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, kemudian kita feng shui rumah kita semaksimal kemungkinan yang kita bisa. Ya, misalnya kalau ini saja, gua repot deh cari ahli feng shui, pergi ke praktisi feng shui. Kan di channelnya FSA itu ada ratusan video ya, betul, padahal kita cukup beberapa tahun belakangan ini ya menguploadnya ya. Sebagian besar kita nggak upload tuh. Ya, itu aja udah banyak kan?
1: Betul Pak Kang.
0: Ya, kalau itu aja dipelajari, saya yakin paling enggak segala sesuatu yang berdampak fatalis sudah bisa diminimalisir. Jadi tolong jangan segan-segan untuk menyimaknya ya.
1: Betul Pak Kang.
0: Kadang-kadang kan udah disimak juga lupa Tuhan. Simak lagi deh ya.
1: Betul.
0: Masih ada kok di YouTube-nya gitu ya. Di YouTube channelnya FSA Feng Shui Enthusiast. Ya.
1: Betul, bisa disaksikan di sana. Nanti kalau bingung misalnya dari video-video tersebut, baru nanti boleh ditanyakan kembali ya Pak Kang ya.
0: Sebelum ditanyakan, kalau bingung ya pegangan dulu
1: ha. Biar gak jatuh ya. Pak Kang, kita harus break dulu sejenak Pak Kang.
0: Oke.
1: Kita kembali sesaat lagi sahabat Sonora, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Sonora.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, nggak ada sukacita yang lebih besar daripada kita membantu dan juga menyelamatkan satu jiwa. Dengan setetes darah yang Anda sumbangkan, ini akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Anda bisa ikuti donor darah penuh kasih pada hari Sabtu 6 Juni 2026, mulai pukul 13 sampai 17 waktu Indonesia Barat, Sahabat Sonora. Ini adanya di lantai Lower Ground 2 atau LG2 Mall Ciputra, Jakarta. Anda bisa mendapatkan meals, goodie bag, dan juga pemeriksaan kesehatan gratis untuk para pendonor. Dan tentunya acara ini didukung oleh Radio Sonora, Hokben, Hotel Ciputra Jakarta, Young Brace Chicken, Solaria, Gokana, dan PT Biotek Farmasi Indonesia. Kalau Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, bisa hubungi Customer Service Mall Ciputra Jakarta atau Anda bisa telepon di 021-566-2121. Sekali lagi di 021-566-2121. Donorkan darah Anda dan selamatkan kehidupan.
2: Bingung cari informasi lifestyle? Sonora.id dong solusinya.

0: Sonora FM, Mr. Weekend Music, masih di Feng Shui Sonora menemani Anda di malam hari ini. Kembali Han sampaikan ya untuk Anda sahabat-sahabat Sonora yang menyampaikan pertanyaan. Ini mohon disertakan nama lengkap, lalu juga tanggal, bulan, tahun lahir. Disertakan juga dengan jam lahirnya. Karena kalau tidak disertakan dengan jam, ini tidak bisa Han tanyakan di malam hari ini ya. Oke, Pak Kang, mungkin masih ada yang ingin ditambahkan, Pak Kang?
1: Sebetulnya enggak sih, tetapi satu hal, kalau kita mau mengongsui diri kita sebaik mungkin, sehingga kita juga bisa handal sebagai seorang pebisnis yang baik, dalam konteks ini kita berkesuksesan, namun juga berkesehatan, dan berkeharmonisan ya. Nah, itu bisa menyimak ada 15 video yang temanya adalah UFO Lingman.
0: Oke, luar biasa, langsung dihitung loh ya.
1: Jadi ada tuh diantara kalau nggak salah ada 600-an video yang kita upload. Ada 15 itu ya.
0: Oke.
1: Jadi sama ya deh. Ya, mudah-mudahan sahabat sukses Sonora kita betul-betul bisa memetik manfaat, betul-betul bisa berkesuksesan, dan suksesnya aja kita harapkan semaksimal mungkin dong.
0: Betul, ya, Pak Kang. Amin ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan di WhatsApp, Pak Kang.
1: Oke.
0: Ini ada penanya pertama, namanya adalah Purnomo.
1: Purnomo kayak sepertinya sering kali tanya ini.
0: Sering ya, Pak Kang ya? Mau dicoba dulu, Pak Kang?
1: Ya, nggak apa-apa.
0: Oke, di tanggal 9 bulan 1.
1: 9 bulan 1.
0: Tahunnya 1982.
1: 1982.
0: Jamnya lewat 15 lewat 37.
1: 15 lewat 37. 15 lewat 37 ya.
0: Ini mau menanyakan juga soal anaknya, namanya adalah Nicholas, Pak Kang.
1: Nicholas pakai N-I-C-O.
0: Pakai apa, Kang? Hans bantu aja ya. Di Nano India Charlie Hotel Oscar 5 Alpha Sierra.
1: Oke.
0: Ini laki-laki, tanggal 9 bulan 1. Oh, sama lahirnya.
1: Tanggal 9 bulan 1.
0: Betul, tahunnya 2014.
1: Oh.
0: Ini hemat kue ulang tahun, Pak Kang. Sekali ulang tahun 2.
1: Tahunnya gak sama ya?
0: Tahunnya gak sama dong. Jamnya jam 8.30, Pak Kang.
1: 8.30 ya.
0: Saat ini anak saya sedang berobat katanya, Pak Kang, karena radang ginjal. Ini apa yang perlu diperhatikan dari sisi Feng Shui dan untuk menunjang penyembuhan dari anaknya ini? Radang ginjal, betul Pak Kang, radang di ginjal.
1: Kalau kita peduli, kita perhatikan ya, dari komposisinya, anak ini kan Nicholas sionya sio ular air ya. Dan airnya memang dominan ya. Nah, dari komposisi yang ada, memang yang lemah itu adalah bagian tulang dan gampang masuk angin gitu ya. Nah, juga dia demen yang manis-manis sama yang asin-asin.
0: Oke.
1: Nah, ini yang jadi masalah gitu ya. Padahal potensi dia untuk terkena radang ginjal itu kecil. Nah, saya nggak tahu apakah rumahnya cocok nggak sih.
0: Nah, ini ada Pak Kang di bawahnya. Ini katanya saya kepala keluarga si Purnomo ini ya. Tinggal di apartemen dengan gedung dan unit
1: dulu,
0: yang...
1: Dulu.
0: Oh, boleh Pak Kang.
1: Posisinya itu ada barat, utara, selatan atau berbeda?
0: Menghadap barat katanya Pak Kang.
1: Kalau dia menghadap barat, betul-betul menghadap barat, konteks ini tentu saja apartemennya menghadap barat, gitu ya. Dia menghadap barat berarti pola kedudukannya timur, dan timurnya itu nggak miring ke timur laut, gitu ya. Pemiringnya ke timur laut tentunya akan menimbulkan hal yang fatal, gitu ya.
0: Okay.
1: Nah, kemudian apakah unit dia juga tepat begitu ya? Ada misalnya ada bagian belakang bangunan, ya, dan kemudian dia punya apa itu apa teras apa balkon ya. Balkoninya juga ada di timur atau di tenggara. Kalau itu benar, nggak mungkin dia kena sakit. Tapi kalau dia itu balkoninya ke barat atau barat daya atau timur laut, nah ini jadi masalah.
0: Oh, oke. Baik. Ternyata ini balkonnya unitnya ada di timur. Benar artinya timur barat, Pak Kang. Unitnya.
1: Balkonnya ada di mana?
0: Timur katanya, Pak Kang.
1: Mestinya nggak ada masalah. Berarti ini benar-benar adalah karena kekeliruan makan saja.
0: Oke, baik. Semoga membantu ya. Ada lagi, Pak Kang?
1: Nah, untuk itu tentu saja yang harus dikuatkan adalah saya mau minta tolong dari sudut pandang fungsi, memang mesti diatur sebaik mungkin ya. Tetapi tentu saja baju warna putih tolong segera dipakai supaya membantu.
0: Oke, perbanyak baju warna putih ya.
1: Kalau bisa, kalau betul itu posisinya di bagian belakang di timur, saya mau di bagian depan di apa di bagian pintu depan, di sampingnya, tolong dikasih apa itu pajangan logam yang beratnya antara 35 sampai 50 kiloan.
0: Oke, menghadap keluar ke dalam, Pak Kang?
1: Di balik pintu utamanya.
0: Oh, di balik pintu utamanya ya. Oke, sekitar 35 kiloan ya.
1: Betul, ya.
0: Baik. Ada lagi, Pak Kang? Cukup. Baik, kita ke penanya berikutnya, Pak Kang.
1: Ya.
0: Ini ada Angga Purnama.
1: Angga Purnama.
0: Betul, angganya double G, Pak Kang. Tanggal lahirnya tanggal 23 bulan 8.
1: Tanggal 23 bulan 8.
0: Tahunnya
1: 1990. 1990.
0: Betul. Jamnya 21.00, Pak Kang.
1: 21.00 ya.
0: Ini menanyakan soal apakah saya cocok jika usaha di bidang ekspor, Pak Kang. Jika tidak cocok, apa yang bagus menurut Pak Kang? Saya passionnya kerja di lapangan, ketemu dengan orang baru. Dan kalau misalnya memulai usaha, ini sebaiknya kapan dimulai? Apakah ada syarat yang bagus agar saya bisa sukses? Terima kasih.
1: Ini saya bingung jawabnya. Pertama,
0: ya.
1: Dia bilang apa?
0: Apakah saya cocok jika usaha di bidang ekspor, Pak Kang?
1: Ya. Saya mau jawabnya apa? Bidang ekspor.
0: Ekspor apa ya?
1: Ekspor itu yang jadi masalah. Ya kan?
0: Iya.
1: Ekspor, import,
0: iya.
1: Jual beli, buka apapun, ya. Apakah itu online atau offline? Apa yang dijual?
0: Betul. Bidangnya apa ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Kecuali ya usaha di bidang. Pengurus ekspor import orang lain itu zamannya ekspedisi.
0: Oh iya betul.
1: Nah beda kan?
0: Beda ya? beda.
1: Ya mau ekspor. Ekspor apa?
0: Betul.
1: Nah, kalau dia di bidang ekspedisi, ya termasuk kalau ekspedisi darat cocok, ekspedisi laut udara nggak cocok gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah kemudian tadi dia bilang dia orang lapangan katanya ya?
0: Iya, senangnya kerja di lapangan ketemu sama orang baru.
1: Nah, susah tuh. Kalau kerjanya di lapangan, gimana bisa maju? Orang lapangan, lapangannya kosong apa kan?
0: Rame kayaknya, Pak Kang, ketemu orang baru soalnya.
1: saya sering bercanda.
0: Iya.
1: Orang mengatur rumah, arsiteknya bilang, Pak Kang, ya udah atur nih Pak Kang, bener. Kondisi di lapangan ya, dia bilang. lapangan yang mana? Lu bangun gua.
0: Lapangan bola, lapangan basket.
1: Bangun
0: ya.
1: Lapangan, dia bilang.
0: Betul, Pak Kang.
1: Jadi, kalau dia untuk berhubungan negosiasi sama orang, betulnya memang agak kurang. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ya harus pakai baju warna hijau dan kurangi baju warna putih kesukaannya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Nah, ya sebaiknya menggeluti bidang berunsur tanah dominan atau program dominan. Tinggal pilih deh ya. Jadi mau ekspor, ekspor apa? Kalau ekspornya tanah misalnya, ekspor barang-barang keramik, itu kan bisa.
0: Iya.
1: Yeah. Ya. Atau bidang jasa, dia kirim TKI, TKW, itu juga
0: jasa ya,
1: tanah. Atau kemudian dia juga bikin produk apa dari logam, dia jual, silakan gitu ya, ekspor. Jadi yang diekspornya itu bidang apa. Nah, kalau kemudian mau berbisnis, saya menyarankan dia untuk memakai baju warna hijau 2 tahun terlebih dahulu. Apalagi di tahun kuda ini dia sedang ciong ya, jangan memulai segala sesuatu yang penting. Bahkan untuk mulai memperbaiki rumah, pindah rumah, mulai bisnis, jangan dong ya.
0: Baik, ini baju tadi hijau dan putih apa Kang ya?
1: Benar ya.
0: Yang harus diperbaiki.
1: Ini yang dikurangi loh ya.
0: Oke, putihnya yang dikurangi ya.
1: Iya.
0: Oke, ada lagi Pak Kang?
1: Bentar cukup. Dan kalau udah ada jalannya sudah mulai sekarang, ya tanya lagi. Kita mau tetap selalu bersama dengan sahabat Sonoga. Kita sampai betul-betul sukses lah ya.
0: Betul Pak Kang. Oh Pak Kang, ini baru dijawab nih ada crude coconut oil katanya. Ini masuk apa nih kalau coconut oil ini Pak Kang?
1: Coconut oil crude, jadi dia tuh cairan ya.
0: Artinya masuk ke tanah nggak? Enggak ya? Enggak ya?
1: Air
0: ya?
1: Nah sekarang kita lihat dia nggak cocok ya.
0: Nggak cocok ya?
1: Nah, kecuali dia jual coconutnya.
0: Lebih cocok coconutnya ya.
1: Tapi bukan cairannya, jadi dia jual daging kelapanya atau dia jual itunya, batok kelapanya.
0: Oh iya iya iya.
1: Ada tuh kalau batok kelapa.
0: Kenapa Pak Kang?
1: Kalau batok kelapa namanya apa?
0: Namanya apa? Apa Pak Kang?
1: Yang buat itu tuh.
0: Arang.
1: Arang ya?
0: Iya buat arang, betul Pak Kang.
1: Iya.
0: Iya betul. Oke, itunya briket. Iya betul.
1: Iya.
0: Iya itu cocok ya.
1: Hebat loh.
0: Baik. Kita ke menunya berikutnya Pak Kang. Ini ada sahabat sonora namanya Frederica Esther. Hans bantu aja Pak Kang. Di Fanta Romeo Eco Delta Eco Romeo India Charlie Alpha. Esternya di Eco Sierra Tango Eco Romeo. Tanggal lahirnya tanggal 8 bulan 12.
1: Wanita toh?
0: Wanita Pak Kang. 8 bulan 12.
1: Tahun bulan 12.
0: Betul, tahunnya 2002 Pak Kang.
1: 2002 ya.
0: Jamnya 10:30. Ini menanyakan apakah tahun ini saya bisa mendapat pekerjaan. Ini peluangnya seperti apa Pak Kang? Lalu apakah saya bisa cocok bekerja kantoran sekaligus juga membangun bisnis online kecil-kecilan? Terima kasih.
1: Iya, ini juga sionya kuda ya, kuda air juga ya. Jadi tolong kuda air jangan membuat satu hal yang penting-penting dulu deh. Ya, mulai bisnis jangan. Kalau mulai kerja ya boleh-boleh aja deh, namanya juga kerja, besok keluar lagi juga gak apa-apa.
0: Betul Kang.
1: Khawatir mulai kerja di tahun ini juga kesinambungannya
0: sulit ya.
1: Gak bisa dipertanyakan gitu ya, bisa bermasalah gitu ya. Terlebih dia punya prinsip juga lemah, dan orangnya maunya segala sesuatu cepat, tapi gampang tersinggung. Nah kalau udah gampang tersinggung, ngamuk-ngamuk. Nah, jadi tolong hal macam itu diperbaiki terlebih dahulu. Kalau itu bisa diperbaiki, maka hokinya baru mulai terbuka loh ya. Jadi tolong, baju kesukaannya warna yang hitam dan yang menyolok misalnya warna merah juga dikurangi. Justru yang satu ini harus sering pakai baju warna putih ya.
0: Baik.
1: Apalagi yang ditanya?
0: Tadi soal kerja kantoran sekaligus bisnis online kecil-kecilan cocok nggak Pak Kang?
1: Kerja kantoran? Kerja kantoran kantor apa?
0: Oh iya benar ya.
1: Apa ya?
0: Oh, bisnis online juga apa yang dijual gitu ya Pak Kang ya?
1: Apa yang dijual, mau berbisnis. Nah, saya minta tolong juga untuk memakai baju hijau 1 tahun 2 tahun ke depan. Nah kalau itu bisa dan kemudian rasa tersinggungnya dikurangi ya, ambisinya ditingkatkan, maka potensi dia untuk menjadi orang sukses terbuka lapang. Jadi pakai baju hijau dulu deh, setahun atau dua tahun nanti baru pakai baju yang campuran hijau dengan putih ya.
0: Oke, baik, semoga membantu. Kita ke penanya berikutnya, Pak Kang.
1: Oke.
0: Ini ada Kristanto, ini nggak ada datanya karena bertanyanya general, Pak Kang.
1: Ya.
0: Ini menanya apakah kalau kita berbuat baik, suka berderma dan juga bersedekah, ini bisa mengatasi ciong. Misal salah posisi rumah, masa ciong, nilai keberuntungannya jelek dan lain-lain, apakah ini bisa membantu, Pak Kang? Terima kasih.
1: Ya, relatif ya. Karena feng shui itu adalah matematika ya.
0: Iya.
1: Yang harus dihitung, harus dikondisikan, pagasan. Sedangkan berbuat baik adalah sebuah etika dan kepercayaan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau segala sesuatunya bisa dilakukan dengan baik, etikanya baik, kemudian membantu orang dengan bijaksana, dengan ketulusan hati. Bantu orang juga kalau punya tujuan untuk sesuatu kan nggak bagus loh ya.
0: Betul-betul, Pak Kang. Iya.
1: Gue mau bantu orang, tapi gue tujuannya supaya gue lepas dari ciong. Itu juga nggak benar.
0: Oh iya, benar-benar, Pak Kang. Iya.
1: Jadi kalau dia tulus, sesuatu yang tulus, dia akan menimbulkan feng shui di dalam dirinya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, feng shui dalam diri ini, dialah yang nanti akan membimbing dia untuk menjadi sukses.
0: Oh iya.
1: Kan yang bukan dia bantu orangnya.
0: Betul.
1: Bantu orang adalah satu etika, kebaikan, kebijaksanaan.
0: Iya.
1: Tapi wujud daripada memajukan diri adalah kebijaksanaannya itu loh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi dia tidak pamri ya. Gua lakukan ini, walah kalau nggak bisa hindari ciong buat apa gua lakukan gitu kan?
0: Oh iya, benar, Pak.
1: Nah ini betul, kan betul. Jadi ngaco dong nanti.
0: Betul, Pak Kang. Oke deh, semoga itu cukup menjawab ya. Kita ke satu penanya lagi, Pak Kang.
1: Ya.
0: Ini ada Desi.
1: Desi
0: Delta Eco Sierra India.
1: Ya.
0: Lahirnya 22 bulan 1.
1: Tanggal 22 bulan 1.
0: Tahunnya 1996.
1: Dan 96.
0: Jam 6 sore, Pak Kang.
1: Jam 6 sore.
0: Betul. Dan juga ada pasangannya, Pak Kang?
1: Ya.
0: Boleh.
1: Namanya siapa?
0: Namanya Bernard.
1: Bernard.
0: Beta, Eko, Romeo, Nano, Alpha, Delta.
1: Ya.
0: Tanggalnya tanggal 8 bulan 10.
1: Tanggal 8.
0: Bulan 10.
1: Bulan 10.
0: Tahunnya 1996, Pak Kang.
1: 1996.
0: Jam lahirnya jam 9 malam.
1: Ya.
0: Ini berencana tunangan katanya, Pak Kang. Di tanggal 31 bulan 5.
1: 31 bulan 5.
0: Tahun 2027.
1: 2027. 27, iya.
0: Lalu rencana menikah di bulan Juli tahun 2027.
1: Bulan Juli?
0: Iya, tahun 2027.
1: Belum ada tanggalnya?
0: Belum ada tanggalnya, Pak Kang.
1: Ya, cari tanggalnya dulu deh ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kita tundangan, kan kalau ada Tionghoa ada namanya tepai. Nah, biasanya di tepai itu di pernikahan.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, kemudian pemberkatan pernikahan juga di pernikahan.
0: Betul.
1: Nah, jadi boleh aja pertundangan itu keliru, silakan aja gitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Oke.
1: Okay. Nggak ada masalah. Nah, hanya saja yang perlu diketahui bahwa keduanya punya cara berpikir yang sama dan jodohnya termasuk yang bagus lah ya. Nah kemudian dia mau menikah di tahun berapa?
0: Juli 2027.
1: Di tahun 2027 aja kita lihatnya ya. Saya nggak pusingin dulu ya. 2027 di tahun kambing gitu ya. Di tahun kambing termasuk yang oke, tinggal cari waktunya aja yang tepat ya.
0: Oke, ini ternyata di bawahnya malah menanyakan katanya, Pak Kang. Tanggalnya tanggal berapa di bulan Juli ini?
1: Walah, ya. aja kalau saya yang ngitung lama, nanti 1 jam itu. Kalau ngitung pernikahan tuh paling dikit 1 jam bisa lebih itu.
0: Oke, artinya nanti nunggu kalender tahun depan aja ya Pak Kang ya?
1: Ya, karena saya juga harus bertanya orang tuanya CEO-nya apa supaya jangan jelek terhadap orang tua. Saya harus menghitungnya jelibet banget itu paling dikit 1 jaman itu.
0: Oke, jadi nanti bisa ditunggu kalender tahun depan untuk bisa.
1: Jadi udah ada tanggalnya, saya tinggal lihat oke atau enggak gitu aja.
0: Betul Pak Kang. Artinya tunggulah, sabar ya, 6 bulanan lagi ya. Oke, okay. Ini juga nanya soal kalau bangun rumah Pak Kang. Katanya cocoknya berkedudukan di arah mana Pak Kang?
1: Ya, kedudukannya bisa utara, selatan bisa, ke barat juga bisa.
0: Oke, okay. Ini mau bangunnya di tahun 2028 atau 2029? Cocok apa Kang?
1: Nah, ya CEO-nya CEO Tikus ya. Kepala keluarga CEO Tikus di 2027 tahun kambing nggak ada masalah, di 2028 tahun monyet malah lebih cocok.
0: Oke, baik, artinya ini nggak ada masalah ya, aman.
1: Iya, aman.
0: Baik, Pak Kang, kita sudah harus berakhir, sudah hampir pukul 20 waktu Indonesia Barat, Pak Kang.
1: Cepet banget sih waktunya.
0: Betul ya. Padahal kita breaknya sekarang cuma 2 kali.
1: Iya, ya lah, sip lah, yang penting. Sahabat Sonora kita bisa terpuaskan, pertanyaannya sudah dijawab. Bagi yang belum dijawab, agak maklum, bersabar, diajukan lagi minggu depan ya.
0: Betul Pak Kang.
1: Lalu mau membantu sahabat Sonora agar terbuka jalan yang lapang untuk kesuksesan yang seoptimal mungkin.
0: Amin, terima kasih Pak Kang malam hari ini, sehat-sehat terus Pak Kang.
1: Sama-samaan, sukses selalu, selamat malam sampai minggu depan.
0: Selamat malam sampai minggu depan. Dan sahabat Sonora, demikian Feng Shui Sonora untuk edisi kali ini. Terima kasih buat sahabat-sahabat Sonora yang sudah mengikuti. Minggu depan kita akan kembali hadir di hari dan jam yang sama setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora.

Selamat malam sahabat Sonora, apa kabarnya? Buat Anda yang baru saja bergabung di malam hari ini, Hans akan kembali menemani Anda ya 2 jam ke depan hingga tuntas di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tentunya dalam program MKM, Anda bisa request-request lagu favorit Anda, lagu-lagu apa yang ingin Anda dengarkan, boleh dikirimkan di 0812-122-9200. Dan yang pastinya juga Hans masih tunggu nih, boleh via teks ataupun juga via voice note. Nanti akan Hans putarkan satu per satu. Dan buat sahabat-sahabat Sonora juga yang baru saja tadi menyaksikan Feng Shui, boleh langsung bergabung ya malam hari ini. Request lagu favorit Anda, yang pasti lagu-lagunya harus dari tahun 93 hingga saat ini ya. Kita awali dulu kebersamaan kita dari Adrian Khalif dengan Menawan, akan terlebih dahulu menjumpai Anda di AMKM malam hari ini bersama dengan saya, Hans Christian.

Hari Jumat ini kelihatannya akan menjadi Jumat yang cocok kalau Anda pengen jalan-jalan, sahabat Sonora, pengen keluar gitu. Karena besok 6 dan 7 Juni ini kelihatannya akan menjadi hari-hari yang cukup sibuk dan juga padat di Jakarta. Terutama untuk Anda yang mau melewati ke sekitaran Senayan, sekitaran GBK Jakarta. Wah, ini sebaiknya dihindari, sahabat Sonora. Karena banyaknya aktivitas di sana, mulai dari konser-konser, mulai dari pameran, dan juga banyak aktivitas lain yang pastinya akan menimbulkan banyak kepadatan lalu lintas di sekitar sana. Jadi bisa dihindari, sahabat Sonora. Dan biasanya kalau di sekitaran Senayan sudah mulai padat, ini imbasnya kemana-mana ya. Ke sekitaran Jalan Gatot Subroto, ke sekitaran Jalan Parman, Bundaran HI, itu udah pasti kena imbas dari kepadatannya. Jadi besok bisa mulai diatur perjalanannya, sahabat Sonora, supaya semuanya bisa berjalan dengan nyaman dan juga tidak terlambat kalau Anda punya janji-janji ataupun meeting yang perlu dihadiri. Pastinya malam hari ini Hans masih akan memutarkan lagu-lagu pilihan dari Anda di malam hari ini. Di antaranya ada satu lagu pilihan dari Ibu Foni di Sunter, Jakarta Utara, yang pengen diputarkan lagunya Juicy Lucy dan juga Mawar De Jong dengan Tadi Tanganku. Lagunya untuk Mas Hans yang lagi bertugas, titip salam juga buat Bu Sylvia, Bu Nur di Pekalongan, Pak Edi Sutopo, Bu Julia Pastel, Bu Rianti di Gunung Putri, Bu Wati, Lena Noval, dan juga Simon. Happy weekend. Terima kasih Mas Hans, sama-sama. Terima kasih juga sudah bergabung. Nanti juga akan menyusul untuk Anda, sahabat Sonora, satu lagu dari Lyodra dengan Pesan Terakhir, satu lagu pilihan dari Lena. Selamat malam. Ini katanya untuk Hans dan juga kru ya. Salam sehat, titip salam juga untuk Sylvia, Foni, Liliani, Nova, Edi Sutopo, dan juga terima kasih buat Han. Sama-sama, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Lagunya ditunggu, nanti akan menemani Anda, sahabat Sonora, tentunya masih di MK Malam bersama dengan saya, Hans Christian. Tapi satu lagu dulu ya, dari Juicy Lucy featuring dengan Mawar De Jong, Tak Di Tanganku.

0: Ya, sahabat Sonora, kelihatannya sekitaran GBK nggak baru rame Sabtu dan Minggu besok aja, tapi dari malam hari ini juga sudah mulai ramai nih kelihatannya sahabat Sonora. Karena saat ini di Gelora Bung Karno Jakarta ini tengah berlangsung pertandingan sepak bola ya antara Indonesia dan juga Oman. Ini merupakan international friendly match yang digelar di GBK dan tadi baru saja dimulai sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan baru saja tadi diupdate oleh teman-teman di tim redaksi bahwa Indonesia baru saja mencetak 1 gol ya. Ini posisi saat ini adalah 1-0 sahabat Sonora, dan gol Indonesia ini dicetak oleh Justin Hubner dengan nomor 23, tadi membawa 1 skor kembali untuk Indonesia di malam hari ini ya. Nanti kira-kira akan seperti apa perolehan skornya di akhir pertandingan nanti, kita saksikan bersama sahabat Sonora. Sambil tentunya Anda juga masih bisa terus mendengarkan lagu-lagu favorit pilihan dari Anda di malam hari ini. Di antaranya juga ada satu lagu permintaan dari Anda di nomor belakang 0815. Kita sapa dulu, selamat malam.
1: Selamat malam Sonora, hari ini aku Valerin, aku pengen request lagu buat semua pendengar Sonora. Lagunya Yellow dari Coldplay deh, boleh? Oh iya, selamat malam semuanya.
0: Selamat malam, nih boleh ya, ada Valerin ternyata. Ini minta diputarkan lagunya Coldplay dengan judul Yellow. Boleh nanti Hans putarkan lagunya. Setelah lagunya Coldplay juga nanti akan kita dengarkan satu lagu dari Phil Collins ya dengan You'll Be In My Heart. Satu lagu pilihan dari Asti juga yang sudah bergabung di malam hari ini. Lagunya mau dikirimkan untuk kakakku tersayang yang baru aja pulang dari hospital sehabis hemodialisis ya. Dan juga lagunya buat Ibu Riza, buat Bu Rianti, Bu Sylvia, Ko Hans, dan juga kru, ucapannya untuk kakakku, don't you ever give up ya, you are stronger than us. Wih, luar biasa, semangat ya. Ini buat kakaknya Asti, ini kakak yang jual sambal juga bukan? Semangat terus untuk Ko Hans. Oh iya Ko, ditunggu ya katanya asinan sayurnya hari Senin. Eh, luar biasa, terima kasih Asti. Lagunya nanti akan menyusul ya, setelah satu lagu dari Coldplay dengan Yellow, nanti baru disusul dengan satu lagu dari Phil Collins dan juga Glenn Close, You'll Be In My Heart.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Masih bersama dengan saya Hans Christian, sahabat Sonora, menemani Anda di malam hari ini 20:32 waktu Indonesia Barat. Hans masih menyapa juga nih sahabat-sahabat Sonora yang sudah bergabung di WhatsApp 0812-122-9200. Ada Eza ya dari Cililitan yang katanya malam hari ini mendengarkan lagunya Calvin Harris dengan judul Summer. Lagunya dikirimkan buat para pendengar dan juga kru yang lagi bertugas di malam hari ini. Thank you so much. Selain satu lagu pilihan dari Eza yang ada di Cililitan, juga malam hari ini ada Ibu Sylvia juga dari BSD yang sudah bergabung via voice note. Kita sapa dulu ya. Selamat malam Bu Sylvia.
1: AMKM Sonora, Sylvia Bung Hans. Selamat malam. Malam ini saya mau request lagu dari Shawn Mendes, Treat Your Better. Untuk para kru Sonora, Bung Hans, semua sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada, Bu Liliani, Bu Foni, Bu Rianti, Bu Nur, Bu Sakta, Asti Widya dan Noval, juga grup GMP, salam sehat dan bahagia bersama keluarga ya. Thank you Bung Hans. Bersiaplah ketidakpastian lebih penting daripada memprediksi masa depan. Dunia sekarang sudah kompleks dan tidak bisa diprediksi lagi. Siapkan diri menghadapi hari esok saja. Salam sehat dan tetap semangat beraktivitas ya. God bless you.
0: Terima kasih Bu Sylvia buat pilihan lagunya Shawn Mendes, Treat You Better ya. Nanti akan menemani Anda sahabat Sonora. Setelah satu lagu dari Calvin Harris Summer yang akan terlebih dahulu menemani Anda. Juga selamat malam buat sahabat-sahabat Sonora yang lagi bergabung di TikToknya Radio.Sonora FM 92. Hai, selamat malam. Yang mau bergabung di TikTok juga masih boleh ya. Nanti Hans masih terus menemani Anda hingga tuntas di pukul 22 waktu Indonesia Barat. But satu lagi dulu untuk Anda, Calvin Harris dengan Summer.

Ya, sahabat Sonora, menit ke-27 ya. Pertandingan Indonesia melawan Oman ternyata membawa Indonesia berhasil kembali mencetak satu gol dengan posisi menjadi 2-0 untuk saat ini ya. Tadi gol kedua ini dicetak oleh pemain Indonesia dengan nomor punggung 10 bernama Olai ya. Dan nanti kita masih saksikan babak pertama, kelihatannya Indonesia akan memimpin. Apakah ini akan bertahan sampai babak kedua nanti, sahabat Sonora? Nanti ya, terus akan kita update informasinya untuk Anda. Tentunya masih di Sonora Network. Hans putarkan dulu satu lagu dari Shawn Mendes dengan Treat You Better.

0: Next, hands punya satu voice note juga dari Becky yang sudah bergabung di malam hari ini. Kita sapa dulu, selamat malam Becky.
1: Halo, selamat malam Mas Hans. Kemarin aku memang minta kamu, tapi gak ditayangin, mungkin kan udah kemalaman kali. Sakit apa kamu kemarin? Aduh. Ya, jangan terlalu capek, karena kalau kecapean juga badannya gak enak. Ya, sehat selalu ya Mas Hans ya. Oh ya, saya mau minta lagu dong. Lagunya itu aja deh, Blackpink, judulnya Jam. Mudah-mudahan bisa ditayangin ya. Hatur nuhun ya Mas ya. Oke deh, sehat selalu ya. Selamat malam, terima kasih banyak Mas Hans.
0: Sama-sama. Iya nih, kelihatannya kemarin udah keburu kemalaman, makanya gak dapat bagian. Tapi kali ini dapat kok ya. Lagunya Blackpink dengan Jam, nanti akan menemani Anda sahabat Sonora. Disusul juga nanti dengan satu lagu permintaan dari Unus ya. Dari Unus Jazz. Betulkah bacanya? Semoga betul. Yang ada di Bogor, katanya mau mendengarkan lagu Tompi, ini Hans pilihkan, ya menghujam jantungku ya. Nanti lagunya dikirimkan, katanya buat temen aku, ada Kijong, Teguh, Janal, Omen, Pandi, Gandhi, Gondoluki, dan juga buat kakak, terima kasih katanya. Sama-sama, terima kasih sudah bergabung. Bogor, gimana cuacanya, hujankah? Malam hari ini, lagunya ditunggu ya, setelah satu lagu dari Blackpink dengan Jam.

Jatuh Cinta. Lagu dari Tompi tadi ya, baru saja menemani Anda, sahabat Sonora, menghujam jantungku. Ada yang ikutan nyanyi bareng juga sama lagunya Tompi tadi, sahabat Sonora. Nantinya lagu-lagu yang seru-seru juga masih akan hadir menemani Anda di malam hari ini ya. Masih bersama dengan saya Hans Christian di MKM Malam, sahabat Sonora. Kalau tadi sudah dari Tompi, karena lagi ada pertandingan bola juga nih. Indonesia melawan Oman yang saat ini masih berlangsung, sahabat Sonora, di Gelora Bung Karno, Jakarta. Ini ada satu lagu yang bau-baunya bau olahraga ya. Satu lagu dari Shakira dengan Waka Waka. Satu lagu pilihan dari Ibu Oriza. Dan lagunya dikirimkan buat kita semua di mana saja berada. Titip salam juga buat Bu Nur, Tin, R, Asti, Becky, Triksi, Rianti, Sri Dipoto, Joriani, Sutopo, Yulia, Pedi, Sutopo, Mamadoli, Widodo, Siberani, Alika, betul ya. Ada Wati, ada grup Buni-Buni dan juga grup GMP. Cuaca di Rawalumbu juga masih terpantau cerah. Terima kasih Bu Oriza. Lagunya Shakira, Waka Waka ya. Ini mengingatkan Hans ke Piala Dunia tahun berapa ya? Pakai theme song-nya Shakira ini. Oke deh, dari Shakira nanti juga akan menyusul. Satu lagu dari The Weeknd dengan Save Your Tears. Satu lagu pilihan dari Ibu Sri yang ada di Petojo. Selamat malam. Lagunya mau dikirimkan untuk Ibu Oriza, buat Ibu Nur, buat Ibu Rianti, dan juga untuk semua pendengar MKM Malam dimanapun berada. Dan untuk Bung Han serta juga kru yang sedang bertugas, selamat bekerja sampai tuntas. Dan juga terima kasih. Terima kasih Ibu Sri, Ibu Oriza sudah bergabung. Dua lagu ini akan menemani Anda, sahabat Sonora, masih di MKM Malam.

Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Sonar FM di Serbian Music, satu lagu dari The Kid Leroy featuring dengan Justin Bieber baru saja menemani Anda di malam hari ini. Satu lagu permintaan dari Pak Michael di Tangerang. Selamat malam, lagunya sudah Hans putarkan menemani para sahabat-sahabat Sonora yang sudah bergabung di malam hari ini. Tentunya juga buat Anda yang masih ingin request juga masih boleh ya, 0812-122-9200. Mau lagu-lagu apa yang Anda dengarkan di malam hari ini? Kita sapa juga berikutnya, ini ada Ibu Nur di Pekalongan, selamat malam.
1: Halo, selamat malam AMKM, ini Ibu Nur di Pekalongan. Mau request lagu Untrack My Heart, Tony Brixton. Lagu ini untuk Bu Sembilah di Wira Desa Pekalongan, Bu Risa Sativa, Bu Liliani, Ibu Vanda, Ibu Foni, Ibu Sylvia, Ibu Yulia Pastel, Ibu Tin, Ibu Rianti, Ibu Sri Petojo, Pak Johan, Pak Widodo Sibarani, Noval, Jeremia, dan Pak Pilis. Selamat malam, selamat istirahat. Untuk Bungan, selamat bertugas. Cuaca di Pekalongan cerah. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Nur. Bu, mohon maaf nih lagunya belum tersedia, mungkin mau diganti dengan lagu lainnya, boleh ya dikirimkan kembali di 0812-122-9200. Lagu apa yang ingin didengarkan di malam hari ini? Dan juga sambil menunggu nanti lagu penggantinya, kita akan dengarkan dulu satu lagu pilihan dari sahabat Sonora. Siapa tadi ya? Sebentar, Hans bantu cari dulu. Ibu Liliani ini pengen mendengarkan satu lagu dari Coldplay ya, dengan judul Fix You. Dan lagunya ini dikirimkan untuk Hans Christian. Selamat bertugas, semoga tetap semangat dan juga sehat, bahagia selalu. Dan lagunya juga dikirimkan salam untuk Sylvia, Foni, Nur, Paidi Sutopo, Yulia P, dan juga Vina ya. Semoga semuanya sehat, bahagia selalu. Terima kasih banyak. Lagunya akan Hans putarkan dari Coldplay dengan Fix You akan menemani Anda di malam hari ini.

Ada band dengan Manusia Bodoh, satu lagu pilihan dari Dini yang ada di Pademangan. Lagunya dikirimkan untuk pendengar Sonora AMKM Malam. Thank you so much Dini sudah bergabung. Dari Dini juga Hans mau sapa dulu, ada Panji yang ada di Sleepy, request lagunya 5 minutes dengan Oh ya. Ini salam buat para goeser yang mau TW Critical Mas Sudirman ya. Luar biasa nih, banyak acara Sudirman ya akhir pekan ini sahabat Sonora. Terima kasih Hans Christian, sama-sama. Tapi Panji lagunya ditunggu dulu ya, karena sebelum lagunya Panji, Hans akan putarkan dulu satu lagu pilihan dari Pinka yang ada di Petukangan Utara, yang pengen diputarkan. Lagunya Craig David dengan Rise and Fall. Lagunya untuk semua sahabat Sonora dimanapun berada, dan juga untuk Kohans

Sonar FM News Traffic Music, satu lagu dari Bernadia kita buat menyenangkan ya. Baru saja hadir menemani Anda. Pilihan dari Pak Bonifacius yang sedang menyapa dari Cibodas Tangerang. Lagunya katanya untuk seluruh kru Sonora dan juga semua pendengar setia Sonora yang baik hati. Selamat beristirahat, salam sehat, Tuhan memberkati. Lagunya sudah disebutkan di malam hari ini ya. Terima kasih Pak Boni sudah bergabung di malam hari ini. Lalu juga ada Wati yang katanya malam hari ini absen saja, dengerin saja. Ini juga katanya waalaikumsalam kembali, sehat selalu. Terima kasih Mas Hans ya. Dan juga untuk Ibu Oriza juga tadi disampaikan salamnya. Terima kasih Ibu Wati sudah bergabung di malam hari ini. Hans punya lagu berikutnya dari Madonna dengan Chickabow yang akan menemani Anda. Tentunya masih akan terus menemani Anda tuntas ya di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nah,

0: Satu lagu dari Elo, kisah kita telah usai ya. Baru saja menemani Anda, sahabat Sonora, malam hari ini. Satu lagu pilihan dari Herjuno di Tangerang Selatan. Dan lagunya tentu yang dikirimkan untuk Anda, sahabat Sonora, pendengar MKM Malam di malam hari ini. Kita juga sudah siapkan kembali satu lagu pilihan lainnya. Ada satu lagu Mariah Carey dengan Without You. Satu lagu pilihan dari sahabat Sonora. Siapa tadi yang memilih ya? Sebentar, Hans bantu cari dulu sahabat Sonora ya. Ini lagunya Mariah Carey Without You. Nanti akan terputar untuk Anda. Pilihan dari... ya kok gak ketemu. Kita dengarkan dulu lagu pilihan dari Bu Rianti ya. Selamat malam Bu Rianti.
1: MKM Malam. Selamat malam Bung Hans. Ini dari Bu Rianti di Gunung Putri. Mau kirim salam buat Ibu Nur, Ibu Risalatipa, Ibu Panda, Ibu Poni, Ibu Silvia, Bu Sri Petojo, Ibu Tin, Mbak Elisetopo, Bu Yulia P, Mbak Asti, Mama Doli, Pak Dodo Sibarani, Nopal, Pak Philip, Pak Johan, dan semua pendengar Sonora. Ucapannya selamat malam, selamat istirahat. Minta lagunya dari Roni Paulian. Mengapa? Buat Bu Han, selamat bertugas, sehat selalu. Makasih.
0: Terima kasih Bu Rianti. Lagunya ditunggu ya, Rani Parulian dengan Mengapanya nanti akan menyusul setelah satu lagu dari Mariah Carey Without You yang ternyata adalah pilihan dari Muhammad Taufik yang sudah menyapa dari Krukut, Jakarta Barat ya. Lagu, dua lagu ini sudah siap untuk menemani Anda, sahabat Sonora, masih di MKM Malam bersama dengan saya, Hans Christian.

Ya sahabat Sonora, masih menemani Anda di MK Malam, tentunya bersama dengan saya Hans Christian menemani Anda di malam hari ini. Sambil Anda mendengarkan MKM juga, ini masih berlangsung ya pertandingan antara Indonesia dan juga Oman. Ini tadi kalau Hans terakhir update 2-0, tapi terakhir tadi mendapatkan update dari teman-teman di ruang redaksi sudah 3-0 sahabat Sonora ya, dengan Indonesia memimpin di skor 3, sementara untuk Oman masih di skor 0 ya. Apakah sudah berubah di jam ini? Belum tahu ya, belum ada yang gedor pintu Hans lagi. Jadi mungkin sepertinya skornya belum berubah ya. Oke, dan untuk Anda sahabat Sonora juga masih akan Hans putarkan lagu-lagu lainnya untuk Anda di malam hari ini. Kali ini kita dengarkan satu lagu dari Jingga dengan

Sahabat Sonora, sudah waktunya Hans untuk pamitan dari Anda di ruang dengar Anda malam hari ini ya. Terima kasih banyak untuk Anda sahabat-sahabat Sonora yang sudah bergabung. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat Sonora yang sudah mengirimkan permintaan lagu. Sekaligus juga mohon maaf ya untuk Anda yang lagu-lagunya belum sempat terputarkan. Bisa kembali dicoba di MKM siang esok hari pukul 12 hingga 2 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di Sonora Network. Akhirnya atas saya Kristian pamit undur diri, menutup kebersamaan kita. Satu lagu dari Sebia, The Second You Sleep. Have a great night sahabat Sonora.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: This. Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

News, traffic, and music. Pukul 4 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.

Lahir di Jakarta 6 November 1963. Sejak muda, Yohanes menekuni fisika hingga melanjutkan studi ke luar negeri dan meraih gelar doktor di College of William and Mary, Amerika Serikat di era 90-an. Sekembalinya ke Indonesia, Yohanes dikenal sebagai pelatih tim Olimpiade Fisika Indonesia. Di tangannya, Indonesia mulai meraih berbagai medali di ajang internasional. Namun di satu titik, ia mengambil keputusan yang berbeda. Sekitar tahun 2006, Yohanes Surya pergi ke Papua, wilayah yang sering dianggap tertinggal dalam akses pendidikan. Banyak yang meragukan keputusannya. Bagaimana mungkin anak-anak di daerah dengan keterbatasan fasilitas bisa bersaing di level dunia? Tak ada yang percaya kecuali Yohanes sendiri. Ia yakin bahwa bakat tidak mengenal lokasi. Yohanes pun mulai mengajar anak-anak Papua dari dasar. Bukan hanya rumus, tapi juga mengajar cara berpikir. Ia melatih dengan sabar, intens, dan penuh keyakinan bahwa setiap anak punya potensi yang sama. Tahun demi tahun berlalu, anak-anak Papua yang ia latih berhasil meraih medali di Olimpiade Sains Nasional, bahkan menembus kompetisi internasional. Dengan penuh kebanggaan, mereka berdiri di panggung dunia, membawa nama Indonesia. Dari tempat yang dulu dianggap jauh, lahir prestasi yang mendunia. Dan semua itu berkat jasa Yohanes Surya. Ia tidak hanya mengajar fisika, ia menyalakan sesuatu yang lebih penting, yakni kepercayaan diri. Bahwa siapapun, dari manapun, dan dengan latar belakang apapun, semua punya kesempatan yang sama untuk bersinar. Bahwa keterbatasan bukanlah batas dari mimpi, tapi rasa pesimislah yang merupakan batas dari mimpi kita.

0: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: Morning Inspiration.
1: Hati siapa yang tidak tersentuh melihat seorang pria menarik becak di siang hari yang panas sambil menggendong bayi. Hal ini benar-benar terjadi di India. Pria ini mengasuh bayinya karena sang istri meninggal setelah melahirkan dan tidak ada yang bersedia merawat sang bayi. Pria ini adalah Bablu Jataf, 38 tahun. Dia dikaruniai seorang bayi perempuan yang diberi nama Damini setelah menikah selama 15 tahun dengan istrinya, Shanti. Pak Bablu mengatakan bahwa dia sangat senang diberkati seorang putri. Tetapi dia menyimpan kesedihan mendalam karena sang istri meninggal sesaat setelah melahirkan. Shanti meninggal tidak lama setelah melahirkan di rumah sakit pada tanggal 20 September, ujar Pak Bablu. Sejak saat itu, belum ada seorang pun yang mau merawat putri saya, sehingga saya yang merawatnya bahkan pada saat saya sedang menarik becak, lanjutnya. Pekerjaan Pak Bablu sehari-hari adalah seorang penarik becak di kota Bharatpur. Dia tidak memiliki saudara yang bisa merawat bayinya, sehingga jalan satu-satunya adalah merawat sang putri sambil bekerja. Pak Bablu menggendong bayinya dengan kain yang dililitkan di leher. Hal ini terpaksa dia lakukan bahkan di tengah hari yang sangat panas. Kondisi ini memang memprihatinkan, terutama bagi Damini yang masih sangat kecil. Panasnya matahari dan kondisi jalanan membuatnya harus dilarikan di rumah sakit Jaipur beberapa waktu yang lalu. Sang bayi mengalami septikemia, anemia, dan dehidrasi akut. Untungnya, kondisi sang bayi membaik setelah dirawat. Berita ini dengan cepat menyebar di India, sehingga banyak tawaran bantuan yang diterima oleh Pak Bablu. Besar kemungkinan bahwa pemerintah India setempat sedang memproses cara untuk membantu merawat sang bayi. Semoga bantuan segera datang, sehingga bayi perempuan ini mendapatkan perawatan yang lebih baik. Sahabat Sonora, jangan remehkan cinta seorang ayah. Sudahkah Anda berterima kasih kepada beliau?

0: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Selamat pagi, sahabat Sonora. Di Sabtu pagi ini senang sekali saya Yudi Samadi bisa menjumpai sahabat-sahabat. Kita ketemu lagi di Sonora Weekend pagi. Semoga semua sehat, semua happy, sebahagia para pecinta sepak bola Indonesia yang mungkin sebagian besar masih merayakan ya kemenangan Indonesia melawan Oman tadi malam, sahabat Sonora. Dan ini adalah penantian 38 tahun Indonesia akhirnya bisa mengalahkan Oman dengan skor 3-0 pada pertandingan persahabatan di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta tadi malam. Meskipun judulnya adalah pertandingan persahabatan, tapi ini adalah pertandingan resmi FIFA, FIFA Match Day, jadi akan berpengaruh terhadap peringkat Indonesia dalam dunia sepak bola global gitu ya. Pada pertandingan tadi malam, Indonesia berhasil mengalahkan Oman berkat gol dari Justin Hubner, Ola Romney, dan Ragnar Orotmangun. Terakhir kali Indonesia berhasil mengalahkan Oman terjadi pada tanggal 18 Januari 1988, 38 tahun yang lalu dengan skor 3-0 pada ajang King's Cup di Thailand. Selanjutnya Indonesia akan kembali melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Timnas Mozambik di Stadion Gelora Bung Karno pada hari Selasa mendatang, tanggal 9 Juni nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan Indonesia mengambil inisiatif menyerang memang tadi malam ya, terlebih ketika laga dimulai sudah mulai ofensif dan sempat memberikan ancaman melalui sundulan Nathan Chuaun yang dapat dihalau oleh pertahanan Oman. Pasukan Garuda kemudian berhasil unggul lebih dari Oman di menit ke-13 setelah umpan tendangan bebas Nathan dapat disambut oleh sundulan Justin Hubner sehingga skor menjadi 1-0. Lalu kemudian Ola Romney sempat memiliki peluang untuk mencetak gol keduanya pada pertandingan tersebut ya. Dan ini gol pertama Ola terjadi pada pukul 57 menit. Oh, gol Ragnar Orotmangun malah ya. Dan kemudian sampai peluit panjang dibunyikan, skor untuk Indonesia 3-0. Ini membuat Indonesia semua fans yang menonton langsung atau menonton melalui layar kaca begitu merasakan euforia, gembira tentu saja, sahabat Sonora. Ini adalah penantian Indonesia setelah 38 tahun mengalahkan Oman. Gimana, ada yang ikut deg-degan tadi malam ya? Oke, kita nanti akan lanjutkan dengan informasi-informasi lainnya. Tetap bersama kami di Sonora Weekend pagi.
1: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

James Arthur, Say You Won't Let Go, sahabat Sonora. Dan memang kalau kita bicara yang bisa menyatukan bangsa kita, salah satunya adalah sepak bola ya. Kalau timnas kita berlaga melawan negara lain tuh kayaknya semua tuh bersatu padu untuk memberikan dukungan, baik offline maupun online ya. Kegembiraan juga dirasakan di sosial media, begitu banyak kemudian hashtag-hashtag bermunculan, kemudian luapan kebahagiaan yang disampaikan oleh para netizen di media sosial. Begitu juga kalau timnas kita kurang beruntung ya, atau kalah dari timnas negara lain, ini juga selalu saja ada yang menjadi bulan-bulanan begitu ya, menjadi ya. Tapi semuanya adalah dinamika yang menarik untuk terus dicermati begitu ya, setiap laga. Dan selalu kita tuh seperti bersatu padu ketika timnas semuanya mendukung, memberikan support supaya timnas kita terus bisa meningkatkan skillnya, levelnya, sehingga suatu saat nanti bisa berjaya dan mewakili Indonesia di Piala Dunia 2026 ya. Dan Piala Dunia sendiri memang tinggal menghitung hari, 11 Juni, 5 hari lagi sahabat Sonora, dan akan berlangsung sampai 20 Juli nanti. Ada banyak match-match yang mungkin dinantikan oleh para pencinta sepak bola, dan Sonora juga tentu akan menjadi bagian untuk menyemarakkan pesta bola hajatan 4 tahunan ini dengan beragam fitur-fitur dan konten-konten yang akan memberikan Anda update bagaimana serunya pertandingan dari ajang Piala Dunia yang berlangsung di 3 negara kali ini ya, di Amerika Serikat, di Kanada, dan juga Meksiko, sahabat Sonora. Sayangnya memang di Meksiko ini juga sempat ada demonstrasi ya di sana, sahabat Sonora, di mana warga ada yang menuntut soal transparansi, kemudian juga soal keterbukaan anggaran begitu ya. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi kelancaran dan juga kesuksesan penyelenggaraan kegiatan yang terjadi di sana, karena situasi politik di Meksiko sempat memanas menjelang Piala Dunia 2026. Ada demonstran yang menyerbu gedung pemerintah di Meksiko City, ibu kota Meksiko, menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik menjelang turnamen. Dan aksi massa ini juga dipicu isu korupsi serta ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Sempat terjadi bentrokan, dan kondisi ini menambah sorotan internasional mengingat Meksiko salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama Amerika Serikat dan Kanada. Dengan eskalasi politik yang meningkat, publik berharap pemerintah Meksiko segera meredakan ketegangan agar persiapan Piala Dunia tetap berjalan dengan lancar dan aman ya. Kita juga berharap seperti itu, sahabat Sonora, sehingga bisa dinikmati semua laga di sana, dan sampai final nanti bisa memberikan tidak hanya hiburan ya, tapi juga mungkin bisa melihat bagaimana kualitas sepak bola global saat ini. Dan kita nantikan akan ada bintang-bintang baru bermunculan biasanya ya, yang akan menjadi rebutan klub-klub papan atas dunia gitu. Oke, kita akan update juga informasi-informasi dari sahabat-sahabat. Silakan untuk Anda sudah boleh berbagi bagaimana cuaca di tempat Anda, mungkin lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui, atau juga informasi penting lainnya ya. Yang ada di sekitar GBK atau Anda yang akan berkegiatan di sekitar GBK, terus update ya, karena ada beberapa event nasional dan internasional yang digelar di beberapa lokasi di GBK yang akan menambah para pengunjung, kendaraan yang datang di sana untuk parkir. Ada puluhan ribu orang akan tumplek-blek di GBK di akhir pekan ini. Mungkin dari tadi malam, hari ini Sabtu, dan besok sahabat Sonora ada konser musik, ada event olahraga, kompetisi internasional, ada event-event komunitas, ada promo-promo dari brand mengambil venue-venue baik indoor maupun outdoor di berbagai fasilitas olahraga yang ada di GBK. Jadi kalau mungkin Anda tidak terlalu urgent, tidak mau terjebak kepadatan atau kemacetan, boleh mencari alternatif lain. Silakan bisa merencanakan perjalanan Anda sehingga tidak terjebak kemacetan atau kepadatan di sekitar GBK ya, di Jalan Asia Afrika, Jalan Gatot Subroto, maupun di Jalan Jenderal Sudirman.